Jabatan Keselamatan dan Keselesaan Persekitaran Pembelajaran Kanak-kanak di Tabika Perpaduan Kampung Sungai Mirih, Sungai Pagar dicapai menerusi pelaksanaan projek sulam Next Gen NES. Projek itu digerakkan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah dengan bimbingan pensyarah penyelaras Dr. Suzila Siddiq, hasil kerjasama universiti, komuniti dan agensi tempatan. Menurut pengarah projek Siti Raihana Sharif, kempen pendanaan awam atau crowdfunding yang dijalankan berjaya mengumpul dana berjumlah RM3,670. Sumbangan tersebut dimanfaatkan bagi membina laluan berbumbung, ketandas penyediaan penghawa dingin serta pelaksanaan aktiviti penanaman bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Majlis penutupan projek turut dihadiri pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Labuan, Jessica Basad. Kolej Vokasional Labuan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih satu anugerah poster terbaik, 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 pingat gangsa dalam Borneo 2026 International Innovation Creativity Competition BIICC 2026. Pencapaian itu membuktikan keupayaan pelajar dan tenaga pengajar Kolej berkenaan menghasilkan inovasi serta penyelidikan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kejayaan tersebut turut mencerminkan komitmen Kolej Vokasional Labuan dalam memudayakan penyelidikan, inovasi dan kreativiti selaras dengan aspirasi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pihak Kolej berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada penghasilan yang lebih banyak inovasi berimpak tinggi yang memberi manfaat kepada masyarakat, industri dan negara. Sekian untuk pagi. Berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
2: Salam Parian.
3: Ya, salam pada yang menceriakan pagi anda. 8.8 minit pagi sudah ketika ini.
4: Okey, jadi jam yang ketiga dalam segmen Salam Padian. Dan kita nak terus lagi membacakan beberapa respon rakan-rakan pendengar kita mengenai topik sembang pagi hari ini.
3: Betul.
4: Menangis.
3: Menangis, ya. Lemah atau lega?
4: Atau lega.
3: Jadi mana satu, ya? Okey, kalau kita tengok respon dekat page Facebook Labuan FM daripada Liz Nuri, katanya kadang ada perkara indah mampu diucap dengan kata-kata.
4: Baik.
3: Hanya mampu di luar dari air mata. Menangis bukan tanda lemah, tapi tanda kita sudah cuba kuat sekian lama.
4: Yeah.
3: Saya suka ayat dia. Yeah.
4: Begitu ya.
3: Bagi bukan kata-kata, tanda lemah, tapi tanda kita sudah cuba kuat sekian lama.
4: Okey. So Nazrin pun tadi bagi kata-kata juga dekat TikTok.
3: Okey, baik.
4: Kuatkan diri yang lemah, menangislah sepuasnya, gantikan dengan rezeki yang melimpah. InsyaAllah, amin.
3: Bagus kata-kata hari ini.
4: Kan.
3: Okey, kalau macam Aunty Florita pula dekat Facebook, tengok keadaan Bamin, katanya. Kadang lemah, kadang jua yang memberi lega, katanya. Okey, baik, itu daripada Aunty Florita.
4: Okey, Diana katanya kalau dia menangis ni, bagi dia menangis akan rasa lega sebenarnya.
3: Okey. Kalau macam Rosiana Z katanya, ikut keadaan, tengok keadaan tu. Kadang lepas menangis pandai rasa lega, ada juga masa kalau tidak kuat jadi lemah juga, katanya.
4: Betul. Ada masanya kita akan lemah.
3: Betul. Kan? Jadi bagi anda macam mana pula? Adakah sependapat dengan rakan-rakan kita yang sudah memberikan respon ataupun sebaliknya? Jadi apakah respon anda untuk topik sembang pagi hari ini?
4: Yeah, menangis, Fifi, ya?
3: lemah atau lega? Bukan, Eva Fifi bukan menangis gara-gara ikut kawan pun menangis.
4: Melihat cerita Korea pun menangis. Entahlah, bukan juga lega, bukan juga lemah. Lemah lega namanya. Saya bagi dua terus dah. Dia lemah lega terus. Okay. Jadi anda bagaimana?
3: Lemah gagal.
4: Hati tisu
3: sedih lah kita ni.
4: Ada yang koyak tapi bukan tisu. Okay, teruskan lagi bersama-sama kami. Berikan respon anda, menangis itu tanda lemah atau tanda lega sebenarnya.
3: Okey, jadi hantarkan respon anda lagi. Kami masih menantikan respon-respon anda. Tapi tepat pukul 8.15 minit pagi nanti, kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan info sihat. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Every Shiba pagi ini. Dengarkan ini dia, Salam Padian.
4: Ceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Info sihat di Labuan FM.
4: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Okey, kalau topik sembang pagi kita bercerita mengenai dengan menangis, lemah atau lega.
4: Betul.
5: Kita beralih sekejap ke info sihat hari ini, bercerita mengenai dengan bangun tidur tapi otak kita masih lagi loading lah.
4: Kalau semalam pula kerap tak sihat dan demam kan? Jadi hari ini kita bangun tidur tapi otak masih loading. Kenapa loading tu dia macam blur-blur sikit kan? Ini mungkin ada berkaitan dengan sleep inertia.
5: Jadi kita akan kongsikan kepada anda. Mungkin anda pernah bangun tidur, bayangkan ya, mungkin pernah mengalami situasi ini, bangun tidur tapi rasa macam otak kita ni belum lagi hidup. Badan dah bangun, mata dah terbuka tapi kepala ni masih berat, masih blur, lambat respon, macam loading lagi.
4: Betul. Saya pernah mengalami situasi ni, Shima, ketika saya tidur waktu petang. Okey, ini mungkin sleep inertia lah kan. Yang mana sleep inertia ialah keadaan mamai selepas bangun tidur, terutama bila kita terjaga dari fasa tidur yang dalam.
5: Okey, deep sleep.
4: Sebab itu ada orang bangun pagi tapi masih rasa pening ataupun rasa macam confused, malas bercakap, lambat fikir ataupun susah nak fokus.
5: Ini bukan sebab malas ya, bukan. Jangan nak judge terus macam tu, bukan.
4: Bagi tahu ChatGPT nanti.
5: Kadang-kadang otak kita ni dia memang belum sepenuhnya ready lah. Belum online lah kiranya kan.
4: Betul.
5: Dia akan mudah berlaku apabila tidur tak cukup, tidur yang tidak teratur, tidur terlalu lewat, ada yang terjaga mengejut dari tidur dalam ni kan. Apa lagi yang boleh menyebabkan berlaku ni?
4: Selain daripada itu juga, dia juga akan berkaitan dengan sakit seperti selesma, sinus atau demam. Mungkin juga disebabkan ambil ubat yang buat mengantuk ataupun tidur selepas terlalu penat. Ada masalah tidur seperti sleep apnea. Dan biasanya juga sleep inertia akan hilang dalam beberapa minit hingga kurang 1 jam.
5: Okey, normal lah tu kan.
4: Jangan risau lah.
5: Jangan risau. Tapi dia ada tapi lah. Kalau mamai tu terlalu lama, susah dikejutkan, keliru teruk, pengsan, sakit kepala kuat, lemah sebelah badan, sesak nafas berlaku berulang kali tanpa sebab-sebab yang jelas, jangan anggap normal. Okey, dapatkan pemeriksaan.
4: Ya, kadang-kadang badan bukan minta kopi tau. Ini bagi yang peminat kopi ni.
5: Mengantuk. Okey, kena minum kopi
4: ni. Tapi sebenarnya badan minta tidur yang cukup, jadual tidur yang lebih stabil dan juga rawatan jika ada masalah kesihatan yang mengganggu tidur.
5: Jadi pastikan kalau macam tanda-tanda biasa tu, dia macam blur-blur, mamai, berat kepala, lambat fokus, susah nak start lepas bangun, itu tanda-tanda biasalah.
4: Betul. Jadi ingat ya, biasanya hilang dalam beberapa minit hingga kurang 1 jam, tapi jika terlalu lama ataupun kerap berlaku, dapatkan pemeriksaan.
5: Okey, jadi normal lah tu, kita bangun pagi dia macam blur-blur sikit.
4: Dia macam dunia hayalan, dunia impian. Biasalah tu.
5: Okay,
4: tapi kalau berlarutan, dapatkan rawatan segera ya.
5: Betul.
4: Okay, baik, itu dia info sehat yang dapat kami kongsikan kepada anda. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini. Tapi jangan lupa ya, topik sembang pagi, menangis, tanda lemah ataupun lega.
5: Okay, lemah atau lega, kongsi respon anda. Kita nak beri laluan kepada sketsa Kak Mah, Kak Pora dulu.
4: Okay, baik.
5: Lepas tu nanti menyusul tular sana sini.
4: Ya, jadi terus kekal bersama sama dengan kami, dengarkan ini dia. Salam Padian,
5: ceriakan pagi anda.
0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
6: Sketsa Kak Mah, Kak Pura.

0: Kapora, ha? Perasan tak? Kak Rugayah tu sekarang ni macam selalu je tak puas hati kan?
1: Alah Kak Mat, Kak Pora pun perasan juga. Semua benda yang orang buat ada je dia nak bandingkan.
0: Ha, ni Kak Mat ada cerita terbaru tau pasal Kak Rugayah ni.
1: Apa dia?
0: Nak tahu tak ni?
1: Eh, mestilah. Amboi, pantang ada masa terluang kan Kak Mat? ceritalah apa dia?
0: Oh, Kak Pora ni hari tu dia tengok Kak Sondang beli langsir baru. Terus dia kata, cantik lagi langsir dia. Padahal, dia tengok sampai 3 kali tak berkelip mata tau langsir Kak Sondang tu.
1: Betul dia cakap macam tu Kak Ma.
0: Ya.
1: Langsir orang pun dia sibuk nak dibanding-bandingkan. Macam tak ada kerja pula Kak Rugayah ni kan?
0: Macamlah Kak Pora tak kenal perangai Kak Rugayah yang sekarang ni kan? Dah berapa tahun dah berjiran.
1: Itu cerita dia dengan Kak Sondang. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Pora ni ha?
0: Dengan Kak Pora pun Kak Rugayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Pora?
1: Ni, hari tu Kak Pora tanam bunga dekat pasu depan rumah ni. Boleh pula dia kata bunga Kak Pora tu tak hidup lama sebab tak pandai jaga. Choy.
0: Yish, orang tanam bunga, dia pula yang sakit hati. Memang kuat betul lah aura iri hati Kak Rugayah tu kan, Kak Pora.
1: Itulah, semua benda dia nak banding-bandingkan. Orang beli apa, dia nak lebih. Orang buat apa, dia nak komen pula.
0: Silap-silap nanti, orang tukar penyapu baru pun, dia nak cakap penyapu dia lagi berkualiti dan mahal kan?
1: Itu tak apa lagi. ni, ingat tak masa kita bercuti dekat pulau dulu tu?
0: Ke pulau? Yang terus dia potong cerita kita, kononnya dia dulu lagi hebat bercuti ke sana ke sini kan?
1: Padahal, gambar lama, 10 tahun lalu dia duk ulang tayang lagi Kak Mahoy.
0: Penatlah kan hidup kan. Kalau asyik nak lawan rezeki orang ni kan Kak Pora, kesian.
1: Betul tu Kak Mah. Orang lain beli barang sebab suka. Dia pula sakit hati tak tentu pasal.
0: tapi kan Kak Pora, Kak Mah tengok Kak Rugayah tu dulu bukanlah perangai dia macam ni kan.
1: Maksudnya Kak Mah?
0: Kak Rugayah tu sekarang ni selalu banding hidup dia dengan orang lain. Sampai hati sendiri pun tak tenang. Dulu tak adalah macam tu Kak Pora.
1: Alah, bila tengok orang lebih sikit, terus dia rasa tercabar.
0: Lain orang Kak Pora, lainlah rezeki dia. Tak perlulah nak rasa iri hati bagai ni kan?
1: Itulah, kalau asyik nak iri hati, kita sendiri juga yang penat kan? Orang lain relax je hidup.
0: Itu kadang tu kan Kak Mani kesian juga dekat Kak Rugayah ni. Dah macam apa tak ada kehidupan kan?
1: Orang macam ni, bukannya apa Kak Mah, mungkin hidup dia kesepian kot kan? Tak ada tempat nak luah. Itu yang jadi macam tu, cari perhatian.
0: Boleh jadi juga tu kan Kak Pora? Apa kata nanti kita tegur dia elok-elok nak tak? Mana tahu dia boleh berubah kan?
1: Boleh juga. Kan mana tahu lepas ni adalah teman Kak Pora berkongsi hobi menanam bunga kan?
0: Itu Kak Mah setuju sangat. Mungkin kita boleh ajak dia minum petang sekali-sekala. Bila lagi kan Kak Pora?
1: Itulah Kak Ma. Dari asyik bandingkan dengan orang, memang takkan habis. Lebih baik kita syukur dengan apa yang ada. Barulah hidup Blok 2022 ni aman dan bahagia.
0: Betul.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Lamar FM, suara pesisir anda.
3: Okey, hari ni kita nak cerita mengenai dengan satu semalam Acik. Uh-huh. Hari ni Akak.
2: Semalam Acik angkat berat. Hari ni Akak ni dia main Beyblade.
3: Saya ingat Beyblade ni dah lupus.
2: Betul. Dia masih lagi.
3: Rupanya
2: sebenarnya
3: masih kan? Lagi ya.
2: Yalah, sejak lagu Tular jalan-jalan dengan sepatu roda ku. Kan? Ingat dah tertinggal dah Beyblade ni. Rupanya masih lagi
3: ada. Ada lagi pertandingan-pertandingan yang dilakukan. Awak pernah main Beyblade ke?
2: Pernah.
3: Agak-agak terror tak?
2: Terror tu tak jugalah.
3: Bertahan lama tak?
2: Tapi boleh bertahan lama.
3: Wah.
2: Saya sebelum Beyblade ni, saya pernah main gasing juga.
3: Tak nak kalah eh. Awas eh. Okey, macam Akak ni lah. Akak ni
2: okay, sebenarnya
3: dia sekadar nak mencuba nasib dalam pertandingan Beyblade. Dia ni seorang ibu yang dikenali sebagai Ifah. Nama dia Ifah. Dia tak menyangka ya berjaya muncul sebagai pemenang pertandingan Beyblade ini di Singapura.
2: Wow.
3: Mula-mula nak join ni untuk macam sekadar suka-suka je lah.
2: Ini Cik Ifah ke ni? Cik Ifah yang
3: Cik Ifah teknikal ke?
2: Atau KBR.
3: Ini bukan, ini Ifah.
2: Okay.
3: Baik, dia menyertai pertandingan Beyblade G1 Qualifier Tournament ini sekadar untuk mencuba nasib.
2: Okay.
3: Namun akhirnya berjaya menewaskan lawan yang lebih muda.

0: tak ada niat apa pun. Nak teman suami je.
1: Itu baru adalah rezeki tak salah alamat.
0: Kakak tu sebenarnya datang untuk teman suami dia je. Tapi alih-alih dia yang menang.
1: Wah, buat laki Ifan ni kan. Akak, saya ni susah bangun pagi. Masakan nasi anak untuk ke pengasuh. Bergas nak pergi kerja. Akak berbeblet pula. Itu daripada ada netizen lah kan. Seloroh.
0: Kan, saya suka akak macam ni. Relax, leh je dia. Pakaian pun tak keterlaluan. Tutup aurat. Tapi santai. Tahniah kak. Hidup akak beblet.
1: Ya, tapi sebenarnya dalam menurut kisah ini ataupun cerita ini, dia menemani suaminya. Dia tak ada rancang langsung pun nak join pertandingan Beyblade tu.
0: Betul.
1: Tapi tiba-tiba bila dia join, rezeki memihak kepada dia. 4-0 pula.
0: Dia kalahkan orang muda pula
1: orang
0: tu.
1: Orang muda. Lelaki pula tu.
0: Lelaki pula tu.
1: Aduh, entah siapa yang salah.
0: Dahsyat ni akak ni. Apa ilmu akak ni pakai ya?
1: Kak, itu Beyblade kak. Bukan gasing kak.
0: Tapi tak apalah. Itulah rezeki dia.
1: Betul.
0: Siapa sangka dia boleh menang pertandingan dengan keputusan 4-0 pada perlawanan akhir main Beyblade.
1: Jadi itulah orang cakap kan, bila kita nak sesuatu tu tidak kira di mana, kalau dia kena bagi, kena bagilah mengikut rezeki kan.
0: Ya, jangan pandang sebelah mata juga eh. Walaupun nampak macam akak-akak, siapa tahu rupa-rupanya tangan dia tu mampu membawa kejayaan kepadanya.
1: Keajaiban tangan dia tu.
0: Betul.
1: Walaupun bilang kata alah, tak nampak macam pemain Beyblade
0: ini
1: pun.
0: Boleh.
1: Alah. Jangan pandang sebelah mata.
0: Jaga-jaga.
1: Dia ada sisik tapuk tu. Okey, baik, itu dia cerita itulah salah satu yang dapat kami kongsikan kepada anda. Juga memberi kita inspirasi sebenarnya pagi ini. Okey, dan nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Nak jenguk-jenguk juga antara respon daripada rakan-rakan kita. Untuk topik siang pagi, ada ke lagi?
0: Nanti kita akan jenguk-jenguk lah ya. Sekejap lagi selepas beberapa lagu ni. Dan 9.15 pagi nanti hari ini kita ada lagi bicara eksklusif.
1: Ya, betul. Mengenai dengan sukan.
0: Hari ini sukan. Kita nak bersukan pula.
1: Betul. Road to Sukma 2026. Sukan apa? Nantikan 9.15 pagi nanti. Okey, dan untuk anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan. Ini dia Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Yalah, Bon FM, suara pesisir anda.
1: Kita buah-buah dengan lagu tu kan. Sambil berinteraksi dengan rakan-rakan di TikTok.
0: Betul.
1: Okey, kita nak membaca beberapa respon dan membuat kesimpulan mengenai topik Sembang Pagi hari ni. Sebab 9 pagi kita ada utama 9 pagi ni.
0: Betul. Jadi, Sembang Pagi menangis, lemah atau lega.
1: Okey.
0: Jadi, bila kita tengok respon daripada Faizal Ibrahim lah ya. Mm-mm. Menangis sebab kita masih punya rasa dan hati perasaan.
1: Setuju.
0: Katanya. Bukan lama
1: Bukan lemah.
0: Cewah. Okay. Mun kan minta ampun dan maaf atau kan. Atau bah menitik yang mata. Lagi-lagi tem raya. Ataupun tem kan bermusafir. Dan tem juga meninggalkan anak menantu dan cucu.
1: Kan. Macam beset saya sudah ing mata tu.
0: Dia berlinang air matanya. Sedih mi katanya. Sabar kah? Sabar. Okay. Jangan nangis dulu ya.
1: Panjang lebar ya responnya. Dan hari ini dalam sejarah Abang Bulls meletakkan satu perkataan sahaja.
0: Iya, betul.
1: Selalu luar biasa.
0: Abang Bulls okey ke tu bang?
1: Tengah menangis ke tu?
0: Ataupun tengah ane ne, memasak, menyediakan makanan ne.
1: Sebab selalunya Abang Bulls kurang-kurang 50 patah perkataan.
0: Betul.
1: Namun hari ini dia hanya menyatakan menangis itu sebenarnya tanda lega.
0: Tapi betul lah kan. Bila kita menangis memang lega punya lah. Percayalah. Yeah. Lagi-lagi kalau Abang Bulls masak ayam kicap.
1: Okey, untuk kesimpulan secara ringkasnya, menangis ni bukan semestinya tanda kelemahan.
0: Betul.
1: Dia adalah merupakan satu cara tubuh kita, hati kita melepaskan beban yang selama ini kita pendam sebenarnya. Yang penting setiap air mata tu, selepas menangis tu, kita bangkit semula terus melangkah.
0: Jika tangisan berlaku terlalu kerap ataupun berpanjangan sehingga mengganggu kehidupan seharian, mendapatkan sokongan daripada orang yang dipercayai ataupun profesional adalah langkah yang baik. Jadi jangan pilih kawan juga, salah pilih kawannya. Ingatlah, menangis bukan bererti kita ni lemah, tapi sesuatu luahan emosi yang normal. Kadangkala ia adalah permulaan untuk kembali kuat dan juga lega.
1: Okay, jadi kalau hari ini anda sedang melalui saat-saat yang sukar,
0: betul.
1: Semoga anda diberikan kekuatan. Jadi jangan takut untuk berkongsi rasa dengan orang yang anda percayai.
0: Betul. Tiada lebih, tiada kurang, hanya kata-kata semangat yang dapat kami berikan. Sebab kami pun tidak dapat merasai apa situasi anda sebenar.
1: Okay.
0: Tapi teruslah menjadi orang yang kuat kan, yang penuh bermotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain. Dan mungkin ada yang bersedih sebab dengan keadaan hidup, terus bersemangat ya.
1: Okey, kalau air mata itu mampu melegakan anda, menangislah.
0: Makan. Okey. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita dah singgah sebentar ke National FM untuk mengikuti berita utama 9 pagi dan akan kembali menemani anda di jam yang terakhir menerusi slot bicara eksklusif untuk hari ini 14 Julai 2026 9.15 nanti kita ada topik Road to Sukma 2026 Sukan Lawn Ball.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, dengarkan ini dia
0: Lampuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka peruntangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio. Selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Sepanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Sepanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Sepanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.

Anda memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk pagi ini, edisi Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa, 14 Julai 2026. Syimai Beri masih di sini menemani anda dalam slot Bicara Eksklusif untuk anda.
1: Jadi sekali lagi terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda, jam yang terakhir dalam segmen Salam Padian pagi ini. Dan semestinya sudah kami uar-uarkan tadi, kita ada slot Bicara Eksklusif. Jadi teruskan mendengar Labuan FM di frekuensi kami 103.7, 89.4 MHz, juga penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM, dan kita ada di TikTok juga ketika ini.
0: Ya, betul. Dan anda juga boleh dengar kami di mana juga anda berada, tidak kira lah bekerja, yang memandu atau di mana saja anda berada, menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi pagi ini kita akan istimewa untuk anda, ya.
1: Menarik sekali.
0: Menarik sekali mengenai dengan sukan, bukan FIFA 2026.
1: Bukan,
0: tapi ya berkaitan dengan Sukma 2026.
1: Betul. Jadi pagi ni bukan kita berdua sahaja, ya, bukan tahu. Juga bertiga, ya. Tapi hari ni kita berempat.
0: Berempat ke udara, ke secara udara. Eksklusif untuk pagi ini.
1: Jadi dan kita akan, kita nak mengalung-alungkan lah,
0: ya,
1: dua tetamu kita hari ini. Kedua-duanya atlet dari sukan lawn ball, ataupun bowling padang. Ya, betul, eh, bowling padang. Dan kita nak mengalung-alungkan kehadiran dua tetamu kita, iaitu Faris Shuhairil bin Ahmad Shukri dan Hafiz bin Roslan. Kedua-duanya merupakan atlet lawn ball wilayah Persekutuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Malu-malu.
0: Malu-malu lagi. Sehatkah?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Faris?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dia mungkin apa, dia mula-mula tadi duduk macam berdebar je kan?
0: Macam risau saya,
1: risau.
0: Orang kan?
1: Tapi tak apa, jangan risau. Kita santai-santai je pagi ni. Santai-santai juga. Jadi sekali lagi terima kasih kerana datang ke Konti Labuan FM. Kita nak mengetahui perkembangan mereka berdua.
0: Betul.
1: Dalam Road to Sukma 2026.
0: Ya, bila kita bercakap mengenai dengan Sukma ni, dia bukan sekadar acara sukan duit tahunan sebenarnya. Tetapi dia adalah medan perjuangan yang membentuk masa depan atlet muda negara sebenarnya. Khususnya kita di Malaysia ni lah.
1: Ya, betul.
0: Dan tahun ini Sukma akan berlangsung di Selangor, ya.
1: Di Selangor bulan Ogos ini. Ya, tak lama saja lagi.
0: Betul.
1: Kalau kita kira detik, tinggal 31 hari 14 jam 41 minit.
0: 10 saat.
1: Tak lama dah, sebulan je lagi lebih kurang lah, ya. Jadi pastinya kedua-dua atlet kita sibuk dengan persiapan masing-masing, kita
0: betul,
1: yakin.
0: Betul, kita yakin dengan trainingnya.
1: Training yang semakin ketat.
0: Betul.
1: Pemakanan semakin dijaga, kita yakin.
0: Persediaan dari segi mental dan juga fizikal.
1: Betul.
0: Sebab mereka yang akan mewakili wilayah Persekutuan sebenarnya.
1: Betul.
0: Untuk ke Sukma ke-22.
1: Betul. Mereka lah yang membawa harapan warga wilayah Persekutuan Labuan ini terutamanya. Tapi sebelum orang kata kita nak bercerita dengan panjang lebar ni,
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Kita nak
1: kena
0: ni.
1: Ice breaking dulu.
0: Jadi kita nak tahulah daripada Faris sendiri dan juga Hafiz. Boleh kongsikan kepada pendengar Labuan FM lah khususnya tentang latar belakang diri, dan juga kongsikan juga perjalanan dalam sukan lawn ball ni, dan bagaimana mula menceburi sukan ini.
1: Okey. Siapa nak cerita dulu?
0: Kita bagi Faris dulu.
1: Faris dululah.
2: Assalamualaikum. Saya Faris Shuhairil, umur 21 tahun. Saya ikut lawn ball sudah lebih 10 tahun.
1: Wow.
2: Dari tahun 5. Dari sekolah rendah lagi.
0: Sekolah rendah lagi.
2: Minat ikut lawn ball bermula daripada lihat orang main.
1: Tengok-tengok suka-suka saja.
2: Mula-mula lihat-lihat dulu. Lepas tu kena suruh macam try lah ikut macam tu. Terus kena bila sudah main tu rasa seronok,
0: rasa
2: best.
0: Okay. Timbul minat.
2: Dan sampailah ke sekarang. Wow. Sampai ke Sukma.
1: Sampai ke Sukma dari darjah 5, ya.
0: Darjah 5.
1: Sekolah rendah.
0: 10 tahun je, Mak.
1: Betul. Pengalaman yang panjang jugalah, kan.
0: Betul.
1: Okey, itu sedikit pengalaman daripada Faris.
0: Ya, yeah, kalau Hafiz pula,
1: bagaimana pula?
0: Adakah 10 tahun juga ataupun lebih? Okey, Hafiz boleh kongsikan.
3: Assalamualaikum. Saya Hafiz bin Roslan. Saya start ikut lawn ball dari umur 10 tahun.
1: 10 tahun.
3: Mencuburi sukan lawn ball ni sebab ikut parents. Dari kecil jugalah, dari sekolah rendah.
1: Sekolah rendah. Sekarang umur dah?
3: Umur sekarang 18.
1: Okay, baik. 8 tahun lah kiranya. Yeah, 8 tahun. Pengalamannya.
4: Jadi kiranya mereka ni kedua-duanya bermula daripada umur 10 tahun ya.
1: Betul.
4: Untuk bermain ataupun minat akan sukan lawn ball ini.
1: Okay. Yang seorang tadi macam Faris, dia bermula dari tengok-tengok suka-suka dulu. Lepas tu main sendiri, jatuh cinta dengan sukan lawn ball.
4: Kalau macam Hafiz, dia pula ikut parents dia, ikut ibu bapa.
1: Wow.
4: Lama-lama dapat galakan, dapat dorongan, kan, sokongan semua. Lepas tu dia pula jadi atlet yang mewakili wilayah persekutuan.
1: Alhamdulillah, mewarisi lah.
4: Mewarisi. Wow.
1: Wow. Okey, jadi itu sedikit perjalanan mereka. Faris dengan pengalaman 10 tahun tadi. Hafiz dengan pengalaman lebih kurang 8 tahun.
4: Iya.
1: Satu perjalanan yang agak panjang juga lah kan.
4: Juga,
1: masih baru ya, tapi masih baru. Agak panjang juga dah tu.
4: Banyak, tapi sebenarnya banyak dah cabaran-cabaran yang mereka tempuhi.
1: Betul.
4: Sebenarnya kan.
1: Jadi kita nak tahulah sebab kita dah bercerita mengenai dengan Road to Sukma 2026. Ya, jadi kita nak tanya kedua-duanya sekalilah. Bagaimana persiapan anda menjelang temasya sukan ataupun Sukma kali ini, dari segi latihan, kecergasan fizikalnya, kekuatan mental, mungkin ada yang menyertai kejohanan baru-baru ini, kategori apa, kita kongsikan kepada rakan-rakan pendengar. Mungkin Hafiz boleh kongsikan dulu.
3: Persiapan saya ke Sukma ialah mengikuti fitness dan mempersiapkan mental. Seterusnya, persiapan saya sebelum ke Sukma juga ialah baru-baru ini saya mengikuti kejohanan di Singapore Lions City Cup mewakili Malaysia dalam acara pair.
1: Acara pair.
3: Nah, betul.
1: Okey, itu yang terkini lah.
3: Ya, terkini.
1: Di Singapore. Di kalau Singapore. Faris bagaimana pula?
2: Persiapan saya pula lebih kurang. Ada fitness, ikut fitness, training, dan bagi saya pula jaga pemakanan. Lebihkan doa. Bekal tu penting lah untuk dibawa ke sana macam tu.
1: Jadi itu dah persiapan mereka serba sedikit. Kalau dari sudut latihan macam mana? Satu minggu tu berapa kali latihan? Ataupun memang satu minggu full?
2: Satu minggu tiga kali latihan.
1: Tiga kali latihan.
2: Tiga kali. Dan satu sesi fitness.
4: Satu sesi fitness.
2: Di gym.
1: Maknanya bukanlah sekadar main bola tu semata-mata.
4: Betul. Dia bukan setakat training untuk lawn ball saja. Mereka juga memerlukan fitness sebenarnya.
1: Kecergasan fizikal mereka juga diuji sebenarnya.
4: Di gym je, Mah.
1: Gym. Hebat tu.
4: Yalah kan, bila kita cakap mengenai dengan sukan, yalah semua itu diambil kira lah ya, kan. Okey, baik. Kita nak tahu juga kekuatan mental pula untuk berdepan dengan pesaing-pesaing dari negeri-negeri lain pula. Macam mana? Hafiz?
1: Persiapan mental.
4: Persiapan
1: nak
4: mental.
1: Nak berdepan dengan adakah pesaing-pesaing nanti.
4: Sudah bersedia ataupun mampu
1: melawan nanti?
4: Melawan.
1: Dah siap sepenuhnya tak ni untuk ke Road to Sukma ni? Lagi 31 hari ni.
3: Saya sudah prepare untuk bertanding dengan negeri yang lain.
1: InsyaAllah.
4: Berapa persen?
3: Sekarang 95%.
4: 95%. Wow.
1: 5% lagi nak ditambah dalam masa 31 hari. Faris macam mana?
4: Faris pula macam mana?
2: Secara mentally disebabkan coach saya telah turunkan segala ilmu. Jadi saya yakin, bila yakin tu mental saya telah bersedia lah. Saya yakin untuk apa yang ilmu diberikan tu saya boleh perform di sana,
1: perform
2: saya boleh
1: di
2: buat
1: sana.
2: Di sana.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Percentage pula 90%.
1: Kurang sikit. Tapi dia yakin juga. Kedua-duanya yakin untuk ke Sukma akan datang. Ya, dan kita dah tahu kedua-duanya ni kalau boleh kongsi kategori apa yang diikut nanti ataupun sama saja macam mana?
2: Kategori
1: sama sajalah kedua-duanya.
2: Tidak, kami berbeza disiplin.
1: Okey.
2: Tapi tidak boleh dibagi tahu. Mana tahu ada yang
1: betul. Itu rahsia kan.
4: Yes.
1: Tapi berbeza.
2: Secret weapon.
1: Okey. Kita tak boleh dedahkan. Itu senjata kita.
4: Lagi-lagi membawa nama wilayah persekutuan.
1: Betul.
4: Kan?
1: Mereka ada strategi mereka tersendiri.
4: Okey, dan kita bercakap biarlah mengenai dengan Sukma ya, berkaitan dengan sukan. Jadi sukan ni sebenarnya dari pelbagai acara pun banyak cabaran-cabarannya. Kalau macam lawn ball pula, apakah antara cabaran terbesar yang dihadapi sepanjang menjalani latihan sebagai persediaan ke Sukma dan juga bagaimana Faris lah, kita nak tanya Faris lah, bagaimana Faris sendiri untuk mengatasinya?
1: Cabaran paling besar setakat ni.
2: Cabaran paling besar adalah bagi saya konsistensi. Ilmu yang telah diturunkan tu memang cukup. Dia tinggal dari diri kami untuk mengekalkan prestasi tu. Dan seperti kita tahulah, seorang atlet tidaklah boleh naik dan terus naik saja ke atas. Kalau naik turun pun dikira sebagai progres. Mm-hmm. Yang penting kekal, dan itulah yang saya cuba kekalkan. Cara saya mengatasinya adalah dengan mengekalkan strik latihan. Maksudnya kalau kami ada 4 kali latihan minggu ni, empat-empat saya kena ikut macam tu.
1: Tak boleh konting-konting.
2: Yes, mengekalkan momentum untuk mendapatkan konsistensi.
1: Wow, kita suka semangat mereka ni ya.
4: Betul.
1: Maknanya tak ada alasan nak melarikan diri, nak ponteng-ponteng. Mereka betul-betul fokus. Road to Sukma 2026. Misi mereka ni bukan kecil. Misi mereka ni besar kali ni untuk membawa nama wilayah Persekutuan Labuan ni kan. Kalau boleh kita nak ada sinaran pingat dari Labuan tu. Untuk itu, Labuan.
4: Itulah semangat sebenarnya Faris dan juga Hafiz sebenarnya untuk mengekalkan jati diri sebagai atlet ya, lagi-lagi dalam sukan lawn ball ini.
1: Baik.
4: Okey, nanti kita akan tanya lagi selebihnya mengenai dengan sukan ataupun Road to Sukma 2026 ataupun sukan lawn ball ini kepada mereka kedua-duanya, Hafiz dan juga Faris. Daripada anda, kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif kembali lagi bersama-sama dengan anda, menemani anda di sini Labuan FM. Ha, untuk topik kita pada pagi ini, yeah, Jemaah, masih lagi Road to Sukma 2026 Lawn Ball. Ha, yang mana kita bersama-sama juga dengan tetamu kita pagi ini merupakan atlet Lawn Ball wilayah Persekutuan, iaitu Farid Shuharil bin Ahmad Shukri dan juga Hafiz bin Roslan.
1: Okey, jadi kalau tadi kita dah bercerita, kita dah dengar mengenai mereka punya persiapan.
0: Betul.
1: Cabaran-cabaran terbesar yang mereka harus lalui sepanjang menjalani latihan. So kita yakin nak namanya nak menghadapi sukan yang berprestij ni, latihan dia bukan yang ala kadar tau.
0: Betul. Lagi-lagi membawa ke nama-nama tu.
1: Betul. Orang kata tanggungjawab mereka.
0: Tanggungjawab
1: bukan sikit, besar tanggungjawabnya.
0: Ya, jadi itulah dia sebenarnya, ya kan? Untuk dalam sukan lagi ni.
1: Nah, ya. Dan kita mengharapkan ada kilauan pingat yang bakal mereka bawa dari Selangor ke wilayah Persekutuan Labuan. Kita nak tanya Hafiz. Orang kata sebagai wakil Labuan, pasukan wilayah Persekutuan, apa sasaran, harapan Hafiz sendiri apabila turun beraksi di pentas Sukma nanti?
2: Sasaran saya pada Sukma kali ini ialah mendapatkan 2 emas. Ya, dalam 2 disiplin.
1: Okey. Kalau Faris, sasarannya?
3: Sama juga, 2 emas dalam 2 disiplin.
1: Okey.
3: Minimum dia 1 lah.
1: Okey.
3: Jangan bawa balik kosong.
1: Target dia memang 2 setakat ni.
3: Betul. Yes.
1: Okey.
0: Tapi yelah kan, cabaran dia tu memang tidak dapat kita jangkakan juga. Tapi kita mengharapkan juga kedua-dua atlet kita ni yang mewakili Labuan sendiri akan membawa kilauan pingat itu.
1: Kita nak nampak ada kilauan dari Selangor ke Labuan.
0: Betul. Dia macam silau.
1: Silau. Saya nak kilauan emas.
0: Betul. Saya pun nak tu.
1: Amin.
0: Harap-harap pasti lah mulai kita
1: semayang.
0: Okey, dan kita nak tahu juga dari Hafiz sendirilah kan, siapakah individu yang banyak sebenarnya memberi sokongan dan juga inspirasi sepanjang perjalanan Hafiz ini sebagai atlet, sama ada jurulatih, keluarga ataupun ada juga rakan sepasukan sama-sama memberi kata-kata semangat ni?
2: Individu yang memberikan saya sokongan ialah keluarga saya, jurulatih saya dan rakan-rakan sepasukan saya yang menjadi tulang belakang saya.
1: Okey, itu menjadi tulang belakang Hafiz. Yang menjadi tulang belakang Faris pula?
3: Lebih kurang. Coach-coach, pengurus, ibu bapa dan rakan-rakan. Teruslah menyebut antara dia coach Hasan yang telah membantu dari segi latihan-latihan.
1: Ya, kasih kredit sikit dekat coach.
3: Yes. Coach Aisyah yang membantu dari segi mental.
1: Senyum dia.
3: Coach Ayu yang santai sentiasa bergaul senang.
1: Amboi. Lagi.
3: Pengurus kami, Pak Hasan, yang banyak telah membantu ibu bapa saya.

0: pada jangka.
1: Tapi ada yang tanya, macam mana nak atasi rasa nervous kalau masa on tournament tu?
2: Bagi saya, cara dia first doa. Saya akan baca surah Al-Insyirah ataupun surah Al-Nasyrah. Surah untuk menenangkan hati. Lepas tu, banyakkan minum air.
1: Okay.
2: Air ni dia boleh sejukkan badan dan dalam masa sama sejukkan hati kita. Lepas tu, masa main tu, kalau tengah nervous ke apakah, tengah gelisah, bukalah benda manis, gula-gula ke, makan. Lepas tu, sambung main macam tu.
1: Okay, itu tips Faris. Ini cara dia sendiri.
0: Betul, ya.
1: Hafiz, lain mungkin caranya.
0: Macam mana, Hafiz?
3: Sama juga dengan Faris.
1: Ada pula sama pula jawapannya.
3: Sama coaches.
1: Okay. Itu teknik yang diajarlah mungkin lah, kan?
3: Betul.
1: Untuk mengatasi rasa gemuruh, rasa nervous ketika berada di pertandingan tu lah.
0: Betul. Itu antara tips yang mungkin rakan-rakan seperjuangan Hafiz dan juga Faris juga boleh gunakan juga kan? Sebagai salah satu cara untuk anda mengelakkan ataupun menghilangkan rasa nervous.
1: Nak
0: itu
1: mengatasi itu.
0: Betul.
1: Saya kita faham. Sebab pertandingan ni bukan pertandingan yang biasa-biasa.
0: Ya, Sukma.
1: Sukma. Nak dilawan semua negeri-negeri ni. Jadi tak apa, kita yakin dengan orang kata bakat mereka, kekuatan mereka sendiri untuk membawa nama Labuan menerusi sukan lawn ball nanti. Dan sebelum kita nak mengakhiri buat bicara kita lah, apa agaknya pesanan kedua-duanya lah kepada golongan muda Labuan yang berminat untuk menceburi sukan lawn ball ini, yang mengimpikan untuk mewakili negeri di peringkat lebih tinggi? Mungkin ada pesanan, ada tips yang boleh dikongsi. Siapa nak kongsi dulu? Suruh-suruh dah, cuit-cuit dah. Faris dululah.
2: Pesanan saya kepada sesiapa yang berminat untuk bermain bowling padang ataupun teringinlah memain, mau try, tiada masalah. Kami training hari Selasa malam, Sabtu petang dan Ahad pagi, 9 hingga 12, dan Sabtu tu 2 hingga 5. So kepada bakat-bakat baru ataupun yang ingin mencuba, datang je pada time tu. Nanti akan ada coach yang urus.
1: Boleh je datang eh. Tak ada
2: boleh
1: masalah.
2: Datang. Tiada masalah.
1: Cuba-cubalah, manalah tahu kan. Orang kata macam Faris sendiri, dari suka-suka akhirnya dia jatuh cinta.
0: Betul.
1: Kalau cara Hafiz, ada tips tak untuk dikongsi kepada yang mungkin berminat nak join sukan lawn ball ini?
3: Bagi saya, jangan takut mau cuba benda baru. Kita nak tahu masa depan nanti kita akan mewakili negeri atau mewakili Malaysia.
1: Siapa tahu ada bakat terpendam tu. Pemalu betul Hafiz ni.
0: Tapi ialah kan, bila kita cakap mengenai dengan pertandingan ini juga, dia sebenarnya bukan sekadar pertandingan, bahkan menjadi sebuah arena yang membentuk jati diri, disiplin, kepimpinan dan semangat kesukanan yang tinggi.
1: Ya, betul.
0: Jadi mungkin anda mungkin tak tahu bakat anda berada di sukan itu, tapi bila cuba tiba-tiba mewakili, macam yang Hafiz dengan Faris cakap
1: tadi
0: lah.
1: Betul.
0: Jadi boleh ada pelapis lah untuk Faris dan juga Hafiz nanti juga.
1: Betul. Mudah-mudahan lah kan, kita mengharapkan sentiasa ada pelapis-pelapis muda dalam setiap sukan yang dipertandingkan. Sekali lagi, Sukma Selangor akan diadakan bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos 2026. Lebih kurang 31 hari saja lagi. Berdebar ke tidak ni?
3: Berdebar.
1: Sangat berdebar. Tapi insyaAllah kami di sini mendoakan selamat maju jaya untuk kedua-duanya. Semoga dapat fokus dengan tournament nanti, dan adalah manis-manis untuk dibawa nanti.
3: Amin.
0: Semoga dipermudahkanlah perjalanan untuk ke Selangor nanti. Dan ialah kilauan itu kami menanti di sini.
1: Kami nantikan. Tapi yang penting jaga diri, jaga kesihatan.
0: Jaga kesihatan dari sekarang ya. Sebelum berangkat ke Sukma pula, takut pula nanti ada apa-apa kan.
1: Betul.
0: Okey, apapun, terima kasih Faris dan juga Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan Labuan FM untuk kongsi perjalanan anda sebagai atlet sukan lawn ball untuk Road to Sukma 2026. Mungkin selepas ini kita akan bersua lagi kembali.
1: Mungkin kita akan panggil mereka, mungkin dengan sebagai medal yang mereka bawa.
0: Nak angkat juga.
1: InsyaAllah. Kan? Mungkin kita jemput dengan kejayaan yang mereka bawa pula.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okey, dan apapun untuk anda, nanti kami akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Cak na bahasa. Yeah. Kartun Homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Reda. Reda. Istilah reda merujuk kepada sikap menerima dengan hati yang lapang segala perkara yang telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Tuhan, sama ada dalam bentuk kegembiraan maupun ujian. Sikap reda menunjukkan keikhlasan dan ketenangan hati dalam menghadapi sesuatu keadaan tanpa rasa memberontak atau terlalu mempersoalkan takdir yang berlaku. Individu yang reda percaya bahawa setiap ketentuan mempunyai hikmah tersendiri dan berusaha menerimanya dengan sabar serta penuh keimanan sambil terus berikhtiar untuk memperbaiki keadaan yang dihadapi. Dengarkan contoh penggunaan perkataan reda. Dia reda kehilangan kedua ibu bapanya dalam insiden kemalangan itu. Reda pula merujuk kepada keadaan sesuatu yang semakin menurun, semakin berkurang atau semakin reda dari segala kekuatan, keamatan atau kesannya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi seperti hujan, angin, kemarahan, kesakitan atau sesuatu keadaan yang pada awalnya kuat atau memuncak, kemudian perlahan-lahan menjadi semakin lemah dan akhirnya kembali tenang. Dengan kata lain, reda menggambarkan proses perubahan daripada keadaan awal yang kuat atau tegang kepada keadaan yang lebih tenang dan terkawal. Dengarkan contoh penggunaan perkataan reda. Cuaca semakin reda setelah hujan dan ribut melanda beberapa hari di kawasan itu. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Ya, terima kasih DJ Pias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
2: Okey, jadi maknanya bila kita dah dengar perkongsian Cakna Bahasa itu,
1: ya, maka berakhirlah sudah tugasan kami menemani anda.
2: Okey, namun kalau tak sempat dengar Cakna Bahasa, jangan risau. Kita boleh orang kata dengarkan siaran ulangannya kembali menerusi segmen Variasi.
1: Ya, pukul 11.45 minit pagi. Dan apapun untuk anda, terima kasih kerana mendengarkan siaran Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah saat ini. Bertemankan kami berdua, Ebri Shima, pagi ini menemani anda. Dan kami mohon maaf ya jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami berkonti hari ini.
2: Okay. Namun kami mengharapkan agar anda sentiasa bersama-sama kami di Labuan FM.
1: Ya, betul.
2: Yang bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 7 malam. Pastikan frekuensi yang jelas 103.7 89.4 MHz.
1: Ya, anda juga boleh beralih ke aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Labuan FM di mana jua anda berada. Apa juga anda lakukan, kan? Yang penting fokus apa yang anda lakukan, apa yang anda rancang dan dipermudahkan segalanya.
2: Insya Allah. Jadi mana yang terkurang sepanjang kami menemani anda dalam segmen Salam Padian pagi ini? Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di TikTok. Apa kita seru-seru nama mereka, Kak?
1: Ayo! Jom, terima kasih Suzy. Terima kasih Joman. Nanti Dina, Chuadi, Suzy ada juga. Roslan, Kak JHP, Jeff, YDJ, Anis, DJ3, Mi ada juga tadi, kan? Siapa lagi ada? Banyak lagi rakan-rakan kita. Ada Avi tadi ada juga. Yeah. Ian Wei ada. Putih Lan. Okay, baik. Mi, Mei ada. Okay.
2: Awak sangat anti Dina tu, bye-bye tu. Belum lagi, sabar.
1: Okay, apapun terima kasih untuk anda semua yang mengikuti kami melalui TikTok. Dan selepas ini kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur melalui Nasional FM. Dan segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda, menemani anda terus sehingga pukul 2 petang nanti.
2: Okay, jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi edisi hari Khamis yang manis.
1: Ya, yeah, jangan sinis-sinis. Pastikan hari Selasa ini terus anda rasa selesa yang luar biasa. Hingga kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Les Blues untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam berita itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Selasa yang selesa. Hari ini sekali lagi bertemankan saya Reha. Saya akan berkeudara bersama-sama anda hari ini dalam segmen Variasi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan macam biasalah, dalam segmen ni kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda macam-macam informasi. Ada hebahan, ada perkongsian menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda hari ini. Tagline Variasi, jangan lupa, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi kita nak berikan hiburan-hiburan terbaik untuk anda semua sehingga pukul 2 petang, okey? Dan jangan lupa, di Facebook saya dah live kat sana, jadi boleh bantu kami untuk like dan share-share live kami. Boleh tag juga rakan-rakan Facebook anda. Kalau nak tinggalkan komen, tinggalkanlah komen-komen yang murni kan, yang positif. Nanti kalau ada, saya akan baca komen-komen anda, okey? Baik, hari ini dah 14 Julai 2026, hari Selasa. Alhamdulillah, untuk satu lagi orang kata kesempatan boleh menjalankan tanggungjawab masing-masing, menjalani rutin macam biasa. Alhamdulillah untuk kesihatan yang baik hari ini, dan alhamdulillah untuk segala nikmat yang Allah bagi sampai saat ini. Alhamdulillah kan. Jadi untuk anda yang mungkin baru nak sarapan, minum pagi kopi-kopi katanya, selamat menjamu selera untuk anda yang tengah memandu ketika ni. Hati-hati memandu, pagi tadi baru lepas hujan, jadi mungkin ada jalan yang licin ataupun ada yang ada lopak air. Jadi hati-hati semua ya. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasi anda, dan jangan lupa terus jadikan Laban FM sebagai suara yang menemani anda. Okey, jom kita nak dengar lagu yang seterusnya. Harapnya lagu-lagu yang saya nak mainkan hari ini boleh menjadi teman penghibur anda. Jadi ini dia untuk anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atau lepas juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bak kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Variasi, muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda menerusi dua frekuensi utama kita 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ha, itu dua frekuensi kita. Kalau anda tak dengar jelas yang 103.7 tu boleh tukar kepada 89.4 MHz. Ataupun ada kawan-kawan kita yang dari Taiping, ada yang dari Kedah, boleh dengar juga Labuan FM menerusi aplikasi RTM Click. Tinggal muat turun secara percuma sahaja. RTM Click betul-betul percuma. Okey, demam bola sepak dunia semakin terasa bahangnya ya. Dup-dup. Mereka-mereka yang mengikuti perlawanan dari awal kan. Jadi saingan FIFA World Cup 2026 kini dah pun memasuki peringkat separuh akhir dengan empat pasukan terbaik dunia berjaya melangkah ke kelompok terakhir kejohanan, iaitu Argentina, England, Perancis dan juga Sepanyol. Keempat-empat pasukan ini semestinya mempamerkan aksi cemerlang sepanjang pusingan kalah mati untuk merebut peluang beraksi di pentas final. Perlawanan separuh akhir nanti akan menyaksikan Perancis menentang Sepanyol pada 15 Julai pukul 3 pagi, manakala England bakal berdepan juara bertahan Argentina pada 16 Julai pukul 3 pagi juga. Jadi get ready semua, standby masing-masing tentunya berdebar-debar menantikan pasukan mana yang akan layak ke pusingan akhir sekaligus memegang title juara dunia FIFA 2026. Jadi jangan lupa untuk saksikan menerusi siaran TV RTM ataupun saluran Sukan Plus, TV OK dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Okay? Itu dia sedikit info mengenai Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Okey, jom saya nak belanja anda lagu seterusnya. Selepas ini saya akan kembali untuk menemani anda tentunya dalam segmen variasi.

0: Saya Adam.
1: Saya Karlin.
2: Saya Afan.
3: Mersi di sini.
4: Saya Arifi.
5: Saya Iskandar.
6: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
2: Labuan FM.
7: Pilihan kami.
8: Pilihan Jazzy.
9: Sketsa Kak Ma Kak Pura.

0: Kapora, ha? Perasan tak? Kak Rogayah tu sekarang ni macam selalu je tak puas hati kan?
1: Ha-alah Kak Mak. Kan? Kak Pora pun perasan juga. Semua benda yang orang buat ada je dia nak bandingkan.
0: Ha, ni Kak Mak ada cerita terbaru tau pasal Kak Rogayah ni.
1: Apa dia?
0: Nak tahu tak ni?
1: Eh, mestilah. Amboi, pantang ada masa terluang kan Kak Mak? ceritalah apa dia?
0: Oh, Kak Pora ni, ni hari tu dia tengok Kak Sondang beli langsir baru. Terus dia kata, cantik lagi langsir dia. Padahal, dia tengok sampai 3 kali tak berkelip mata tau langsir Kak Sondang tu.
1: Betul dia cakap macam tu, Kak Ma.
2: Iya.
1: Langsir orang pun dia sibuk nak dibanding-bandingkan. Macam tak ada kerja pula Kak Rogayah ni kan?
0: Macamlah Kak Pora tak kenal perangai Kak Rogayah yang sekarang ni kan? Dah berapa tahun dah berjiran.
1: Itu cerita dia dengan Kak Sondang. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Pora ni, ha?
0: Dengan Kak Pora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Pora?
1: Ni, hari tu, Kak Pora tanam bunga dekat pasu depan rumah ni. Boleh pula dia kata bunga Kak Pora tu tak hidup lama sebab tak pandai jaga. Choy.
0: Yes, orang tanam bunga, dia pula yang sakit hati. Memang kuat betul lah aura iri hati Kak Rogayah tu kan, Kak Pora?
1: Itulah, semua benda dia nak banding-bandingkan. Orang beli apa, dia nak

0: Habis orang buat apa? Dia nak komen pula.
1: Silap-silap nanti orang tukar penyapu baru pun dia nak cakap penyapu dia lagi berkualiti dan mahal kan.
0: Itu tak apa lagi. Ha ni, ingat tak masa kita bercuti dekat pulau dulu tu?
1: Ha, ke pulau. Yang terus dia potong cerita kita, kononnya dia dulu lagi hebat bercuti ke sana ke sini kan.
0: Padahal gambar lama 10 tahun lalu dia duk ulang tayang lagi kat Mahoy.
1: Penatlah kan hidup kan. Kalau asyik nak lawan rezeki orang ni kan, Kak Ma, orang kesian.
0: Betul tu Kak Ma. Orang lain beli barang sebab suka, dia pula sakit hati tak tentu pasal.
1: Tapi kan Kak Ma, Kak Ma tengok Kak Rogayah tu dulu bukanlah perangai dia macam ni kan.
0: Maksudnya Kak Ma?
1: Kak Rogayah tu sekarang ni selalu banding hidup dia dengan orang lain. Sampai hati sendiri pun tak tenang. Dulu tak adalah macam tu Kak Ma.
0: Alah, bila tengok orang lebih sikit, terus dia rasa tercabar.
1: Lain orang, Kak Pora. Lainlah rezeki dia.
0: Ya.
1: Tak perlulah nak rasa iri hati bagai ni kan?
0: Itulah. Kalau asyik nak iri hati, kita sendiri juga yang penat kan?
1: Ha,
0: orang lain, relax je hidup.
1: Itu kadang tu kan Kak Ma ni kesian juga dekat Kak Rogayah ni. Dah macam apa tak ada kehidupan kan?
0: Orang macam ni bukannya apa Kak Ma, mungkin hidup dia kesepian kot kan. Tak ada tempat nak luah. Itu yang jadi macam tu, cari perhatian.
1: Boleh jadi juga tu kan Kak Pora. Apa kata nanti kita tegur dia elok-elok nak tak? Mana tahu dia boleh berubah kan.
0: Boleh juga. Kan mana tahu lepas ni adalah teman Kak Pora berkongsi hobi menanam bunga kan.
1: Itu Kak Ma setuju sangat. Mungkin kita boleh ajak dia minum petang sekali-sekala. Bila lagi kan Kak Pora?
0: Itulah Kak Ma. Dari asyik bandingkan dengan orang, memang takkan habis. Lebih baik kita syukur dengan apa yang ada. Barulah hidup blok 2022 ni aman dan bahagia.
1: Betul.
2: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Baik, 10.51 minit pagi, masih lagi setia bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, saya nak kongsikan satu berita gembira dan berita ni pastinya buat kita rasa banggalah ya dengan kontijen wilayah Persekutuan Labuan atas kejayaan cemerlang dalam Kem Dai Pena Muda KDPM Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, yang mana antara pencapaian membanggakan ialah Johan Karya Terbaik Bahasa Arab kategori perempuan yang dimenangi oleh Rabiatul Adawiyah binti Amir dari SMA Mawib Labuan menerusi karya Harapan di Sebalik Jaring, serta Johan Karya Terbaik Bahasa Inggeris juga dimenangi oleh kategori perempuan Adik Nur Akilah Hazikah binti Julaili dari Sekolah Menengah St. Anthony melalui karya Beyond the Unfinished Line. Dan Labuan juga turut meraih Naib Johan Karya Terbaik Bahasa Melayu kategori lelaki Muhammad Asri Kasril bin Kasim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau dengan karya Sinar di Sebalik Asap. Manakala Afiq Takif bin Muhammad Jamie dari SMK Pantai memperoleh tempat ketiga karya terbaik bahasa Inggeris kategori lelaki melalui karya Final Receipt. Itu dia ya, adik-adik hebat kita yang membawa kejayaan kepada negeri kecil kita di wilayah Persekutuan Labuan. Selain tu, kontijen Labuan juga turut meraih anugerah kumpulan terbaik bagi kategori Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga Bahasa Arab serta Penulisan Jawi. Alhamdulillah untuk kejayaan adik-adik kita yang berjaya mengharumkan nama negeri wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sama-sama kita doakan semoga kejayaan ini boleh menjadi inspirasi kepada orang ramai di luar sana, terutamanya kepada seluruh warga sekolah untuk terus berkarya, mengasah bakat penulisan dan juga terus mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan dan juga negara pada masa hadapan. Okey, baik, jangan tukar dulu frekuensi anda, terus setia di dua frekuensi kita ni. Kejap lagi saya akan kembali untuk jam yang kedua semestinya dalam segmen Variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, Syafiq, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
1: Ha, apa dia Zari?
0: Macam ni sebenarnya.
1: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
0: Apa dia?
1: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada harapanlah aku naik pangkat.
0: Oh, iya ke? Ni yeah. Syafiq,
1: ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
0: Syafiq, macam ni.
1: Ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, pergi melancong ke kan? Ha. Zahari, kau dengar kat ni?
2: Sudahlah.
1: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
2: Ah, malaslah nak layan
3: Zahari.
2: Kau.
3: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
5: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: dan 26.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maximum

0: kesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: apa lagi?
1: Baik, 11.13 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja di telefon pintar anda. Percuma saja ya, tak ada kena bayar apa-apa. Free of charge orang kata kan. Kalau Android anda boleh muat turun kat Play Store ataupun dekat Google Store. Kalau guna Apple, siapa dia pengguna-pengguna Apple boleh muat turun di Apple Store. Okay? Dan sekarang ni orang kata apa eh? Semakin terasa bahang akhir Piala Dunia. Mesti ramai teruja. Nak tahu siapa yang bakal merebut gelaran juara World Cup 2026. Jadi kat RTM Klik ni, dekat mana pun anda berada, anda boleh saksikan juga perlawanan World Cup 2026. Okey, jadi yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun sekarang juga. Okey, baik, kita dah masuk di jam yang kedua dalam segmen variasi. Jadi pastinya di jam yang kedua ni kita ada lagi macam-macam perkongsian menarik dan info menarik untuk anda. Macam biasa, kejap lagi pukul 11.30 minit pagi kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. Kita nak share lagi apa kisah yang dibawakan oleh DJ Hebria. Siapa lagi watak dibawakan oleh penerbit kita, saya akan kongsikan kejap lagi. Okey, lepas tu ada perkongsian cakna bahasa dan semestinya ada banyak info menarik yang saya nak kongsikan dengan anda. Jadi anda kena terus setia, terus stay tune di frekuensi yang sama sampailah ke penghujung segmen. Okey, kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Labuan FM. Jadi jom kita nak belanja lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Anwar Zain. Lagu dengan lagunya Sedetik Lebih. Sekembalinya saya, lepas ni saya nak kongsikan pula perkongsian dalam ruangan siapa dia. Jadi terus stay tune, terus layan Labuan FM.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda 11.30 minit pagi. Kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Okey, untuk edisi hari ini, kita nak kongsikan satu lagi cerita mengenai artis tanah air iaitu Fazura. Ini Mami Fatima kan. Comel je, Fatima pun makin besar, makin pintar je kan kita tengok kan. Okey, baru-baru ni Fazura muncul dengan buah tangan terbaru berjudul Kisah Ter Terbaik. Lagu ni katanya merupakan sebuah balada penuh emosi, mengangkat tema penerimaan, kekuatan diri dan harapan. Taruhan terbaru Fazura selepas mencuri perhatian menerusi karya-karya terdahulu. Menurut Fazura, lagu tu sebenarnya membawa mesej lebih universal tentang penerimaan setiap pengalaman hidup sebagai sebahagian daripada proses membentuk diri. Kata Fazura, bagi dirinya, kisah terbaik ini bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang menerima setiap pengalaman yang membentuk diri kita. Walaupun ada kisah yang menyakitkan, akhirnya kita sedar semuanya hadir dengan hikmah. Diharap lagu ni dapat menjadi teman buat sesiapa yang mungkin sedang melalui fasa untuk melepaskan dan memulakan lembaran baharu. Karya tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama komposer, penulis lirik dan penerbit Aiman Siddiq serta Reza Ramsi, dan proses pembikinannya berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kepercayaan, membolehkan setiap emosi diterjemahkan secara jujur ke dalam lagu itu. Katanya lagi, susunan muziknya benar-benar membantu menghidupkan setiap emosi dalam lirik. Bagi Fazura, inilah antara karya yang paling matang dan paling dekat dengan dirinya. Dan berkongsi tentang hubungan peribadinya dengan kisah terbaik, Fazura pun mengakui setiap perjalanan hidup yang pernah dilalui menjadi antara sebab utama beliau begitu dekat dengan mesej yang ingin disampaikan. Jadi, untuk anda yang nak dengar kisah terbaik, kini boleh didengari di semua platform digital. Okey, apapun kita doakan, semoga yang manis-manis saja untuk Fazura. Semoga Fazura menemui kebahagiaan yang sejati dan semoga terus sukses dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Okey. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia. Terima kasih penerbit kita DJ Harry Doni untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini 14 Julai 2026. Selepas ni macam biasa kita ada Cakna Bahasa terbitan DJ Fias, tapi sebelum tu jom kita nak dengarkan lagu baru daripada Fazura, Kisah Terbaik, hanya di Lawan FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cak na bahasa. Yeah. Kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Reda. Reda. Istilah reda merujuk kepada sikap menerima dengan hati yang lapang segala perkara yang telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Tuhan, sama ada dalam bentuk kegembiraan maupun ujian. Sikap reda menunjukkan keikhlasan dan ketenangan hati dalam menghadapi sesuatu keadaan tanpa rasa memberontak atau terlalu mempersoalkan takdir yang berlaku. Individu yang reda percaya bahawa setiap ketentuan mempunyai hikmah tersendiri dan berusaha menerimanya dengan sabar serta penuh keimanan sambil terus berikhtiar untuk memperbaiki keadaan yang dihadapi. Dengarkan contoh penggunaan perkataan reda. Dia reda kehilangan kedua ibu bapanya dalam insiden kemalangan itu. Reda pula merujuk kepada keadaan sesuatu yang semakin menurun, semakin berkurang atau semakin reda dari segala kekuatan, keamatan atau kesannya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi seperti hujan, angin, kemarahan, kesakitan atau sesuatu keadaan yang pada awalnya kuat atau memuncak, kemudian perlahan-lahan menjadi semakin lemah dan akhirnya kembali tenang. Dengan kata lain, reda menggambarkan proses perubahan daripada keadaan awal yang kuat atau tegang kepada keadaan yang lebih tenang dan terkawal. Dengarkan contoh penggunaan perkataan reda. Cuaca semakin reda setelah hujan dan ribut melanda beberapa hari di kawasan itu. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa daripada penerbit kita DJ Fias. Untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.49. Dah 11.50. Okey, dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baik, untuk semua pendengar setia Labuan FM, saya nak kongsikan dengan anda semua temu janji kita petang ini. Kita ada slot istimewa Sembang Bola Dunia kembali menemui anda petang ini pukul 4 petang. Kita nak bawakan perbincangan ataupun cerita mengenai perkembangan terkini FIFA World Cup 2026. Anda akan bersama-sama dengan tetamu istimewa kita petang ini, Encik Muhammad Nazri bin Sabtu, Naib Presiden Satu Persatuan Bola Sepak Labuan, merangkap penyelaras pengadil Bola Sepak Labuan. Okey, ada macam-macam topik menarik yang akan dikupas petang ni, termasuk analisis perlawanan terkini, pandangan pakar, reaksi pendengar serta isu, fakta dan trend bola sepak dunia. Jadi jangan lupa temu janji kita, jangan terlepas untuk mengikuti perbincangan yang informatif kalau anda nak tahu lebih mendalam perkembangan Piala Dunia 2026 pukul 4 petang ini dalam Sembang Bola Dunia. Okey. Baik, jom kita nak sambung berhibur lagi dan macam biasa tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM bersama-sama dengan rakan penyampai kita kejap lagi. Okey. Tapi sebelum tu jom kita nak berehat seketika. Selepas ini saya akan kembali semula menemani anda. Saya nak putarkan lagu request daripada sahabat kita, rakan follower kita, Azira, follower setia kita yang katanya masih lagi taping-taping di live TikTok kita kan. Jadi ini dia untuk Azira daripada Hazami, Sonata Musim Salju. Terus dengar Labuan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Jangan kalau Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

Baik, masih dalam segmen variasi di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Saya Reha masih menemani anda menerusi segmen variasi. 12.18 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Jadi terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ada lagi lagu-lagu terbaik saya nak belanja anda semua lepas ni. Jadi terus stay tune, okay? Dan ini ada satu notis pemakluman daripada pihak JKR untuk anda semua berkenaan dengan penutupan lorong sementara secara berperingkat untuk kerja-kerja penerbangan pokok, yang mana kerja-kerja tersebut dilaksanakan bermula hari ini 14 Julai sehingga 16 Julai di Jalan Berpuluh. Kerja-kerja penerbangan pokok ni dianggarkan akan berjalan selama 3 hari ya, bermula hari ini sampailah hari Khamis. Jadi untuk anda semua, terutama penduduk-penduduk di sekitar Jalan Berpuluh ataupun yang lalu di jalan tu, sila ambil maklum, okey, hati-hati, dan kalau ada laluan alternatif lain, bolehlah ikut laluan alternatif, okey. Baik, 12.19 minit tengah hari, saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 14 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Jadi Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini di Labuan FM.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihannya.

0: FM Farah PCCI anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Amaran kembali kepada dosa. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahawa ada suatu kaum daripada umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya berterbangan." Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskan tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka solat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika kembali pada apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus mengerjakannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan tentang satu ciri orang yang telah bertaubat kepada Allah untuk meninggalkan amalan yang buruk dan melakukan amalan kebaikan. Namun, amalan kebaikan mereka menjadi sia-sia kerana sifat mereka yang tidak bersungguh dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya menjadi pengajaran kepada kita untuk berhati-hati dengan sifat tersebut. Mereka ini adalah golongan yang ingin bertaubat kepada Allah, namun tidak bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyakkan doa seperti berikut. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkanlah dada kami atas agamamu dan mentaati perintahmu. Maka kesungguhan kita dalam taubat bukan sahaja dilihat pada bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Sepatutnya, ianya harus selari dengan meninggalkan kemaksiatan yang telah kita bertaubat daripadanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Tentang hartanya, apakah sumbernya dan bagaimana ia membelanjakannya, dan tentang tubuh badannya, bagaimana ia menggunakannya. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, hadis yang dibacakan tadi menyatakan bahawa setiap orang pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai Muslim yang sejati, kita sepatutnya menghabiskan umur untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Taala, kerana amat rugi jika kita mensia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Umur adalah amanah Allah yang perlu kita manfaatkan bersama. Seterusnya, tentang ilmu yang kita pelajari, bagaimanakah kita mengamalkannya? Umum mengetahui bahawa ilmu yang diperolehi perlu disyukuri. Oleh itu, gunakanlah ilmu untuk jalan kebaikan. Saudara-saudara pendengar sekalian, harta yang kita perolehi, adakah dari jalan yang halal ataupun sebaliknya? Dan seterusnya, kemanakah harta itu dibelanjakan? Apakah mengikut sunnah Rasulullah SAW ataupun mengikut jalan syaitan? Dan yang terakhir sekali ialah tentang tubuh badan yang ada kepada kita, apakah untuk jalan kebaikan ataupun sebaliknya? Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pada hari lidah, tangan dan kaki mereka menyaksi atas apa yang telah mereka lakukan. Setiap anggota seperti mata, telinga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saudara pendengar sekalian, sesungguhnya kehidupannya adalah sementara untuk menuai hasil amalan di akhirat kelak. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Mah tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Farah ni, ha?
2: Huh? Dengan Kak Farah pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Farah?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda pukul 12.50 minit tengah hari dah sekarang ni. Mungkin waktu-waktu macam ni, dah masuk tengah hari macam ni, ada yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda, kan? Kalau dah tengah hari ni, biasalah bateri pun makin low. Fokus pun dah lari-lari, kan? Jadi tenang-tenangkan diri dulu. Tarik nafas dulu. Pergi recharge balik, okey? Baik, sekali lagi saya nak kongsikan untuk semua ibu bapa, guru-guru dan adik-adik, khususnya yang ada di wilayah Persekutuan Labuan ni. Kalau adik-adik berumur 7 sampai 12 tahun, anak-anak anda berumur 7 sampai 12 tahun ada bakat dalam bidang nyanyian, jangan lepaskan peluang untuk menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026. Kalau adik-adik kat luar sana ada cita-cita nak kembangkan lagi bakat di pentas yang lebih besar, inilah peluang keemasan yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu. Kita nak cari bakat baru, kita nak bagi peluang kepada anak-anak kat luar sana, kepada adik-adik kat luar sana untuk serlahkan lagi potensi dalam bakat seni suara. Jadi antara syarat penyertaannya, peserta hendaklah warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Kena persembahkan sebuah lagu dalam bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia, dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Seterusnya, hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com. Okey, jadi anda boleh buat pendaftaran secara atas talian. Boleh layari laman Facebook rasmi Labuan FM, ada kod QR disediakan dekat dalam poster kita tu. Anda boleh scan kat sana untuk buat pendaftaran secara dalam talian. Uji bakat kita pun adakah secara dalam talian saja. Anda boleh hantarkan video nyanyian anda sehingga 26 Julai 2026. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi penerbit kita DJ Baby di talian 011-5897-3484. Kita dah kongsikan balik-balik ini, kan, supaya adik-adik kat luar sana tak lepaskan peluang keemasan ini. Siapa tahu, kan, mungkin andalah bakal menjadi bintang kecil RTM yang seterusnya. Jadi cepat-cepat hantar, okey? Tarikh akhir 26 Julai ini, berbaki lebih kurang 11 ke 12 hari lagi lah, kan, sebelum penyertaan ditutup, okey? Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan seterusnya, ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti. Untuk hari ini kita nak mainkan koleksi lagu-lagu artis wanita. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bisa ku simpan dalam kaca jadi perhiasan, pasti aku abadikan.
2: Tahu tak, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
3: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
2: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026 sedang dibuka.
3: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
2: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau.
3: Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
2: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM.
3: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
4: Layari Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR yang disediakan.
2: Siapa tahu,
3: suara kecil hari ini
4: bakal menjadi bintang kecil Labuan FM 2026.

0: Laporan Tanpa Henti, satu tengah hari hingga dua petang.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: ke?
1: Apa yang dia cakap dengan kapal orang?
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

Baik, lagu itu tadi membawa kita ke penghujung untuk ruangan hiburan tanpa henti dan juga segmen variasi edisi 14 Julai 2026 hari ini. Terima kasih untuk anda yang dah bersama-sama hari ini, bersama-sama dengan saya hari ini. 4 jam anda bersama-sama saya menerusi segmen variasi. Terima kasih terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Okey, apapun terus setia di dua frekuensi kita sebab lepas ni pukul 2 petang macam biasa anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, Bungsu Banir dalam segmen bahasa tempatan EDD Siuk Banar. Okey, ada Abang Bus juga yang akan bersama-sama dengan Bungsu Banir dalam segmen Dangan Bacarita. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
2: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
1: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
2: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
1: Macam mana tu, bang?
2: Mula-mula berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
1: Lepas tu,
2: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
1: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
2: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
1: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
2: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
1: Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Lah, kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagak lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.
0: Setiap hari 2, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siuk Banar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.

Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padian, Padian sedang mendengarkan ini deh. Siok Banar tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda tentunya di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan Padian boleh juga mendengarkan kami ini menerusi RTM Klik. Mau turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Terima kasih DJ Reha. Setagal tadi menangani kita dari pukul 10 sambat sampai tah ini pukul 2 malam ini. Bapak Dian, macam biasa, hari 2 tentunya kita ada segmen ataupun slot dengan baca rita. Seperti yang kita war-warkan sehari ini untuk edisi 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijriah, hari 2 tentunya kita ada tetamu. Ada dengan baca rita ni ada yang berdudun. Kan hari ini alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan dengan munnya orang putih, the one and only. Abang Bols, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum semua. Siapa? Selamat malam hai. Aku tanya dulu, kau ni Kadayan ke Brunei?
0: Aku ni Kadayan sebenarnya ni.
1: Kadayan lah. Ya tak. Boleh juga aku tune sedikit Kadayan atau?
0: Boleh. Tapi Kadayan ku ni nyedangan macam tune-tune bunyi Brunei. Sebab aku ni
1: bercampur.
0: Membasar di Papar bah. Di Papar keseluruhannya kadang-kadang apa ni? Aku punya lingkungan apa ni? Circle ku tu kebanyakan orang Brunei. Tapi memang mama bapak ku Kadayan, Kadayan di Beaufort. Membasar dengan di Papar ni.
1: Di Beaufort ada Kadayan lah?
0: Ada.
1: Ya, bukan balas pitangnya tu. Barang-barang Beaufort tu ada juga?
0: Ada, di lingkungan sebelah-sebelah Westin tu.
1: Tahu tadi ni nama saya ke sana.
0: Basir sekali nanti aku bawa kita.
1: Dah, tu tak kita ni bertanya-tanya tu kan?
0: Mana?
1: Rencangan-rencangan macam mana ni kita ni mau tahu.
0: Kan yang di mana ada Kadayan, mana ada Brunei kan?
1: Benar.
0: Bisa. Bahari ni Bang Bols.
1: Okey.
0: Sebelum kita ke tajuk kita ni, kan beritahu dulu ni kepada pendengar yang mungkin rindukan melihat susuk tubuh yang bernama Abang Bol sana yang batas yang sudah
1: lagi berapa damit.
0: Sama je tu. Aku pun dah berapa damit.
1: Aku ni lain membesar bagai Johan lah.
0: Dan boleh saksikan kita ni secara langsung lah live sudah kita ni menerusi Facebook dan juga TikTok. Jadi mana ada yang dandam nyedangan kan? Abang Bols ni boleh. Tak sebab Abang Bols ni namanya di Labuan ni bukan jual calang-calang. Memang nyedangan dikenali jua.
1: Jangan basar-basar ya, mengecap
0: Wah, hari ni kita ni kan bercerita pasal kenduri dulu sama sekarang.
1: Kalau ikut yang apa tu tajuk yang diberikan kenduri. Kalau kata ni kenduri ini yang kata ni makan-makan
0: benar. Makan-makan.
1: Bukan jarang tadi nyebut kenduri tu. Karangan ni saja tu Kalau macam zaman-zaman kami 70-an, orang 70-an dan 70-an yang menyebut makan-makan bilang tu.
0: Makan-makan.
1: Bukan bilang makan-makan yang kita ni makan-makan biasa tu. Itu lain gitu. Ini makan-makannya. Kalau macam orang kawin, ya makan-makan ni kenduri ya,
0: kenduri.
1: Kenduri arwah, kenduri macam bapak jambul ke,
0: bersunat
1: makan-makan. Kalau macam orang kahwin disebutnya lagawan.
0: Lagawan.
1: Jemputan. Ada kata jemput, ada jemputan si anu kahwinnya.
0: Satu kan.
1: Ya jarang-jarang yang menyebut makan-makan tu.
0: Jarang kan.
1: Makan-makan ni sikapannya kenduri arwah. Ayangnya kata ni ada baca-baca lah. Bukan lah baca ibis ya.
0: Bukan ya. Ada bacaan tu.
1: Ada pulang bacaannya. Ada pulang surah-surah lah. Itu yang kita ni tahulah kalau di Labuan ni. Artinya dengan kenduri itu ada dua lah, makan-makan sama lagawan ataupun jemputan kahwin.
0: Jemputan.
1: Itu pun nyedangan yang punya tu ada lagi anunya apa ni, bagian-bagiannya tertentu lah. Ada kita ditaruh dah sekali surungkan tertaruskan.
0: Yang punya nyedangan perkeluannya.
1: Jadi kan kalau macam makan-makanan ni ia lebih kepada kenduri yang skala kecil lah nyata kata ni.
0: Macam yang kawasan-kawasan perumahan atau kampung-kampungannya lah.
1: Ambil-ambil sandangnya pada. Jakadayan ambil-ambil sing-sing rumah.
0: Sing-sing rumah dan para-para rumah, peribadiannya tu.
1: Jadi macam lebih kepada macam kenduri arwah. Kalau macam kita ni lebih masih lagi memakai yang makan 7 hari, 3 hari pindah tu kan.
0: Satu hari.
1: Ada kalau macam Kadayan mudahnya makan awalnya lagi kan.
0: Awal mana?
1: Macam kami, awal tu kami nak makai. Macam dia awal ni setahun, timpuh setahun meninggal pada. Makan awal. Ada yang membuat, ada yang indah ikut anulah. Masing-masing punya keluarga kan. Lepas satu makan macam orang limpas beranak. Lepas mandi 40 ni. Mandi 40. Makan-makan je tak. Makan-makan.
0: Ingin makan.
1: Oh, ya, makan je. Lepas satu kadang bersunat pun makan-makan. Bandar. Kalau macam yang kami kan, ada yang membuat, ada yang indah lah kan. Yang kebiasaan yang mulanya, apa ni, yang anak-anak bersunat ni, terutamanya yang anak laki-laki yang sulung yang dalam keluarga, bertimbang tak? Tahu kau bertimbang ni apa?
0: Yang ada sama jalan lalu kah?
1: Bukan. Itu bertimbangan lain tu. Itu bertimbang bulan Sapar.
0: Oh, yang bertimbang jalan lalu.
1: Bertimbangnya maksudnya bersanding.
0: Oh, macam malam berdikir tu kan?
1: Bukan lagi malam berdikir. Berdikir betul juga kan? Cuma indah jarang lah dibuat malam. Sikapannya petang lepas macam pukul 2 macam tu. Cuma tu tu. Jadi macam apa ni, memagahkan lah kan anak tu tak, anak sulung lelaki. Ia tu yang jadi tunggak keluarga benarnya kata ni kan. Jadi dibasarkan lah ia tu. Supaya nyadangan kau punya tanggungjawab besar lah untuk keluarga. Ibaratkan lah kan. Itu makan-makan juga.
0: Makan-makan.
1: Lepas itu, bersunat itu.
0: Jambol.
1: Papa jambol. Papa jambol. Papa jambol ni lihat keadaan je lah. Kalau macam yang anak-anak bini-bini, selajur terus yang mamanya mandi 40, sana dia makan-makan tu terus kan. Lepas itu, kalau yang macam laki-laki, dia sikapannya kalau dalam Islam, 7 hari pulang tu kan.
0: 7
1: hari selepas bila beranak. 7 hari selepas anak tu dilahirkan, papa jambolnya kata ni.
0: Benar.
1: Kalau macam bahasa Melayunya apa ni
0: putung jambol.
1: Putung jambol ataupun ada yang berendoy ya. Kalau macam bahasa Melayu di Semenanjung kan berendoy kan, kata ni papat jambol. Tapi tak tahu benarnya jambolnya.
0: Ya dikit je tu berjambol. Mulanya kali berjambol kali anak merah.
1: Ya benarnya macam ni menek. Kalau yang orang beranak ni sebenarnya rambut asal anak itu ya kan dari dalam rahim tu ya kan dicukur betul dibuang semua. Itu maksudnya di papat jambol itu kan rambut anak itu yang sejamput.
0: Ya bontal gitu kan.
1: Ya belum lagi yang jedangan anak yang besar yang sudah tumbuh rambut banner betul. Ini rambut yang di dalam rahim kan.
0: Dicukur, dibuang tu.
1: Ditimbang kan disedekahkan tu kan kira timbang emas betul. Kalau dulu-dulu
0: punya style lah. Ya ada tu ya punya nutup.
1: Ada sukat-sukatannya. Ya tentu. Paling gitu macam-macam lah ya. Yang paling ano banyak kata ini kenduri dua selamat lah,
0: dua selamat
1: belayar aji dua selamat
0: dan
1: boleh aji dua selamat, umrah pigi balik dua selamat, anak karang apa dapat keraja dua selamat apa ni misalnya lepas ano kemalangan betulak bala dua selamat itu kira macam normal lah.
0: Normal.
1: Bagi kita ni biasalah tu. Kalau lagawan kahwin ni tu biasalah.
0: Lagawan kahwin.
1: Cuma mungkin perbezaannya yang dapat ku anukan di sini kan, tapi kita ni bagi sedikit-sedikit lah kan. Ikut-ikut time nanti.
0: Ini penerbangannya dulu lah.
1: Kita ada tiga lah. Mungkin yang sini yang aku ambil lah kan. Kita ada tiga. Cara penghidangan. Kan menunya sama alat-alat yang digunakan.
0: Ini
1: yang untuk kita dipisah-pisahkan lah kan.
0: Kita ceritakan sekarang kan.
1: Jadi macam mana, kau mau belagu dulu kah atau kita simbat-simbat sedikit?
0: Kita belagu tak dulu.
1: Kan
0: bagual kita dulu. Sebabnya lepas ini mungkin banyak lagi kan yang nyedangan siokan didengar. Kan contohnya macam alat-alatnya.
1: Benar. Aku tu kan mutus cerita mutus sekali. Minta maaf juga. Yang di TikTok ini atau ada pengalaman-pengalaman bisia. Boleh juga kan?
0: Boleh. Kita akan ditambah apa yang macam kan ditambahlah
1: berkongsi
0: kita ni ataupun pengalaman-pengalaman pasal kenduri ataupun makan-makan kita ni boleh pulang. Jangan kamu supan-supan ni. Kan jadi terus saja di di TikTok kami, di Facebook pun boleh karena kami nyubuh atau ada yang kan di simat-simat kami baca karang . Jadi Bang Bol dengarkan lagu dulu kita ni.
1: Okey tok.
0: Ada lagu ni macam rantak lagu tempatan juga kedain Brunei je tapi ya ia punya rantak ni mudan dikit. Ini daripada Real G dan juga Pikabu. Dan Pikabu ni ia ni orang Western ni.
1: Aku macam pernah dengar batu esok ia ada ikut bertanding berlagu.
0: Benar. Ini Pikabu ni ia ni orang Western, orang Brunei lah. Tapi memang ia punya penyedangan, ia punya hasil kerja karyanya memang kebanyakan dalam bahasa tempatan. Ini anak muda ni.
1: Iya tah.
0: Ia mengangkat kita punya bahasa.
1: Bahasa. Jadi supaya orang luar pun tahu kan apa bahasa yang ada di Borneo atau.
0: Habis kadang-kadang lagu kedain Brunei ini lagu macam tradisional. Indah pula banyak lagu yang mudan.
1: Contohnya cuma mungkin belum di tengahkan sebandar-bandarnya bahkan.
0: Itu tak dengar kan. Lagu daripada Pikabu dan Real J. Lagunya 2 AM. Rajuknya pun macam orang putih. Benar ni. Tapi dalam liriknya sama-sama kita dengarkan. Berbalik sekali lagi. Ini deh. Siok Banar.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Huh? Dari mana kawan ni?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang ni. Singgah kemari kan membali sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan ni banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah eh. Tekan na banyak sampah hatu kali pakaha.
1: Oh, mengkali banar. Jual lagi, kulihat banyak samak-sama na tu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kadai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah eh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Nda boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berak pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang betakung bah. Oh. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah eh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung secaca sirane. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu Jijah eh. Bisa jo solnya mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siu Banar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.
3: Dangan Bercerita berbalik lagi. Kita ni tadi sudah bercerita macam pendahuluan tadi Bang Mulzah. Mungkin ada yang baru datang ataupun baru saja mendengarkan kita ni. Hari ini kita bersama-sama dengan tetamu kan, dengan kebilangan jualah namanya ni di Labuan ni.
4: Alhamdulillah lah.
3: Bersama-sama dengan Abang Bols. Hari ini kita akan cerita pasal kenduri dulu dan juga
4: karangan ni.
3: Tadi kita sudah bagi tahu yang punya mukadimah lah. Perbezaan apa kenduri antus, apa yang punya, macam banyak jenis kenduri,
4: segmen-segmen kenduri,
3: segmen kenduri ataupun lebih kena sebagai makan-makan dan sebagainya lah. Tadi lepas tu kami ada menyentuh pasal ada Bang Bols ni apa tadi, cara mengidang.
4: Kan? Jadi kita ni kan nyadangan membesarkan lagi tajuk kata.
3: Kita kembangkan lagi
4: ceritanya. Fungsikan lagi besar. Kalau macam dulu, macam aku ni yang tahun 70-an punya budak.
3: Budak.
4: Baby 70-an. Jadi kami sempatlah meresai kenduri yang kata ni bahidang betalam. Jadi atu takkan kalau siapa yang biasa mendengar apa ni, apa tuh kalau nyakata ni pantang larang betul kan ya. Jangan kelangkahan dulang nyakarang dah kawin ya kan.
3: Sebab asik.
4: Sebab dulu-dulu kenduri kita akan menghidang menggunakan talam.
3: Talam
4: pasir tu yang ada bunga lah, ada burung lah, apa yang putih
3: biru kan.
4: Jadi kan dalam talam tu ia setalam tu untuk 4 ke 6 orang makan.
3: Benar.
4: Jadi dalam talam itu disediakan tak macam sikapannya yang aku tahu lah kan. Aku pun orang dapur. Jadi biasa juga yang anu ni kan. Selalunya dalam satu talam itu ia akan ada 2 hidangan kari. Selalunya lah resipi-resipi ini yang common.
3: Bermangkuk.
4: Dia kata ni mangkuk batuk. Jadi ada yang pakai kaca ni mangkuk batuk dulu-dulu.
3: Mulanya batuk.
4: Mangkuk batuk, pinggan batuknya. Lepas tu ada lagi pecah-pecahnya. Salang dia nya.
3: Salang
4: lain lagi. Salang ni apa? Ya macam apa tu kalau pinggan
3: kudot
4: yang jenama mahal tu bah. Salang tu orang lagi.
3: Salang ah. Okey tahu kok.
4: Kalau macam yang mangkuk aninya ada yang mangkuk karung, mangkuk lampai. Mangkuk karung ani maksudnya ia punya bentuk tu dalam.
3: Dalam.
4: Kedalamannya dalam, ia karung.
3: Macam ni aku dulu masuk mangkuk basar tu lagaknya mangkuk agongnya.
4: Atau mangkuk agong lain ni.
3: Basar tu kan yang
4: basar. Sikapannya mangkuk agong ani pakai ni lah
3: melompat.
4: Apa satu apa ni doa yang anu tadi kan sikapannya minumnya biasa memang itulah ini kita campur sekali
3: campur
4: dengan minum lah minumnya memang selalunya kenduri dulu-dulu ni kari dalari
3: masih tu
4: kari ayam ya jarang kari ikan apa ni
3: mulanya ayam
4: kari ayam sebab ayam ni kan pelihara sendiri.
3: Bukan ayam
4: kembalin ya.
3: Ayam kampung ni.
4: Ayam kampung
3: yang di Raban.
4: Ayam di Raban. Kalau kerabau tu, ya berpelihara pulang kerabau, tapi kenduri biasa jarang berkerabau ni. Sikapannya lagawan kawin
3: mana?
4: Lagawan kawin ataupun makan 40. Itu baru yang besar-besaran menyebalik kerabau. Itu pun lihat keadaan ekonomi lah. Kalau macam yang orang ada-ada, yang andang berpelihara kerabau,
3: memang
4: menyebalik tu. Kalau kami dulu, rohani ni ku Bisaya, memang melihara kerabau. Kerabau ni kan kira kebilangan orang Bisaya. Jadi memang kalau kawin saja, memang menyebalik. Jadi kalau macam kau kan maguna anak Bisaya bini, pasugit na kan eh.
3: Menyediakan tadi
4: kerabau. Terpaksa tak pasugit kerabau. Jadi kan macam apa ni, mamaku kan ikut bapaknya kan Bisaya, pasugit na to kerabau. Jadi kerabau tu tadi sembali bila hari kawin tu nanti. Jadi yang hidangan tadi tu, okey kari. Lepas tu menu yang lain dah lari, masak kicap.
3: Masih ada banyak kicap
4: lah. Masak kicap mulanya ni, ya kicap yang biasa kan ni.
3: Daging ke apa?
4: Ya sikapannya, daging ni kurang ni.
3: Daging
4: ya kenduri ni memang kurang. Daging, ya akan
3: ayam,
4: lauk.
3: Lauk.
4: Lauk pun ya bukannya lauk yang segala tenggiri yang mahal-mahal ni. Paling-paling pun ya kata ni, rumahan. Temanung. Tapi dicari yang baik-baik lah, yang besar-besar kan. Kadang dikarat dua. Atau sikapannya dimasak kicap.
3: Kicap. Digoreng kali itu lah.
4: Digoreng dulu. Ya, seperti masak kicap. Lepas tu kadang lihat lah, kalau ada yang lauk goreng lagi, lauk goreng.
3: Lauk gorengannya?
4: Ada yang dah bermasak tu, lauk gorengannya. Lepas itu, apa tu, sambal belacan.
3: Nah.
4: Yang dah lari tu. So paling senang kan. Paling menu dulu-dulu ni menu yang paling senang bah. Maksudnya menu yang ada dekat dengan hati kita ni. Jadi kita ni makan pun rasa puas hati bah. Kadang-kadang macam okay, macam sekarang menu-menunya okay, macam-macam kan. Kurma lah, kurma daging, kurma ayam, kurma ato, anis segala.
3: Masak butter
4: kurang
3: anilah punya style.
4: Kadang macam orang tetua, ya liurnya mana ngam tu barang-barang cuma tu
3: mana,
4: kan.
3: Mana masuk tu lemak-lemak susu cuma tu.
4: Jadi itu tak, kalau minum dulu memang minum yang sehari-harian tu. Kadang lok berabus.
3: Benar.
4: Rebus asam tu kan. Kalau nya orang Melayu apa bening.
3: Bening.
4: Bening anu
3: kalau singgang pun ada yang berkunyit tu.
4: Kalau bala-bala Terengganunya singgang.
3: Singgang.
4: Lepas tu lok asam ni ya antara berkunyit sama putih.
3: Yang putihnya itu.
4: Ya jarang asam pedas lah.
3: Nada tu mulanya kali
4: ya. Nada. Memang masak yang berabos. Masak kunyit berabos. Kalau macam bala-bala menumbuknya, masak berdadah.
3: Kalau dadah.
4: Tahu kalau dadah.
3: Selalunya orang masak pakai tahai tu.
4: Kalau bala-bala menumbuk, kami aku ke sana. Aduh tu, masak berdadah. Kadang bila orang dapat, kajut dia. Boleh masak dadah.
3: Takut bunyinya. Mau ni kadang ya.
4: Lepas tu kalau macam kami, yang kebiasaan, yang kendu-kendu yang keluarga di kampung kami lah kan. Yang satu menu yang indah lari apa? Nyanya sambal timun. Sambal timun ni bukan sambal belacan lah.
3: Timun yang
4: Besantan.
3: Besantan. Yang bertaruhi kacang atau kah?
4: Ya, bukan. Ada yang bertaruh kacang, ada yang bodang kering. Dia kau punya tukang masak. Akan variasi. Tapi macam kami yang biasa sajalah, yang bawang merah, telur rabus. Lepas itu segala lada merah yang anu tu. Yang dah bermasak tu. Ya cuma timun tu disagat-sagat. Lepas tu diparahi supaya buang gatahnya tu kan. Dibasuh, ditumis, apa ni, disaring sampai kering. Baru tadi buatkan santan, segala sirap, segala gula, cukup-cukup rasa lah
3: kan.
4: Lepas tu ditahan sekejap. Kadang bila sudah menghidang, anu tak rasanya tu mesra dengan telur rabusnya.
3: Telur rabus
4: itu kan diharap-harap. Apa satu segala lada mirah bekis anu berharap. Bawang mirah pun berharap. Kadang ada yang buah basar lagi. Jadi ada juga yang macam apa nyakatan di kritip. Dibuat kan ada yang bersapak udang kering. Ada yang nyambut tadi bersepak anu kacang
3: tanah tu kan berkisar tu.
4: Itu ada tu. Ya itu tak kadang tukang masak punya selera.
3: Banyak punya kreativiti lah.
4: Ya tak. Jadi sikapannya yang untuk yang tradisional macam itulah resipinya.
3: Benar.
4: Dah lari. Kalau yang moden ni tu kari apa semua sama juga.
3: Benar.
4: Cuma mungkin ada yang masak mirah tia karangan ni kan. Udang tia. Dulu-dulu udang ni jarang ni.
3: Rendang.
4: Rendang tia. Lagi-lagi kita ini bercampur dengan bangsa-bangsa lain kan. Macam dari masakan Bugis, ayam apa tu, ayam
3: lengkuas.
4: Bercampur sudah banyak. Daripada apa ni, bangsa Cina kita ni ada sayur capcai. Macam tadi apa tu, butter.
3: Butter tadi
4: Dulu-dulu mulanya dah ada masakan ayam butter ni.
3: Apa yang ngujar butter? Di mana akan ngujar butter ni mulanya?
4: Aku apa benarnya, dari mana ni? Orang putih.
3: Orang putih kali kurasa
4: masakan,
3: mungkin tak
4: kali lah. Sebab kalau kita ni dulu-dulu minyak sapi pulangannya ni. Butter ni kurang ni.
3: Kan.
4: Lepas tu apa ni, majirin.
3: Majirin.
4: Mentiga ni kurang sedikit kita ni dulu-dulu. Ada sebab yang mahal.
3: Mulanya ada pulang kali kejual, tapi mahal kali ya.
4: Mahal.
3: Oh.
4: Jadi lepas tu macam aing-aingannya kalau dulu aing sarbat.
3: Yang sarbat.
4: Ah, sarbat tu dah lari tak. Sarbat, oh, sarbat yang berampah ataupun sarbat yang susuk. Ah. Ano, sirap bersusuk.
3: Okay, jadi dia rabus dia yang apa? Daun pandan aku rasa juga.
4: Oh, atau anu tu? Lain lagi. Sarbat yang berampah.
3: Berampah
4: atau
3: tu kan?
4: Atau anu pandai buat tu, sedang alun.
3: No. Ah, bisa ini minta ya, buatkan nanti kok.
4: Ya eh, pandai tu. Tahu ya rampah-rampahnya apa. Memang aku sudah mencuba nyaman.
3: Memang
4: eh? Ah, kalau dulu aku ingat paling last... paling last memang sedang alun atau punya lah aku minum kan. Mm-hmm. Tapi kalau yang di kampung paling last macam akhir awal 80-an lah kan. Oh. Babu aku membuat time raya. Sikapannya sarbat tadi time raya. Ya walaupun indah sajok berais macam kita ni korang ni berais kan tengges semua berais. Ya didangnya dalam tikuan atau jak ampainya sana aja siapa minum minum menuang kan. Mm-hmm. Kira ada rasa segar.
3: Habis rampah tu
4: kan ya? Ya berampah-rampah.
3: Oh.
4: Macamnya ubaratnya kata ni orang badak irupan. Tapi irupan kuat dah sedikit lah. Ini yang biasa nganya. Jadi memang nya kata ni nyaman lah.
3: Nyaman.
4: Sesuai dengan kita ni. Lepas itu, apa lagi ya, tu minum-minumnya tu. Macam mulanya agar-agar biasa nganya. Indah merah hijau.
3: Dua tu nganya.
4: Yang apa, berpandan.
3: Pencalap, pakai pencalap sini.
4: Atungnya tu, tentang ada lain tak? Kalau yang ada bagar-agar lah. Kalau ada bagar-agar, mungkin antara pisang ataupun sikoi. Tapi sikapannya mudahnya pisang.
3: Benar.
4: Pisangnya pun pisang utel.
3: Cumi-cumi lah tu.
4: Sikapannya lah kalau kanduri, memang atuh lah.
3: Jadi pisang atuh akan dihidang di talam tu sekali tu lah.
4: Ya di apa tu di bojes biji
3: atau di talam sini.
4: Dibuang ujungnya tu. Di susun tu tu. Di barat tu kan. Jadi kan didang atau untuk pencuci mulut lah jangka ini kan. Lepas satu kalau macam pisang itu sudah anu beralih kepada sikoi kan. Kadang-kadang ini mudah sikoi. Dulu-dulu macam perasan kok kurang sikoi dia. Memang pisang.
3: Memang pisang.
4: Selain daripada bertanam sendiri, mengkali itulah apa ni jadinya kan. Sendiri punya ada.
3: Jadi
4: hidang tu kan. Hidang tu dapat dibalik-balik kan. Lagipun dulu-dulu ni jarang berjualan ni. Dan ada pesan ku macam jual-jualan bandar-bandaran ni. Bukan macam karangan ni. Agak kau balik pisang. Agak kau sana ada.
3: Kan di kedai-kedai ada bersangkutan tau.
4: Karangan ni tidak ada walaupun rasa ikat dah. Kedai dulu-dulu kita ni melakukan serikat tu kan. Kedai-kedai simpang-simpang atau. Agak kau sana tidak ada tu. Paling-paling pun yang kita ni bertanam sendirilah. Lepas tu kalau macam sekarang ni bezanya makanan pencuci mulut karangan ni. Lebih banyak lah.
3: Macam-macam buku pandan.
4: Buku dia, nuna manis dia. Apa lagi ya? Habis macam lah diri
3: menyambut. Puding roti. Macam-macam pudingnya.
4: Puding roti, puding mangga. Ataupun nyadangan daripada mangkuknya plastik, mangkuknya kertas, apa macam semua ada. Dulu-dulu dah ada ni.
3: Atungannya pisang iya agar-agar.
4: Kalau mungkin ada orang bersedekah membawa-bawa kuih lah.
3: Mungkin kan. Macam bila menyambut pasal yang kenduri bertalam aku. Aku merasa sekali.
4: Okay.
3: Waktu aku damit lah. Kenduri kahwin bungsu ku.
4: Okay.
3: Merasa aku tu yang berhidang.
4: Dia sebarang.
3: Di lingkungan. Ya, bakaya orang kan mengucang berteratak tu kan. Berhidang di sana.
4: Ya, bermeja panjang ni. Bukannya meja-meja karangan ni. Meja plastik.
3: Nada. Dulu pun. Ku rasa yang kim warna putih tu nada ngaya
4: tu.
3: Yang hijau bersangkut jan buluh ngaya kan su makan di bawah mun rumah orang atu tinggi di bawah rumah tu tak makan
4: dipasangkan langit-langit tu.
3: Munda ke atas kim kan mulanya lepas tu ingat ku mun arah kami lah di Bopot tu kan mun asal je makan-makan apa saja ke sikapannya makanannya gulayannya lah. Umbut. Mesti ada umbut.
4: Tahu lah.
3: Umbut kelapa sawit. Mesti ada.
4: Memang di sana tu banyak kenderangan.
3: Memang dari dulu umbut tu.
4: Macam kita ni jadi lebuan ni mulanya. Umbut tu nelari.
3: Nelari ya.
4: So biasa banyak bertanam.
3: Benar.
4: Macam ke arah kami lagi satu lah. Mungkin kau jarang ataupun dah tahu kau pernah atau indah. Gulen batang pisang.
3: Oh, batang pisang.
4: Kalau macam ada satu tempat, batang pisang. Ya, batang pisang yang basar lah. Pisangnya yang nyadangan sudah jadi. Tapi macam kami, yang kawasan kami di Sungai Bangatan ni, yang kebiasaan, pisang-pisangnya katanya yang kakak lagi baru anak-anak tumbuh. BBNU. BBNU punya anak pisang. Jadi kan memang lembut lah ya punya... apa tu teksturnya punya.
3: Tu,
4: cuma gulan batang pisang ni mau pandai orang buati juga.
3: Mereka bergatah tu
4: Bergatah satu hal. Kalau kau anda pandai nyadangan macam kecampur yang tua. Macam sagut.
3: Benar.
4: Terasa kau macam sagut.
3: Dia habis payahkan di papak tu. Bida rasanya. Siok di papak. Jadi atutah antara
4: secara sedikit lah kan. Benar-benar 2 jam dah cukup.
3: Banyak kan disambut. Tapi memang satu lagi yang dulu kesikipannya mesti ada tempat basuh tangan. Ingat kita basuh tangan.
4: Benar lupa
3: yang basi itu bang.
4: Kalau nya orang anu
3: mulanya
4: kendi.
3: Kendi lah.
4: Cuci tangan. Kalau katanya melaga basuh tangan.
3: Basuh tangan tu kan.
4: Kalau yang indah yang betikuan tu dah banyak mangkuk sedia
3: mangkuk kan. Mangkuk tu dicalap je tangan tanah.
4: Lepas tu diberinya ada tisu ke, tuala ke tu, belap-belap kan. Banar-banar. Itu yang paling penting. Sebelum kita ni mutuskan lah kan, tes kajap. Sebenarnya kalau macam dulu-dulu, kendurian ni, ya bukannya sebarang-barang idang macam sekarang ni. Zaman sekarang punya style kenduri, ya idang terus kan.
3: Idang terus.
4: Pakai apa tu, wama tu. Yang basa-basa mangkuk basi tu. Jadi sana kau mengaut kan. Kalau dulu-dulu, kita ni akan, maksudnya, satu persatu akan masuk. Yang dah kan semua tu, selalunya yang ngidangannya anak laki-laki ya.
3: Bencet-encet je nak dikit-dikit.
4: Yang bini-bini yang dah kan masuk dia ke ruang dapur.
3: Nah, ya di dapurnya
4: tu ngidangkan. Dapurnya tu, yang bini-bini pemudahan ke yang indah muda kan semua dapur.
3: Muda.
4: Yang di luar ni tukang baca semua laki-laki apa ni.
3: Yang ngidang laki-laki.
4: Yang ngidang pun anak laki-laki selalunya, yang turun-turun dah lah.
3: Pemudahan-pemudahan.
4: Lepas tu dia, anu dulu tu basuhan tangan. Basuhan tangan masuk idangan lauk-lauk. Persidangan lauk-lauk masuk segala apa ni, aing-aing apa semua. Last kali baru tas segala nasi tambah.
3: Ya ada juga yang punya.
4: Ada aturannya.
3: Kan
4: hanya dengan yang suka sekali masuk kau masuk semua.
3: Nadakan nasi dulu ada lauknya ada. Kan. Ada SOP-nya ni jangan.
4: Ada benar.
3: Jadi itulah antaranya dengan dulu-dulu sama karangan ni. Kan. Sama ingat ke dulu mun barang-barang macam anu ni banyak berpinjam di masjid kan? Di surau masjid macam dah cukup tu berpinjam di sana tu habis barang mangkuk batu tu sana.
4: Tempat tertumpuk.
3: Meminjam tu di masjid.
4: Macam kami kawasan kami kampung kami masjid kami Kariah ke Bukit Kalam. Jadi kami memang dah meminjam di masjid lah. Kawasan-kawasan sendirilah. Maksudnya minjam arah mudiket.
3: Macam arah kami dulu kebanyakannya dulu lah akan minyak di masjid yang barang-barang batu atau mangkuk-mangkuk batu bang bola tu antara dengan alatan menu yang selalunya ada untuk yang kenduri dulu sama sekarang lah
4: mengidang.
3: Cara-cara mengidang banyak rupanya ada SOP-nya. Ada dulu keluar jangan pemusuhan tangan dulu tu ni last-last baru

0: Eh, Bani, Bani.
1: Eh.
0: Ada homelet game ni malam kah?
1: Manang basar tim ku jamu, membantai defend lawan. Nah, bab pusing. Kalau main mantap macam mana tarus ah. Eh, confirm julang piala dunia kami tahun ini, Bani.
2: Jangan dulu kau terlampau yakin, Cito Man. Baru tu menang sekali dua. Kalau sudah masuk fasa kalah mati, karang pandai juga itu bergegar. Aku punya tim ni belum lagi tunjuk taring. Sekali counter attack, nah, menangis kau nanti dibucuk katil.
1: Eh, tim ku ni kan main pakai jiwa mun kau tahu. Ah, bukan main pakai teknik robot atu. Sekali strikernya berpusing, nak gol tu je mu. Tim atu bah, masih lagi mengharapkan keeper saja buat kerjakan dia apa.
2: Ah, kau ni ndak apa batu. Mudah-mudahan ja strikermu tu ndak tumpul nanti masa pusingan penting.
3: Hehehe, sadang tak kamu dua ni.
1: Apa kan?
3: Indah pandai habis cerita bola kamu ni. Padahal dua-dua pasukan pun alum dan tu lagi masuk final.
1: Yeh, Supri, kau apa tahu mu kan? Kau lihat saja tim pilihan mu tu bah yang kalah minggu lepas satu.
3: Apa,
1: lihat.
3: Apa?
1: Nah, mulai kampung awal gengnya.
2: Itulah bah.
1: Juga.
2: Tinggal dorang menengok TV lagi di rumah sama netizen.
1: Kan?
3: Nah. Biar tiada orang atu mulai awal. Janji aku ni indah sakit cantong tiap minggu macam kamu atu. Aku sokong tim mana yang menang saja nanti.
1: Bah, jadi apa tertarung kita malam ini? Ha, kalau timmu kena singkir pusingan ane ya, benar ni. Aku belanja kau nasi berani 2 bungkus. Seorang sebungkus. Macam mana? Ada berani?
2: Bah, on. Tapi kalau timmu kalah macam mana? Ha, kau belanja aku sama si Supri sate 50 cucuk kak. Jangan pula kau lari.
3: Nah, tu yang bisa itu. Siapapun menang atau kalah, aku yang kanjang ni. Bah, kasih gol saja malam ni.
1: Ah, tah.
4: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadanganku ni kan bercerita dalam

0: Pengetahuan dengan bercerita.
1: Dua 42 minit malam ay Bang Balls.
2: Kajap saya kan?
1: Kajap saya. Siap ba cerita kita tu
2: tadi. Belum habis tu bercerita.
1: Alom, benarnya. Mun pasal yang apa ni mana cari hidangan apa semua tu benarnya banyak lagi tu.
2: Banyak. Kan? Ataupun kita ni campur-campur sudah tu.
1: Campur-campur sudah tu.
2: Supaya cepatkan masak.
1: Takut kelupaan makanan
2: kan? Ya tabah.
1: Ya tabah. Tapi Bang Balls mungkin ada juga tadi pada pasal pantang larangnya. Macam kenduri. Bukan jenya kita ni kerangan ni ada pantang larang kenduri kerangan ni kan. Tapi dulu tu lebih banyak dipraktikan bakali kan.
2: Iyalah.
1: Antaranya pantang larang yang tetap kita jangan melangkah talang.
2: Yang selalunya yang biasa kita dengar itulah jaga telangkan dulang,
1: telangkan talang.
2: Ya sikapannya kan ngangkat naindah dalam dulangan ni kan naindah panas. Jadi nyedangan bila merintas di bawah kepala di atas kepala orang tahu ngutu tumpah kan indah lulus badandangan jadi atu tato di pantangan benarnya barang pantangan ini sebenarnya ia cuma untuk mengelak kemalangan bani bukannya pasal ada sebaliknya
1: ada sumpahan
2: ke apa benda ada pulang macamnya orang
1: palis.
2: Sesiapun dulunya kang kepunan kan benarnya bukannya pasal sesiapun kan kepunan kita ni macam menjaga hati orang atau macamnya ku kan kau siano kan kau musuh banir engkau ni hendak kanyang kubah menyangkau
1: dulu
2: supaya kata ni indah sombong indah mau merasa makan dendangan kan jadi orang dah berusik hati ayah bandarnya macam itu bukan bilang kepunan nganya mengkali sebab barang andi sudah turun temurun mengkali jadi apa ni jadi pantangan indong-indong makbul kali oleh Tuhan mana kata dia tahu kan baik kau menyangkaunya berjalan jauhnya karena kepunan kali melawan indong kali apa makbul tau oleh Tuhan mengkali bah
1: habis satunya dengan adab juga kita ni datang ke rumah orang mungkin sudah orang baidang kan sudah sebab susah payah masak jangan tanda dimakan kasihan je tu orang kan masak untuk kita itu
2: kurang-kurang diri memigang tu macam ketika sikapan
1: sesiapun jamah dikit jam kau tapi mun baiknya dikaut
2: dimakan pula mengaut tapi karangan ni bisa sedikit indah dimakan pun ditapak
1: mun aku Bang Bos jangan jadi over mengaut kue
2: aku tambah yang benar je tu kan
1: benar ya
2: itu tak daripada membajer yang biasa nato lepas itu kalau macam apa
1: lagi
2: aku perasanku kalau macam mana ni biasa saja je lah ada jual banyak pantang sangat cuma mungkin ada cara-cara tertentu lah macam kami kalau memasak kawah kalau bulannya lah kan macam kami dengan ni orang tetua mendadih wajib kelupis apa tu kan kan bila kanduri kahwin ni memang kawah kau basah-basah
1: indah damit
2: ya jangan bila menukun bila apa ni memasak jangan menggunakan tempurung terlalu banyaknya
1: anu menghidupkan api
2: menghidupkan api boleh menukun tu kan nukun api
1: ia
2: memang mudah apa ni daripada tempurung itu kan tapi bila sudah api itu basah jangan terlalu banyak ngisi tempurung yang membulak kan bari kawah anda tahannya
1: bari pacah kawah ni
2: ujah orang tetua
1: nijok
2: kemesai pun ini tungkal juga kan bukannya murah kawah itu kan diganti
1: 400
2: tu awal lelah lepas satu kalau macam lepas sudah bermasak-masak bermasuk-masuk ada tu kan kawah tu bila menaruh di tungkup tu dah kuasa layah-layah macam mana
1: benar ini kru dan dah kuasa dilayahkan apa tu kawah tu
2: jadi tungkunya tu di bawah kan diterbalikkan ataupun taruh di mana-mana
1: macam kura-kura tu
2: jadi diterbalik lepas satu anunya tu mua kawah tu dia anu tu dilapih apa ni ketupang biasa
1: Toko beras santan beras
2: ampasnya tu ampasnya tu itu tu dilapkan dibasuh sudah tu kan dibasuh bersih maksud sebelum dia anu dikaringi dilapkan anu tu supaya nya jangan menghilangkan dia bertagar
1: benar
2: lepas tu yang di bawahnya bagian yang terkena api bila membasuh diurapkan daun tarap daun tarap tadi dulu bagundannya
1: daun tarap kering tu
2: tarap kering sabut pakai menggasak ya kan apa tu bidotnya katanya
1: bidot hitam tu kan
2: jadi untuk kalau kau makai span habis span ya
1: hancur apa span
2: 30 puting span mun yang berta jadi untuk mengelakkan anu tu dipakaikannya anu daun tarap
1: ataupun
2: apa ni sawut piasau daun tarap ini kan ya macam anu bah kasar-kasar
1: benar
2: jadi akan tanggal dia pun daun tarap ini perih ni
1: banyak
2: pun 2-300 kaping ni
1: habis kedulu kebanyakan dangan ni memang bertanam taraf.
2: Iya tu bah.
1: Contohlah siling rumah tu ada sebuting, masih ada sepohon.
2: Iya tu.
1: Mun inda cukup sebuting, banyak pulang lagi ya dangan tu minta.
2: Dia ya bukan apa ni, dorang bertanam tanaman ni pertama bukan apa untuk kegunaan makanan bisia.
1: Iya tu.
2: Bila makan duri, bila musim tarap dapat membalik.
1: Anu yang muda tarap tu dapat digulai
2: tu kan. Jadi kadang-kadang macam musim tarap sudah start.
1: Nah. Macam lagi. Macam kan makan anu
2: tarap
1: jujur.
2: Musim mangga wangi habis sudah selesai.
1: Habis sudah.
2: Lepas satu apa kita yang kita ini boleh kongsi-kongsi ya. Setakat ini makalim macam tu.
1: Macam tu lah kali ya.
2: Kita tahu lah kalau macam mungkin orang-orang yang lain ini kan ada macam mungkin mengasah pisau ke apakah apa macam mana
1: dulu
2: caranya.
1: Kan. Itu
2: pasti kan.
1: Itu dulu kan caranya. Macam karangan ni kalau cerita pasal kawah kan ni ya ada macam rice cooker yang dapat sekali masak tu kan.
2: Yang payah tambah gas.
1: Payah tambah gas saja. Memang senang lah cara. Macam
2: kilo
1: dulu payah lagi menjaga api.
2: Benar.
1: Kan menjaga api. Luan membulak api itu. Sekarang bakarak. Angos, tabal
2: karak.
1: Kerana ini macam ya lebih mudah lah.
2: Iya tak.
1: Kan macam sukatannya. Jangan sekali tuangnya sebarang sekampit 5 kilo tu. Memang cukup tu.
2: Iya.
1: Tinggal melihat-lihat dengan lagi.
2: Cukat air dengan lagi.
1: Ya, cukat air. Macam dahulu mau dijaga apinya.
2: Dijaga, benar. Lepas tu bila sudah nasi itu kambang ditutup lagi sedang piasau. Kalau dulu-dulu kalau numali baras dia kan pakai karung ngakal kan? Karung yang jut tu ditaruh tu di atas rumah, ditutup. Jadi memang banyak keraja lah. Cuma nyedangan orang dulu-dulu ni bukan apa ya mengambil bau kayu api atunya. Macam banyak, nyaman banyak, bau kayu api itu kan?
1: Sama macam tadi mula-mula kita menyebut yang aing sarbat tu. Mulanya kan kalau aing tu ada rasa kayu api itu nyaman kan?
2: Habis
1: yang menjarang aing tu kayu api kan
2: dulu-dulu kan ditambah kayu.
1: Ya ada rasa khas nyedangan.
2: Iya. Jadi macam bila orang-orang lama ya nostalgia lah.
1: Benar. Tapi lagipun sekarang ini macam masak, sekiranya masak-masak untuk makan-makan kenduri ini, kawahnya pun kebanyakan pakai gas. Dan lagi pakaian tu. Tapi ada juga lagi lah.
2: Bukan dari pakai kawah, panci.
1: Panci tu
2: yang duduk bertelinga.
1: Selibar-libar.
2: Dan lagi pakai kawah-kawah ini. Kawah-kawah ini akhirnya yang tertentu saja macam mengeluarkan mendadih wajib
1: kelupis,
2: lamban, atau pertama kali. Kalau sekat yang biasa-biasa ini jarang sudah.
1: Macam sekat mengari itu kerana ini pakaian itu sudah.
2: Iya tah.
1: Pancing.
2: Panci. Kau bayangkan alat-alat menghidang pun kerana ini dulu-dulu cuek-cuek bayangkan tadi nyebut kan cuek lampai, cuek karung, mangkuknya mangkuk karung, segala pingganannya yang basar damit semua keluar. Sindok-sindok yang dulu yang sindok macam yang Cina tak. Bukan dia sindok yang
1: kadang-kadang
2: ini semua sindok plastik kan gerapuh plastik galas plastik pinggan plastik semua plastik yang pakai buang
1: tapi kan mambul saya mungkin melihat macam ada orang lah kan macam makan-makan orang kenduri kan mungkin melihat sudut plastik atau beg tak kuinda makai beg tak pakai tangan
2: aku yang mana
1: puah bapuah
2: puah satu hal bila kota larah yang anu apa tu yang pengawatnya tu yang tajam luka lain bibir
1: baru kan menghirup anu sup tu luka tu bibir
2: aku masa itu bukan? Aku tu sebab kalau macam di rumahku kan bungsu bandera minta maaf tu bukan pelak Asian mengada-ngada masih lagi yang mengekalkan yang style dulu-dulu tu anu segala cek kaca pinggan kaca bila hari raya apa tu kan ku keluarkan tu
1: ada kita bertaruhan
2: ada masih lagi yang mana boleh dipakaikan kupakaikan macamnya kata ni kalau yang modern sedikit anu pinggan jenama dia tu kan yang warna merah warna merah warna hijau yang galasnya pun atau kan tu
1: saset tu dulu mulanya
2: memang nyadangan kita ni memang atulah
1: yang punya anu
2: iya tah.
1: Jadi mambos macam masa kita ni pun mipit sudah
2: cemburu
1: macam buru penyemburu bah. Mun ada kami lagaunya kebiruan. Kebiruan ini penyemburu.
2: Anu apa ni kambiwan nah.
1: Kambiwan. Jadi banyak benarnya ikan kami tambahi benarnya untuk kenduri ataupun makan-makan dahulu sama sekarang. Tapi sebenarnya secara kesimpulannya lah bang bos kan bagi aku sebenarnya cara ataupun itu inda pun pulang ada mempengaruhi apa-apa. Yang penting niat tu selalunya untuk makan-makan kenduri ini satu tu mungkin niatnya akan bersedekah. Yang penting niat tu lurus. Tapi kita ni cuma akan mengimbau masa-masa yang lapas. Inda salah pulang yang kerangan ni punya cara mungkin
2: Makanya, yang gen-gen apa gen Y gen Z apa ni dah merasai kan.
1: Semualah. Kan kita beritahulah. Tapi sebenarnya inda salah pulang mun kerangan ni kita pakai sudut plastik. Inda salah dia memudahkan lagi.
2: Sebab kita ni hidup di zaman itu.
1: Terpaksa kita ikut. Cuma tu. Jadi atutah sekali lagi kami mengucapkan di Labuan FM ini terima kasih kepada Abang Bol sekali lagi nyedangan indah kelanguan tah datang ke sini
2: alhamdulillah
1: berkongsi lah bersama-sama dengan pendengar-pendengar setia kita. Kita macam Mambul sendiri pun ramai je pengikutnya, dengan ramai yang kilala kabilangan.
2: Ramai kilala juga. Pengikut kurang.
1: Jadi terima kasih juga kepada Durasdia ni, kawan-kawan kita ni. Siapa-siapa ni Bang Bos yang ada di TikTok ni?
2: Edizam,
1: kita ragung. Ada yang dari Melaka tadi.
2: Dari Melaka ke negeri Pahang.
1: Amboi.
2: Cuma sebelum kita ni nutup, jangan minta maaf aku tu Nurkan Wong Subanira. Terima kasih untuk kita ni punya penerbit kerana sudah menjemput kedai aku lah. Jadi insyaAllah nyadangan selagi boleh berjalan bergarak, insyaAllah ada temu aku untuk kemarin.
1: InsyaAllah kita doakan sama-sama kesihatan.
2: Kalau sudah aku ringlimpang
1: ya, tapi itulah harapnya Abang Mul kita ni setiap-setiap sihat dan menghiburkan kita. Sebab mun ada yang dulu, nak ada yang sekarang. Kan ada jamin juga ni.
2: Ada jamin.
1: Janjarah. Ini bisa ni sebenarnya. Mun dilagau sekali sama jamin, banyak lagi ceritanya ni pasal dulu-dulu.
2: Sama-samanya ketani mendoakan si Lalang.
1: Moga-moga
2: si Lalang cepat sembuh. InsyaAllah. Kami ni, aku pun belum ikut tahaga ni.
1: Habis kami pun ada juga menang. Jadi sama-sama kita doakan kesihatan dan semoga kembali macam dulu. Habis dangan-dangan kita ni je tu kan di sini.
2: Dangan orang-orang yang kita ni kegunaan bah.
1: Benar eh.
2: Banyak menyimpan yang cemani-cemani juga yang lama-lama ni kan.
1: Jadi sama-sama kita doakan kesihatan. InsyaAllah tu dangan. Jadi Padian, terima kasih sekali lagi mengucapkan. Masih lagi mendengarkan kami. Jangan lupa minggu depan insyaAllah ada lagi.
2: Orang lain lagi lah.
1: Dangan bercerita. Tapi mana tahulah ada yang macam naku anu sama Abang Bol sendiri. Naku apa ni? Aku puas hati bahas. Ada lagi ni kan diceritakannya. Manalah tahu kan penerbit kita Skorina dan Korina kan melagau kan. Mana tahu. Ataupun nak jamin ke.
2: Cuma mungkin minggu depan lah Bung Subanira kan bergagau sudah kata ni. Bukannya apa kan ada maha kan minimal dia lah buat.
1: Nah bergagau kita, ni.
2: Maklum lah bila sudah keturunan apa ni. Pangkat orang begalaran ni. Sibuk. Tanduk 4 jam.
1: Kita doakan je dipermudahkan segala urusan. Dan sedikit lah sebelum habis macam ada event-event besar macam tu kan Bang Bos. Orang luar daripada Labuan ni ramai-ramai. Jadi apa dikit lah daripada Bang Bos, pesanan untuk warga Labuan bila menyambut orang datang secara ringkasnya. Menyambut orang datang ni cara kita lah.
2: Macam mana rasa ketani, macam tu je rasa dangan. Jadi pandai-pandai betul.
1: Pandai-pandai kan.
2: Faham betul. Kan macam mana rasa ketani mau di pelawak depan ni dibuat, macam tu je rasa dangan kan. Jadinya dangan sama-sama lah kita menyambut mereka dengan hati yang terbuka.
1: Jadi habis kudengar ramai juga kan datang.
2: Ramai.
1: Yang penting Bang Bols
2: dari
1: Sanyo,
2: KL ada.
1: Dari KL. Kita habis kadang ada yang pertama kali ke Labuan. Sekarang bila ke Labuan terjumpa yang marong-marong. Ambung yang Labuan ni kan.
2: Marong-marong. Ya bandarnya belum itu jumpa yang gagal. Jangan itu jumpa macam dirian ni. Kepisan pulang dia melayan.
1: Kita mau dorang bawa kita mulih dari ke tempat dorang tu dengan kenangan yang manis.
2: Kenangan yang manis. Kenangan yang baik.
1: Baik bawa orang Labuan. Sanyum peramah. Kita mau atuk.
2: Tapi kebanyakannya yang macam mulih ke Melaya, ke Sarawak, ke Sabah, apa yang itu, memang dorang yang ada di sini tu mendapat kiranya dengan layanan yang baik lah.
1: Itu tak kita harapkan.
2: Apa ni, apa nyadangan memori yang indah.
1: Itu yang mau didengar tu bila dorang macam mau datang Labuan lagi sebab orangnya baik-baik. Kita mau
2: gato ya. Lagi pun ada yang kosong ni, boleh tilih sini.
1: Boleh. Boleh pulang aku sekarang. Wah, Bang Bos.
2: Okay.
1: Sampai ini saja. InsyaAllah kita
2: panjang
1: jumpa
2: cerita
1: lagi. Terima kasih sekali lagi kepada yang mendengarkan kami, yang memandu kah, yang sedang ada juga yang sedang mengamir-ngamir tapungkan menyukurnya. Apa dia cakap sukun?
2: Aku tahu sukun dengan musim. Kalau ada salah silap kita di telefon dalam ini tapun tak apa.
1: Minta maaf kan? Ada kurang ada terlebih minta maaf.
2: Terlebih kumpum ni.
1: Jadi satu lagi lepas ini kita teruskan dalam segmen ini deh. Syok Bandaran ni. Assalamualaikum Bang Bol. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi. Bah. Ini deh.

0: Proton saga kalabu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
3: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
4: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

0: Siapa kan ni?
1: Aku bah, Bungsu Banir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam ai sampai tiap pukul 4 malam ai kang. Tentunya dalam IDD Siu Banar.
2: Silamitkan balai silimah indah jai.
1: 39 minit malam ai padan kekal lagi berdengarkan kediaku awak Bungsu Banir menerusi segmen IDD Siu Banar. Terima kasih padan masih lagi kekal melakat kekal setia di 20 kursi kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mana satu yang tang pendengaran padan pilih tiap. Mun yang gisis-gisis bunyinya pilih ke frekuensi yang sebuting lagi. Dan padan juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi bolehlah padan muat turun sekarang padan sebab ya mana pacuma. Tapi muat ada internet padan menindas anyam je tu padan. Mungkin tah padan kan keluaran menyebarang ataupun kan berlayar padan tapi hantar pengendangakan Labuan FM boleh dengarkan di sana. Padan sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan padan nada jual lagi malam ini kali ya yang akan diperbotakan. Jadi santai-santai je mungkin ada perjalanan akan ambil anak damit ke sekolah dari sekolah kan. Jadi slow-slow saja. Mun melintas di kawasan persekolahan padan perlahankan kenderaan kita ni. Bapa Dian, sekali lagi ada perkongsian banyak di jam yang terakhir ini. Contohnya kita ada perkongsian menerusi apa ada jual info solat. Semuanya selepas ini Padian, jangan ke mana-mana tu dengarkan IDD Siu Banar.

0: Eh, Supri, Supri. Ah. Eh, malaman ni akan ku beritahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarik.
1: Semangat banar kau ni, Maneh. Dari minggu lepas kulihat cerita bola saja kena jamu sama si Bania tu.
0: Eh, tentu tu ah. Mana indah, Supri. Ah. Semangat ku ni. Pasukan ku tu bah. Masuk final, Supri. Mun kalah ku tutup ni telefon TV. Seminggu nak ku melihat benar, nak ku megang ni.
1: Jangan kau cuma tu. Jangan. Bola ni hiburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
0: Eh, tapi kan Supri, sanggup aku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja, esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukanku menang di final ni.
1: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
0: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang nganya yang mempalak mata. Apakah ramai kali yang turut melihat?
1: Sekali-sekala tu boleh pulang. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerja terabai. Bola tu penting, tapi kerja sama keluarga pun lagi penting.
0: Ada jua bandarnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan dia. Jadi indah ingau bini marah.
1: Lagi satu jangan tak sampaikan berkelahi pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat di media sosial tu, ramai orang berkelahi berbalah tu.
0: Ya kan?
1: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bulaan ni. Apa jokan yang bis orang pikirkan tu?
0: Atu nak berakal tu hamun sampai memaki hamun tu.
1: Nyangku.
0: Jangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Atu tak mudah tu mengamuk. Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
1: Itu benar. Bulan ni sepatutnya menyatukan kita ni semua.
0: Benar.
1: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
0: Nus.
1: Kalau pasukanku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
0: Benar.
1: Kalau pasukanmu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
0: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun yakin ku ni tim ku ni menang. Supri, babah mai teh melihat.
1: Babah sudah tu. Rasa.
2: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.

0: beragam kamah dan kapora minggu ini.
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dengarkan kamu IDD Siok Bandar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Bandar.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Ini dia Syok Vanar. Ini apa ada untuk edisi hari ini 14 Julai 2026. Ini kan aku ceritakan pasal kehangatan bola sepak. Nah, sempena dengan kempen Piala Dunia 2026, FIFA 2026 ini padahal memang kan sebulan lebih sudah kita ini damam bola sepak. Jadi, ketuk kempen kali ini makin lama makin di ujung kan habis sudah. Tapi nyedangan makin hujung ini makin hangat. Jadi esok jangan lupa padahal untuk saksikan perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 di antara pasukan Perancis menantang Spanyol. Nah, ramai yang menyokong Spanyol, ramai juga yang menyokong Perancis. Jadi esok jangan lupa untuk saksikan pada pukul 3 sambat langsung kami bawakan dari Stadium Dallas Arrington, Amerika Syarikat. Jadi padian yang dusah tak ingau, dusah tak membeli tiketkan ke Amerika Syarikat itu nak payah. Duduk-duduk saja di rumah boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus untuk ulasan bahasa Melayu, ataupun padian kan belajar jawab bahasa Inggeris kan boleh sambil-sambil dengarkan ulasan atau ulasan bahasa Inggeris di saluran TV OK serentak. Jadi pada pukul 3 sambat. Jadi pemenang antara Spanyol dan juga Perancis ini akan menentang pasukan Argentina ataupun England. Jadi nyedangan itu tanya ku tadi kan padian, hujung-hujung ini makin lemak makin hangat. Jadi esok insyaAllah penyokong-penyokong kedua-dua pasukan tentunya akan menantikan perlawanan itu. Tapi mun yang keraja esok lepas melihat bola, jangan tak alasan bagi toboskan MC tah. Mun MC Bandar dapat yang MC dibuat-buat atu tak payah tu. Jadi itu ya untuk apa ada edisi Hayane 14 Julai 2026. Dan lepas ini aku kongsikan juga padian waktu-waktu penting solat fardu untuk sehariane 14 Julai 2026. Berbalik setengah lagi. Ini deh Syok Bandar.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Lah, kasta eh, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

Nursi segmen ini di Syok Bandar ni. Terima kasih kerana setia lagi bersama-sama kami. Dan selepas ini Padian, jangan lupa kita ni ada tetamu seharian ni pukul 4. Nah, jarang-jarang ada tetamu pukul 4 malam kan Padian. Jadi lepas ini Padian, jangan ke mana-mana. Lepas ini menerusi segmen destinasi, kita ada tetamu. Nah, DJ Mac akan melayan tetamu setagal lagi, mana kita ada sembang bola dunia. Nah, ini sempena dengan kempen Piala Dunia kita pada pukul 4 malam ini setagal lagi. Kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Nazri bin Sabtu, iaitu Naib Presiden 1 Labuan Football Association LAFA, merangkap penyelaras pengadil bola sepak Labuan. Kita akan bersama-sama DJ Mac sampai pukul 7 malam kang Padena. Jadi sampai di sini cepat Padena aku menang ni. Minta maaf aku mun ada terkasar bahasa, tersalah ibon sepanjang ku barka udara menangani Padena. Nursi ini deh Syok Bana. Bapak Dan, bye not dulu ku. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.

Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Amaran kembali kepada dosa. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahawa ada suatu kaum daripada umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya berterbangan." Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskan tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka solat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika kembali pada apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus mengerjakannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan tentang satu ciri orang yang telah bertaubat kepada Allah untuk meninggalkan amalan yang buruk dan melakukan amalan kebaikan. Namun, amalan kebaikan mereka menjadi sia-sia kerana sifat mereka yang tidak bersungguh dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW ini seharusnya menjadi pengajaran kepada kita untuk berhati-hati dengan sifat tersebut. Mereka ini adalah golongan yang ingin bertaubat kepada Allah, namun tidak bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW sering memperbanyakkan doa seperti berikut: "Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik." Yang bermaksud, "Wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkanlah dada kami atas agamamu dan mentaati perintahmu." Maka, kesungguhan kita dalam taubat bukan sahaja dilihat pada bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Sepatutnya, ianya harus selari dengan meninggalkan kemaksiatan yang telah kita bertaubat daripadanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sedang mendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima abnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, kaki seseorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ia disoal tentang umurnya, bagaimana ia mengisi kehidupannya, tentang ilmunya, apakah ia lakukan dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, apakah sumbernya dan bagaimana ia membelanjakannya, dan tentang tubuh badannya, bagaimana ia menggunakannya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, hadis yang dibacakan tadi menyatakan bahawa setiap orang pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang sejati, kita sepatutnya menghabiskan umur untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amat rugi jika kita mensia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah amanah Allah yang perlu kita manfaatkan bersama. Seterusnya, tentang ilmu yang kita pelajari, bagaimanakah kita mengamalkannya? Umum mengetahui bahawa ilmu yang diperolehi perlu disyukuri. Oleh itu, gunakanlah ilmu untuk jalan kebaikan. Saudara-saudara pendengar sekalian, harta yang kita perolehi, adakah dari jalan yang halal ataupun sebaliknya? Dan seterusnya, ke manakah harta itu dibelanjakan? Apakah mengikut sunnah Rasulullah SAW ataupun mengikut jalan syaitan? Dan yang terakhir sekali ialah tentang tubuh badan yang ada kepada kita. Apakah untuk jalan kebaikan ataupun sebaliknya? Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sanaqallahul azim. Maksudnya, pada hari lidah, tangan dan kaki mereka menyaksi atas apa yang telah mereka lakukan. Setiap anggota seperti mata, telinga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, sesungguhnya kehidupannya adalah sementara untuk menuai hasil amalan di akhirat kelak. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Labuan FM. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
4: Hey, Roton saga kalabu.
5: Wait, apa ini?
6: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
5: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
6: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
5: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
6: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
5: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu, saya punya barang.

0: Mesin Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
0: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
1: Selasa, Cafe Santai.
0: Relax, tenang kamu bah.
1: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah, yeah.
1: Kamis, Cafe Klasik.
0: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
1: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Lapor FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, hari ini 14 Julai 2026, saya DJ Mac menemani hari Selasa anda. Petang Selasa anda pastinya akan menemani sehingga 7 malam nanti. Juga terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang sudah pun bersama-sama dengan kami dari awal pagi tadi, 6 pagi hingga 7 malam, setiap hari 13 jam kami menemani anda. Okey, istimewanya untuk petang ini saya tidak keseorangan. Okey, kalau selalunya di jam yang pertama destinasi, untuk hari Selasa kita ada kafe santai, tapi untuk petang ini, okey, secara khusus, secara khasnya kami santai-santai bersembang mengenai bola sepak dunia. Pastinya dengan kerancakan temasya Piala Dunia 2026 yang kini telah pun memasuki ke peringkat separuh akhir, perlawanan yang sangat epik, sangat panas menanti anda. Dan saya tidak kesorangan di konti petang ini, saya bersama dengan saudara Nazri bin Sabtu, iaitu Naib Presiden Labuan Football Association ataupun LAFA, merangkap penyelaras pengadil bola sepak Labuan. Okey, selamat petang tuan.
1: DJ Mac, ya, terima kasih. Ya,
0: terima kasih tuan sudi meluangkan masa bersama dengan kami petang ini.
1: Ya,
0: terima kasih juga buat kita punya penerbit nih kan. Menerbitkan program Sembang Bola Dunia ini. Jadi coach, sebagai awal nih kan, mau tahu dululah sepanjang temasya Piala Dunia nih.
1: Ya, DJ Mac.
0: Berapa banyak perlawanan yang coach miss?
1: Sepanjang
0: 100 sudah. Sekarang ini sudah 100 perlawanan.
1: Sepanjang yang RTM Klik siarkan tuh kan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada RTM Klik. RTM lah terutamanya atas peluang yang diberikan kepada rakyat Malaysia lah untuk kita menonton World Cup ni secara percuma. Dan sebelum itu terima kasih juga kepada Loban FM terutama penerbit atas undangan saya ke konti pada petang ini. Serasa saya dalam 3-4-5 perlawanan sahaja yang saya miss. Yang lain tu
0: memang menonton secara
1: memang
0: langsung.
1: Memang menonton secara langsung dan
0: mengikutilah.
1: Putuslah, mengikutilah
0: dari awal sampai habis.
1: Betul, DJ Mac, betul.
0: Iya, itu dia, kita punya orang bilang sebagai pemerhati, peminat bola sepak tu, kita tidak mau miss pun satu perlawanan tu kan.
1: Betul, DJ Mac, betul.
0: Jadi kita kepada topik utama kita petang ni mengenai saingan separuh akhir, sudah 100 perlawanan dan 4 pasukan terbaik. Okey, ini betul. Antara kata-kata pemerhati bola sepak, ini adalah semifinal ataupun separuh akhir yang terbaik. Kita ada pasukan Perancis di tangga pertama ranking FIFA ketiga ini.
1: Ya, betul.
0: Seterusnya pasukan Argentina dan juga Spanyol di tangga yang ketiga, diikuti pasukan England. Mungkin pandangan daripada coach sendiri, empat pasukan ini.
1: Oke, terima kasih DJ Mac. Itulah sepanjang yang saya menonton siaran langsung di RTM Klik tu. Kejayaan empat pasukan gergasi dunia lah kita gelar mereka ni. Pasal mereka ni keempat-empat pasukan ni semuanya telah pernah memenangi Piala Dunia masing-masing.
0: Baik.
1: Okey. Contohnya macam Argentina 3 kali, England sekali, Perancis 2 kali dan Spanyol sekali. So, tidak dinafikan kekuatan pasukan mereka ini memang tidak diragui lagi lah. Okey. So, untuk empat pasukan ni, mereka sememangnya layaklah untuk berada di empat terakhir untuk kejohanan Piala Dunia pada kali ini. Okey? Bukan sekadar pemain bertaraf dunia yang mereka miliki. Contohnya Argentina memiliki Lionel Messi. England diorang memiliki Harry Kane. Macam Spanyol, pemain muda yang pertama kali beraksi di Piala Dunia. Piala Dunia iaitu Lamine Yamal. Dan Perancis, seperti yang kita maklum, rasanya bukan setakat kita golongan-golongan yang remaja dewasa ni, kanak-kanak pun kenal dengan Kylian Mbappe ni.
0: Jadi kalau kita tengok coach sendiri, saingan yang menariknya juga di antara empat pasukan ini, sebenarnya penjaring terbanyak tu ada di sana.
1: Ya,
0: nah, untuk pasukan Perancis kita ada Kylian Mbappe dan juga kita ada Argentina sendiri Lionel Messi di tangga teratas, penjaring terbanyak sepanjang zaman ketika ini.
1: Ketika ini ya.
0: Dan dua pemain daripada England, Bellingham dan juga Harry Kane.
1: Ya, betul, betul.
0: Okey, itu serba sedikit lah kan coach mengenai empat pasukan yang layak ke separuh akhir ni. Dan selepas ini kita akan perincikan lagi perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok, coach.
1: Ya, boleh.
0: Spanyol menentang Perancis. Tapi kita berehat seketika. Dengarkan lagu daripada kumpulan Sheila on 7. Ini dia, pria terhebat untuk anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Destinasi teman pemanduan anda, saya dijumpai kembali bertemankan saya di konti ini bersama dengan saudara Nazri bin Sabtu, yang lebih mesra kita panggil Coach Jack. Coach. Setakat ni ya, kita sebenarnya semakin merasakan kehangatan.
16: Ya, betul.
15: Saingan separuh akhir itu pastinya awal pagi esok. Ini yang kita akan ceritakan sedikit mengenai pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan Spanyol. Coach, saya kongsikan sedikit ini antara head to head perlawanan sebelum ini. Yang mana yang paling terdekat ni adalah tahun lepas perlawanan UEFA Nation League, yang mana Spanyol berjaya mencetak kemenangan dengan 9 jaringan untuk perlawanan itu, Coach. 5-4. Dan untuk perlawanan 2024 ini Euro di peringkat separuh akhir juga mereka bertemu, juga Spanyol menang dengan keputusan 2-1.
16: Ya, betul.
15: Ada pandangan dari Coach sedikit?
16: Berkenaan dengan berdasarkanlah keputusan semasa ni kan, saya rasa kelebihan kepada pasukan Spain ni sebenarnya diorang punya barisan pemain mudanya. Barisan pemain mudanya. Kalau kita berbalik kepada pasukan Perancis ni pula, mereka ini, pasukan Perancis ni banyak dibarisi oleh pemain-pemain berpengalaman lah. Contohnya Ousmane Dembele, William Saliba, dengan beberapa lagi lah pemain-pemain yang agak berumur sedikit. Tetapi berbanding dengan pasukan Spanyol ni, majoritinya pemain muda. Walaupun pengalaman mereka ni agak kurang, tetapi berdasarkan daripada head-to-head yang lalu, saya rasa peluang pasukan Spanyol ni mungkin agak cerah. Tetapi tidak dapat juga kita nafikan nantilah peluang pasukan Perancis sebenarnya.
15: Ya, itu dia sedikit sebenarnya perkongsian mengenai kedua-dua pasukan. Dan untuk pengetahuan juga, Coach, kita lihat sebenarnya pasukan Perancis itu sendiri, selain daripada penjaring terbanyak, Kylian Mbappe, di dalam pasukan itu, penyerang mereka
16: 8 gol.
15: Pemain tengah Michael Olise juga ketika ini merupakan senarai berada di atas sebagai bantuan gol ataupun assist, dengan 5 assist dengan 5 bantuan gol.
16: Betul.
15: Jadi di situ sebenarnya kita boleh melihatkan betapa bahayanya sebenarnya di bahagian hadapan pasukan Perancis ni, Coach.
16: Kerana itulah mereka ni sebenarnya mempunyai barisan attacking yang laju. Yang laju, yang jika sekiranya diberi peluang, jika sekiranya pemain pertahanan pasukan lawan ni tidak alert, kelajuan yang dimiliki oleh Michael Olise, Kylian Mbappe ni, dan ditambah pula dengan Bradley Barcola, kita pun tahu mereka ni tiga serangka ini telah menghasilkan gol untuk pasukan Perancis. Diganding pula dengan Ousmane Dembele, memang pasukan Spanyol kena, saya rasa,
15: berhati-hati
16: menyekat betul-betul lah empat gandingan serangka pasukan Perancis ini.
15: Itu dia betapa bahayanya di bahagian hadapan. Betul. Dengan 14 gol ketika ini dicatatkan oleh pasukan Perancis. Dan untuk pasukan Spanyol juga, Coach, Statistik menyatakan ketepatan hantaran 90.4%. Antara yang terbaik di Piala Dunia setakat ini. Dan pemain tengah mereka, Rodri, merupakan pemain yang melakukan hantaran paling banyak, dalam kejohanan ketika ini, setakat ini, buat pasukan Spanyol. Dan mungkin ada pandangan sedikit, Coach, mengenai Rodri ini.
16: Oke, Rodri ini, dia yang statistik yang saya dapat nih, dia ini memang memiliki vision. Apabila dia memiliki bola, ketepatan dia tuh ditambah dengan bantuan rakan-rakan sepasukannya, formasi tiki-taka mereka nih, jika pemain pertahanan tengah pasukan lawan, terutamanya Perancis lah yang akan mereka hadapi, jika mereka tidak dapat menyekat formasi yang dimulakan daripada Rodri ini, saya rasa amat senanglah untuk mereka menembusi gawang pasukan Perancis ni.
15: Itu dia sebenarnya. Ya,
16: Rodri punya, dia punya keupayaan dia itulah.
15: Peranan yang sangat penting sebenarnya di bagian tengah.
16: Ya,
15: menjadi nadi ataupun jantung sebenarnya untuk pasukan Spanyol.
16: Pasukan Spanyol, ya betul. Gigi.
15: Dan kalau kita lihat sebenarnya keunikan ataupun istimewanya perlawanan kali ini ya Coach. Yang mana pasukan Perancis yang mana ketika ini digerar ataupun serangan paling prolifik yang akan turun menentang pertahanan paling terbaik
16: paling
15: untuk
16: terbaik
15: kejohanan setakat ini Coach.
16: Ya, betul.
15: Jadi itu membuktikan juga pemain-pemain muda juga yang Coach kongsikan seperti Lamine Yamal, juga pertahanan mereka Coach, Kurbasi, pemain Barcelona tuh.
16: Kurbasi ya.
15: Itu sebenarnya pemain yang menjadi nadi di bagian pertahanan. Juga Coach, mungkin kita boleh kongsikan peranan pertahanan terakhir Spanyol, Unai Simon. Beliau mendahului kesebelasan utama Spanyol di belakang penjaga gol Barcelona dan juga David Raya, penjaga gol Arsenal. Pendapat daripada Coach sendiri,
16: Unai Simon ni, seperti yang kita maklum, nampak, contoh lah, ni bukan kita keluar sikit daripada topik World Cup ni. Kita tengok di sekitar Liga Eropah, Unai Simon ni dia macam kurang dikenali.
15: Ya, betul.
16: Tapi apabila bermain untuk pasukan Spanyol, Unai Simon ni dia akan sentiasa menjadi first 11. Akan menjadi benteng terakhir. Di sana kita dapat katakan keupayaannya untuk membaca serangan pasukan lawan, menepis segala percubaan dan membaca gerakan lawan itulah yang membuatkan saya rasa coach Luis de Fonte ini terus memberikan kepercayaan kepada Unai Simon ini sebagai tonggak terakhir pasukan Spanyol.
15: Itu dia.
16: Ya, memang cantik dia punya kawalan, dia punya conduct pemain untuk contohnya diorang punya apa hubungan dengan last defender dia tu. Memang arahan-arahan yang kita nampak lah, gaya-gaya penjaga gol ni kan. Macam mana dia mengarahkan supaya down dan kepelbagian yang lain tu, technical tu.
15: Kondak dari bagian terakhir yang sebenarnya memberi satu peluang yang terbaik untuk pasukan Spanyol melancarkan serangan, sebenarnya serangan daripada bawah terus ke atas. Dan kita kongsikan sedikit juga mengenai pengendali kedua-dua pasukan ini. Kalau kita kongsikan daripada Didier Deschamps sendiri, beliau merupakan jurulatih pertama dalam sejarah yang mencatat 20 kemenangan di Piala Dunia, mengatasi rekod Helmut Schön, dan juga pastinya pasukan Perancis, dan juga beliau berpeluang membawa pasukan Perancis ke final Piala Dunia buat 3 kali berturut-turut. Ini pertama kali juga dilakukan. Dan yang menarik juga buat Luis de la Fuente, beliau, pasukan beliau sejak beliau membimbing pasukan Spanyol tidak tewas dalam 13 perlawanan berturut-turut. Pandangan Coach.
16: Okey, seperti Didier Deschamps ni, untuk 4 jurulatih yang berjaya mara ke pusingan separuh akhir ni, beliau satu-satunya jurulatih yang pernah menjulang Piala Dunia selaku pemain dan jurulatih. Dan berbalik kepada Luis de la Fuente pula, beliau hanya pernah memenangi Piala Eropah bersama dengan pasukan Spanyol pada tahun 2024. Ya, betul. So dengan itu saya rasa pengalaman Didier Deschamps ni dengan peluang untuk membawa Perancis ke 3 perlawanan akhir berturut-turut agak tinggi. Kerana tekanan demi tekanan yang dia dapat terjemahkan untuk observe semua attacking plan daripada pasukan-pasukan yang ditemui oleh Perancis lah. So, dari pusingan awal sehinggalah esok insyaAllah pusingan separuh akhir itulah.
15: Iya. Ya. Ada juga orang kata coach, pertemuan untuk awal pagi nanti akan membabitkan dua pemain prolific. Kylian Mbappe menentang Lamine Yamal. Bagaimana coach? Kalau dilihat peranan mereka dalam pasukan masing-masing.
16: Oke, berbalik kepada maksudnya dia punya nilah, dia punya bintang yang akan bersinar di antara dua orang ni kan. Saya rasa lebih memihak kepada Kylian Mbappe lah. Kerana apa? Kita tengok Perancis ni apabila dia bermain, keseriusan pasukan dia tu amat tinggi.
15: Iya.
16: Selain daripada Kylian Mbappe sendiri yang boleh membuat larian-larian laju, membuka ruang, tidak dinafikan juga Lamine Yamal juga mempunyai kepakaran seperti Kylian Mbappe. Cuma Kylian Mbappe ni kelebihannya tu ada kepada dia punya thinking dia tu, thinking striker. Thinking striker ni bermaksud dia bukan hanya untuk diri dia sendiri. Dia lebih kepada membantu rakan lain. Kita tengok dalam beberapa siri perlawanan kumpulan dan peringkat kalah singkir tu, ada beberapa ketikanya Kylian Mbappe ni dia mempunyai peluang yang jelas, yang baik untuk menjadikan gol. Tetapi dia lebih kepada support kawan yang lebih peluang daripada dia. Yeah. Lamine Yamal ni saya tengok untuk rakan-rakan sepasukannya, contoh daripada midfieldnya, larian yang dilakukannya tu membuatkan midfield ragu-ragu untuk supply bola. Dia dapat bola tapi kadang-kadang lebih kepada dia tarik balik ke belakang, dia buka ruang, tapi ruang yang dibuka tu amat menyukarkan lah untuk pasukannya menghantar bola yang lorongan bola yang cantik untuk dia menjaringkan gol. Kita dapat tengoklah statistik tu, dia hanya setakat ni boleh berjaya menjaringkan satu gol berbanding dengan Kylian Mbappe 8 gol.
15: Ya, itu dia statistik sedikit ataupun fakta menarik mengenai dua pemain bintang kedua-dua pasukan. Dan pastinya sangat menarik untuk kita tonton awal pagi esok mengenai pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan Spanyol untuk separuh akhir yang pertama. Oke coach, kita akan berikan seketika. Selepas ini kita akan bercerita mengenai pasukan Argentina untuk satu lagi perlawanan separuh akhir. Argentina menentang pasukan England. Kepada anda semua, jangan kemana-mana, terus dengarkan kami, destinasi kita sembang bola dunia.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Laporan FM Suara Pesisir Anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.40 menit petang. Anda masih lagi bertemankan saya DJ Mac di sini bersama dengan Tuan Nazri bin Sabtu ataupun Coach Jack. Okey Coach.
1: Ya.
0: Kita akan teruskan lagi ya, sebenarnya untuk saingan ataupun untuk topik kita sembang bola dunia ini mengenai saingan separuh akhir Piala Dunia 2026. Okey. Ya, perlawanan separuh akhir seterusnya Coach, England menentang
1: Spain.
0: Argentina.
1: Okay. Argentina, sorry.
0: Itu dia sebenarnya.
1: Masih Spain lagi.
0: Masih Spain. Sebenarnya satu perlawanan yang juga dinanti-nantikan buat peminat-peminat kedua-dua pasukan.
1: Betul.
0: Jadi saya kongsikan antara ini dia head to head perlawanan sebelum ini kedua-dua pasukan, perlawanan persahabatan tahun 2005, England menang 3-2.
1: Iya. Yeah.
0: Piala Dunia 2002 Korea Selatan, England menang 1-0. Yeah. Dan untuk tahun juga friendly match tahun 2000, England menang 0-0. Tapi ada satu fakta menarik. Ini Coach, ini yeah. Piala Dunia 1966 sebenarnya ataupun
1: 1966,
0: ataupun kita kenali dengan Hand of God. Tahun 1986. Sorry, 1986.
1: Yeah.
0: Hand of God ada di situ. Kemenangan daripada kepada pasukan Argentina 2-1. Okey, mungkin ada sedikit pendapat daripada coach mengenai perlawanan separuh akhir kedua ni, England Argentina.
1: Okey. Terima kasih DJ Mac. Mm-hmm. Untuk England ni dia ni bagus. Kita cek dia punya pasukan ya. Mm-hmm. Daripada segi dia punya kelebihan, England ni dia memiliki fizikal pemain yang agak bagus lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Lepas tu dead ball situation mereka ni, bola mati. Contohnya free kick ataupun corner kick.
0: Mm-hmm.
1: Daripada dua kaedah ni mereka akan dapat menjaringkan gol. Dan juga crossing ball daripada pemain sayap mereka. Contohnya daripada Anthony Gordon tu. Hari tu memang dia berjaya membuat satu hantaran yang dapat disudahkan dengan baik oleh Jude Bellingham. Tetapi untuk England ni, bila berdepan dengan attacker yang lincah, diorang punya tempo permainan akan slow. Dia mau build up balik dia punya
0: serangan
1: tu, dia jadi slow. Jadi di sana mungkin akan jadi puncak untuk Argentina tembus melalui dia punya ni lah, dia punya defend tu. Dan berbalik pada Argentina pula. Sorry to you, Mike.
0: Yeah.
1: Dia kredit kepada dia punya midfield. Midfield dia ni memang bagus. Kawalan bola yang amat baik. Dan mampu mengawal rentak permainan dengan lebih smart lah, lebih kemas. Dan of course, mereka ni masih lagi memiliki mentaliti sebagai juara.
0: Dan juga sudah semestinya pimpinan pemain sensasi Lionel Messi,
1: betul.
0: Dapat coach? Lionel Messi
1: ni kita tengok kalau saya tengok juga Argentina ni dalam game-gamenya sebelum ni. Lionel Messi ni dia banyak berjalan. Kita tengok dia banyak berjalan. Tetapi apabila dia mendapat bola, dia buat gerakan lincahnya tu ke kiri ke kanan, dia passing dia punya attacker kiri dan kanan, dia akan terus move forward ke depan. Di sanalah kita nampak dia punya mentality untuk scoring goal tu macam mana.
0: Yeah.
1: Dan tidak dinafikan lah. Apabila saya dia mendapat bola sama ada di dalam kawasan penalti ataupun di luar kawasan penalti, beliau memang akan dapat menjaringkan gol. Dan terbukti sekarang dia sudah jadi legend, mendahului untuk carta World Cup ni. Dan bersama dengan Kylian Mbappe, 8 gol untuk World Cup yang

0: 2026 ni lah.
1: Sepanjang zaman 20 gol daripada Lionel Messi. Betul. Dan untuk sedekat ini juga statistik menyatakan permainan daripada pasukan Argentina ini dengan ketepatan hantaran 89% setakat ini antara yang terbaik juga dalam Piala Dunia 2026. Dan kita kongsikan juga mengenai peranan daripada Rodrigo De Paul. Mungkin namanya kurang disebut, tapi peranan beliau di bahagian tengah tu coach sendiri.
0: Rodrigo De Paul, ya,
1: dikenali sebagai engine untuk pasukan Argentina.
0: Rodrigo De Paul, ya.
1: Ya.
0: Dia macam mana kita mau anu? Bagus dia punya anu nih, dia punya insting nih. Itulah saya macam saya cakap nih. Kalau kita bandingkan dengan Rodri tadi dari Spain, Rodrigo De Paul nih mungkin sudah diterapkan oleh dia punya coach nih. Pemainan bagaimana dia perlu bermain dengan Lionel Messi. Macam saya cakap tadi, Messi ni dia berjalan.
1: Berjalan.
0: Ya. Kita nampak pemalas Messi ni. Tapi sebenarnya dengan suntikan coaching Lionel Scaloni ni, dia kita tidak tahu apa arahan yang diberikan kepada Rodrigo De Paul ni. Tetapi setiap kali Rodrigo De Paul ni akan mendapat bola, dia akan membuka ruang kepada rakan-rakan yang lain berlari. Dan dia punya apa macam kita punya connection kepada dia punya sistem tu, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul dan Messi. Diorang tiga ni kalau dalam konsep kejurulatihan, cara passingan, kaedah passingan diorang dipanggil triangle. Triangle segitiga. Kita nampak di sana dia bergerak ke kiri, triangle dia tu betul-betul macam triangle. Jadi kan saya tak tahu lah berapa lama diorang praktikkan kaedah triangle itu. Betul.
1: Itu dia Rodrigo De Paul, enjin tengah Argentina, yang mana statistik menyatakan beliau mencatatkan ball recovery dan juga tekanan lawan yang tinggi selain membantu memberi ruang kepada Messi untuk mencipta peluang. Okey, itu dia dua pemain tonggak kepasukan Argentina, Lionel Messi dan juga Rodrigo De Paul. Okey, kita kongsikan mengenai pasukan England pula. Ini dia penyerang sensasi Harry Kane. Bagaimana coach? Harry Kane, peranan Harry Kane untuk temasya kali ini.
0: Harry Kane ni memang dia punya peranan kepada pasukan England ni amat-amat berkesan. Mungkin kerana pengalaman dia tu. Walaupun dia agak lama berkampung bermain di England, tapi selepas dia berjaya keluar dari England dan bermain untuk Bayern Munich di Liga Jerman, kita nampak dia punya efektif game dia tu untuk membantu rakan-rakan tu amat menakjubkan lah. Dan World Cup tu dia apply dia punya apa, dia punya kelebihan tu. Kita nampak dia banyak membantu pasukan pertahanan. Banyak kita nampak kenapa Harry Kane ni asal ada attack mesti dia turun ke bawah. Tetapi dengan kadar yang segera, dengan kadar yang cepat, dia akan dapat membantu juga pasukan attacking untuk mencipta ruang, menjaringkan gol.
1: Betul, itu dia. Kalau
0: kita lihat DJ Mac, teruskan.
1: Beliau sering turun ke bawah sebenarnya.
0: Ya, sering turun ke bawah. Kita pun heran.
1: Taktik kadang-kadang kita lihat seperti taktik false nine juga. Harry Kane kan?
0: Harry Kane,
1: sebagai penyerang di hadapan, juga membantu bagian pertahanan, juga orang bilang supply bola ke hadapan, supply kepada wing.
0: Daripada wing.
1: Jadi Harry Kane 6 gol dalam kejohanan setakat ini, dan satu lagi pemain coach, Jude Bellingham. 6 gol juga. Peranan gol juga. Jude Bellingham ni coach.
0: Jude Bellingham ni memang dia ni mampu mengawal kawasan tengah padang sebenarnya. Mampu mengawal kawasan tengah padang, kreatif, dia boleh create situation sebenarnya. Dengan dan juga boleh menjaring skor daripada second line. Maksudnya Harry Kane di depan, dia tak boleh dibiarkan dia ni berlarian di kawasan di belakang Harry Kane tu sebenarnya. Kita nampak contoh pasukan akhir sebelum ni. Harry Kane cuba membantu di bahagian defend dan tengah padang. Tetapi tiba-tiba kita tengok,
1: Jude Bellingham sudah di atas.
0: Bellingham sudah di atas. Ya, betul DJ Mac, kan?
1: Kalau kita lihat sebenarnya dong sering macam berganti posisi.
0: Ya, berganti posisi. Berganti walaupun posisi. Dia lebih kepada di pemain tengah sebenarnya. Jude Bellingham ni.
1: Attacking. Jadi itu dia sebenarnya satu lagi bakat England yang kini bermain untuk pasukan Real Madrid. Kalau kita tengok juga coach statistik untuk perlawanan liga di La Liga untuk pasukan Real Madrid, Jude Bellingham ni diturunkan sedikit posisi beliau dan beliau hanya mempunyai bantuan jaringan yang lebih berbanding daripada untuk skuad England ni. Beliau bermain lebih ke hadapan untuk menjaringkan gol.
0: Untuk menjaringkan gol.
1: Jadi itu mungkin salah satu taktik digunakan oleh Thomas Tuchel. Jadi kita kongsikan mengenai pengendali pula kedua-dua pasukan. Thomas Tuchel untuk pasukan England dilantik pada awal tahun ini untuk temasya kempen Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Dan untuk setakat ini beliau telah pun menjaringkan 15 gol untuk pasukan England sendiri. Beliau membawa pasukan England dengan 15 gol 4 kali dibolosi. Okey. Pandangan coach mengenai Thomas Tuchel ini.
0: Ya. Yeah. Thomas Tuchel ni untuk kejurulatihan peringkat negara, England ni merupakan macam dia punya yang pertama. Dia punya, ya. Tapi untuk klub dia sudah berjaya membawa Chelsea menjuari klub dunia. Dan dia merupakan bukan jurulatih tempatan lah untuk empat pasukan yang ke super akhir ni.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi agak saya rasa kesepahaman pemain dengan jurulatih yang bukan rakyat tempatan ni berbanding sebelum ni jurulatih mereka agak bagus. Di situlah saya rasa keserasian pemain dan jurulatih ni memainkan peranan untuk membina satu pasukan yang sekarang ni kita nampak berjaya marah ke peringkat
1: spor akhir.
0: Dan mana tahu luck berjaya marah ke yang muncul juara
1: keseluruhan
0: ke final mungkin. ke final dulu dan
1: dia di champion juara. Selepas berapa tahun coach?
0: 1966
1: itu
0: sekarang 2026
1: 60 tahun. Satu tempo yang mungkin akan dipecahkan, mungkin akan menang gitu.
0: Kita sama-sama menantikan.
1: Jadi kita menuju ke pengendali Argentina, Lionel Scaloni. Okey, ini antara statistik beliau juara Copa America 2021, juara Finalisma 2022 dan sudah sebisnya juara Piala Dunia temasya sebelum ini 2022. Pandangan coach.
0: Okey, satu lagi. Kita tengok ada saya nampak dalam IG sebelum ni. Diorang cuba terjemahkan apa sebenarnya arahan Scaloni ini kepada pemain-pemainnya di tengah padang. Tapi banyaklah tekan-tekan tu kan. Jadi saya rasa Scaloni ini jenis yang banyak membentuk timnya melalui taktikal bukan semasa dalam padang. Mungkin taktikal yang dia buat tu dibantulah oleh dia punya pegawai-pegawai yang lain kan. Banyak kepada di dalam bilik
1: persalinan.
0: Kita tengok dia untuk berdiri mengarah tu beberapa kali saja berbanding dengan jurulatih England Thomas Tuchel ni. Setiap kali ada attacking, setiap kali ada defending, mesti dia kita nampak lah kan. Kalau difokus oleh kamera tu
1: dia bangun.
0: Bagi arahan. Kita tengoklah, tahulah memang dia menjerit.
1: Mimik muka pun yang marah.
0: Betul, DJ Mac, betul. Jadi, saya rasa taktikal yang ditekankan oleh Scaloni ini, saya cuba juga buat kajian, buat rumusan, amat tidak dapat apa sebenarnya arahan-arahan yang anu. Jadi, berdasarkan kepada teknologi terkini lah, mungkin. Kita yang kita dapat simpulkan lah di sini. Dan kelebihan kepada individu pemainnya sendiri. Scaloni ini.
1: Jadi sebenarnya barisan-barisan pemain Argentina dan juga England ini sebenarnya tidak ketandusan pemain muda sebenarnya, kan?
2: Betul,
1: kalau
2: betul,
1: kita lihat,
2: betul,
1: coach. Jadi waktu sekarang sudah pun pukul 4:54 minit petang, kita sudah semakin menuju ke penghujung jam ini, coach.
2: Ya, Dijumek.
1: Harapan coach untuk dua perlawanan separuh akhir yang akan berlangsung bermula awal pagi esok.
0: Okey, untuk kedua-dua perlawanan separuh akhir ini bermula awal pagi esok, Perancis bertemu dengan Spanyol dan diikuti England bertemu dengan Argentina. Jadi saya harapkan seperti yang Dijumek cakap tadi, kita akan dapat disajikan dengan perlawanan yang lebih menarik, lebih berkualiti, lebih kepada mode attacking yang lebih banyak. Dia punya sistem kawalan bola yang baik, sistem attacking yang berdaya unsur maju. Tiada yang kita mau tinggal lagi mungkin attack, gostan ke belakang. Attack, gostan ke belakang. Kita harap dua perlawanan separuh akhir ini kita dapat melihat yang lebih berkualiti, lebih bermutu dia punya taktikalnya daripada empat jurulatih yang terlibat untuk pasukan-pasukan yang bertanding ni lah.
1: Ya, sudah semestinya juga kita harapkan satu perlawanan yang menghiburkan. Mungkin banyak gol,
0: ya,
1: pesta gol mungkin.
0: Ya.
1: Okey, coach, yang terakhir, tekaan skor untuk dua-dua perlawanan ini. Spanyol Perancis dulu.
0: Spanyol Perancis, saya bagi tekaan Perancis menang 2-1.
1: Okay. England Argentina.
0: England Argentina ni sehingga ke masa tambahan satu sama lah.
1: Satu sama.
0: Jadi menang penalti England.
1: England.
0: Ya, yeah.
1: Itu dia pilihan daripada coach ya. Jack, untuk petang ini, apapun coach, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Apapun sekali lagi kami pihak Labuan FM mengucapkan terima kasih atas kesudian meluangkan masa petang ini.
0: Ya, jadi, terima kasih juga pada Labuan FM.
1: Sama-sama kita saksikan awal pagi ini.
0: Ya.
1: Di mana anda boleh tonton di TV RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma, secara eksklusif kami sajikan untuk anda dua perlawanan separuh akhir ini. Jadi coach,
0: ya,
1: nanti menonton di mana? Di rumah kah atau sama kawan-kawan kah?
0: Di rumah lah, insyaallah kita menonton di rumah saja. Pasal besok paginya tu jam 3 kalau berlarutan ke masa tambahan penalti,
1: jam direct picker aja tu kan.
0: Tak jam 6 juga itu.
1: Ya, paling penting anda bijak untuk menguruskan masa, bola-bola juga.
0: Bola-bola juga, kerja-kerja juga.
1: Iya, kerja-kerja juga. Kita utamakan mana yang lebih penting. Coach.
0: Betul. Ya,
1: okay. Sampai di sini saja untuk slot Sembang Bola Dunia hari ini. Terima kasih sekali lagi coach sudi bersama dengan kami. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini kami akan terus bersama-sama dengan anda segmen Destinasi. Saya Dijemek akan menemani anda sehingga 7 malam nanti. Kembali lagi selepas ini, Destinasi, teman pemanduan anda.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ha, ni Kak Mah tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Ha? Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: One fire! One fire! One game! One game! One world! Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

kerajaan tanggung subsidi petroleum RM40 bilion tahun ini. Atlet karate Labuan raih 4 gangsa di Kejohanan Asia Tenggara. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: mereka ke pentas bintang kecil.
1: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
0: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
1: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau.
0: Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
1: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
0: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
1: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
0: Suara kecil hari ini
1: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: I won't lie.
4: Sketsa Kak Ma Kapora.

0: Sapora, ha? Perasan tak? Kak Rugayah tu sekarang ni macam selalu je tak puas hati kan?
1: Alah Kak Mat, Kak Pora pun perasan juga. Semua benda yang orang buat ada je dia nak bandingkan.
0: Ha, ni Kak Mat ada cerita terbaru tau pasal Kak Rugayah ni. Nak tahu tak ni?
1: Eh, mestilah. Ya, boy, pantang ada masa terluang kan Kak Mat? Eh, ceritalah apa dia?
0: Oh, Kak Pora ni, ni hari tu dia tengok Kak Sondang beli langsir baru. Terus dia kata, cantik lagi langsir dia. Padahal, dia tengok sampai 3 kali tak berkelip mata tau langsir Kak Sondang tu.
1: Betul dia cakap macam tu Kak Ma.
0: Iya.
1: Langsir orang pun dia sibuk nak dibanding-bandingkan. Macam tak ada kerja pula Kak Rugayah ni kan.
0: Macamlah Kak Pora tak kenal perangai Kak Rugayah yang sekarang ni kan. Dah berapa tahun dah berjiran.
1: Itu cerita dia dengan Kak Sondang. Ni Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Pora ni ha.
0: Dengan Kak Pora pun Kak Rugayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Pora?
1: Ni, hari tu Kak Pora tanam bunga dekat pasu depan rumah ni. Eh, boleh pula dia kata bunga Kak Pora tu tak hidup lama sebab tak pandai jaga. Eh, coy.
0: Yes, orang tanam bunga, dia pula yang sakit hati. Memang kuat betul. Itulah aura iri hati Kak Rugayah tu kan, Kak Pora.
1: Itulah. Semua benda dia nak banding-bandingkan. Orang beli apa, dia nak lebih. Orang buat apa, dia nak komen pula.
0: Silap-silap nanti, orang tukar penyapu baru pun, dia nak cakap penyapu dia lagi berkualiti dan mahal kan.
1: Itu tak apa lagi. ni, ingat tak masa kita bercuti dekat pulau dulu tu?
0: Ke pulau? Yang terus dia potong cerita kita, kononnya dia dulu lagi hebat bercuti ke sana ke sini kan.
1: Padahal, gambar lama, 10 tahun lalu, dia duk ulang tayang lagi Kak Mahoy.
0: Penatlah kan hidup kan. Kalau asyik nak lawan rezeki orang ni kan, Kak Pora kesian.
1: Betul tu Kak Mah. Orang lain beli barang sebab suka. Dia pula sakit hati tak tentu pasal.
0: tapi kan Kak Pora, Kak Mah tengok Kak Rugayah tu dulu bukanlah perangai dia macam ni kan.
1: Maksudnya Kak Mah?
0: Kak Rugayah tu sekarang ni selalu banding hidup dia dengan orang lain. Sampai hati sendiri pun tak tenang. Dulu tak adalah macam tu Kak Pora.
1: Alah, bila tengok orang lebih sikit, terus dia rasa tercabar.
0: Lain orang Kak Pora, lainlah rezeki dia. Tak perlulah nak rasa iri hati bagai ni kan.
1: Itulah, kalau asyik nak iri hati, kita sendiri juga yang penat kan. Orang lain relax je hidup.
0: Itu kadang tu kan Kak Mah ni kesian juga dekat Kak Rugayah ni ha. Dah macam apa tak ada kehidupan kan.
1: Orang macam ni bukannya apa Kak Mah, mungkin hidup dia kesepian kot kan. Tak ada tempat nak luah. Itu yang jadi macam tu, cari perhatian.
0: Boleh jadi juga tu kan Kak Pora. Apa kata nanti kita tegur dia elok-elok nak tak? Mana tahu dia boleh berubah kan.
1: Boleh juga. Kan mana tahu lepas ni adalah teman Kak Pora berkongsi hobi menanam bunga kan.
0: Itu Kak Mah setuju sangat. Mungkin kita boleh ajak dia minum petang sekali-sekala. Bila lagi kan Kak Pora?
1: Itulah Kak Mah. Dari asyik bandingkan dengan orang, memang takkan habis. Lebih baik kita syukur dengan apa yang ada. Barulah hidup Blok 2022 ni aman dan bahagia.
0: Betul.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Lapor.

0: Destina Situman pemanduan anda, saya DJ Mac kembali menemani anda. Lagu daripada kumpulan Lelah Bidadari baru saja menghiasi jam yang kedua ini untuk segmen Destinasi. Juga terima kasih buat anda yang terus dengarkan kami di dua pilihan frekuensi dan aplikasi RTM Klik. Okey, buat peminat sukan bola sepak khususnya termasuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026 sudah pun semakin menuju ke puncak. Dan jangan lupa untuk saksikan saingan peringkat separuh akhir yang mana awal pagi esok pasukan Perancis menentang Spanyol dijadualkan bermula pukul sepak mula bermula pukul 3 pagi dan mana anda boleh saksikan Grandstand seawal pukul 2 pagi boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan juga TV OK juga menerusi penstriman langsung secara percuma secara eksklusif di aplikasi RTM Klik. OK, jangan ketinggalan untuk menyaksikan perlawanan epik pasukan Perancis menentang Spanyol ini awal pagi esok. Sudah semestinya bersama dengan saluran RTM. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Selepas ini, seperti biasa, ruangan Nurani menemani anda sehingga 7 malam nanti. Terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali lagi selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: abang. Bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Laban FM.

Love FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.13 minit petang. Dan kita telah pun berada di jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Di mana juga berada yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini 14 Julai 2026, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.38 minit malam nanti. Terus kekal bersama dengan kami, kembali lagi menerusi destinasi Ruangan Nurani.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: موتيارا حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Amaran kembali kepada dosa. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahawa ada suatu kaum daripada umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya berterbangan." Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskan tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka solat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika kembali pada apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus mengerjakannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan tentang satu ciri orang yang telah bertaubat kepada Allah untuk meninggalkan amalan yang buruk dan melakukan amalan kebaikan. Namun, amalan kebaikan mereka menjadi sia-sia kerana sifat mereka yang tidak bersungguh dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya menjadi pengajaran kepada kita untuk berhati-hati dengan sifat tersebut. Mereka ini adalah golongan yang ingin bertaubat kepada Allah, namun tidak bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyakkan doa seperti berikut. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkanlah dada kami atas agamamu dan mentaati perintahmu. Maka kesungguhan kita dalam taubat bukan sahaja dilihat pada bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Sepatutnya, ianya harus selari dengan meninggalkan kemaksiatan yang telah kita bertaubat daripadanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sedang mendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, kaki seseorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ia disoal tentang umurnya, bagaimana ia mengisi kehidupannya, tentang ilmunya, apakah ia lakukan dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, apakah sumbernya dan bagaimana ia membelanjakannya, dan tentang tubuh badannya, bagaimana ia menggunakannya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, hadis yang dibacakan tadi menyatakan bahawa setiap orang pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang sejati, kita sepatutnya menghabiskan umur untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amat rugi jika kita mensia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah amanah Allah yang perlu kita manfaatkan bersama. Seterusnya, tentang ilmu yang kita pelajari, bagaimanakah kita mengamalkannya? Umum mengetahui bahawa ilmu yang diperolehi perlu disyukuri. Oleh itu, gunakanlah ilmu untuk jalan kebaikan. Saudara-saudara pendengar sekalian, harta yang kita perolehi, adakah dari jalan yang halal ataupun sebaliknya? Dan seterusnya, ke manakah harta itu dibelanjakan? Apakah mengikut sunnah Rasulullah SAW ataupun mengikut jalan syaitan? Dan yang terakhir sekali ialah tentang tubuh badan yang ada kepada kita, apakah untuk jalan kebaikan ataupun sebaliknya? Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima

0: kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pada hari lidah, tangan dan kaki mereka menyaksi atas apa yang telah mereka lakukan. Setiap anggota seperti mata, telinga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, sesungguhnya kehidupannya adalah sementara untuk menuai hasil amalan di akhirat kelak. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Labor FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.57 minit petang. Dan nampaknya tugas anda, saya menemani anda untuk hari ini, edisi 14 Julai, sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan bersama-sama dengan kami. Ya, pastinya dari pukul 6 pagi tadi sampailah 7 malam, kami bersiaran 13 jam setiap hari menemani anda. Selepas ini, seperti biasa, Nasional FM akan mengambil alih dan lebih banyak rancangan-rancangan menarik menanti anda di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus kekal bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
5: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan Kamilah.
6: Ya, geng-geng petang lah. Zura dan juga Liza.
5: Yeah, I know. Eh, Lin, comel je Lin kita.
7: Itulah dia. Tu ketawa dibuat-buat.
6: Ini betul. Ini betul ketawa.
7: Cuba Zura, antara rutin yang sering kali kebanyakan kita amalkan, okay, sebelum nak tidur kan, kita akan ialah dah naik atas katil, dah tarik selimut kan, dah tutup lampu.
6: Ini rutin yang paling saya suka.
7: Kita capai telefon bimbit kita.
6: Yeah.
7: Kita mulalah melayan segala drama. Segala kisah orang, pergaduhan ke, kan, kisah orang jual barang.
6: Kalau saya kat trade tu macam-macam saya, Lin.
7: Itulah dia.
6: Sampai saya kata, tak yalah saya nak fikir-fikir masalah orang, tengok yang lain, cerita lain pula. Tapi itu antara rutin yang paling seronok.
7: Balik kerja tak ada kesudahan.
6: Ya, balik kerja kita dah mandi, Lin. Rambut-rambut kita tengah basah-basah sejuk tu.
7: Kan.
6: Onkan apa aircon tu, duduk atas katil.
7: Duduk atas katil, duduk layan lah dekat layan. TikTok lah, dekat
6: itu
7: Instagram
6: yang
7: lah.
6: Sampai pukul 1 pagi, Lin.
7: Mula ingat tu hajat 10 dalam
6: 10:30 dah naik atas katil dah nak
7: hajatnya
6: tidur.
7: Dalam 5 minit jadi 10 minit. Lepas tu berapa jam?
6: Sampai kadang saya 1:30 pada tu, Lin.
7: Astaghfirullah.
6: Saya dah kalau lebih kalau orang kata kadang lebih kita waktu kita tidur tu tak ada tidur. Memang betul. Saya memang tak ada tidur.
7: Apatah lagi galik duk tengok kisah yang apa memang menarik lah dekat TikTok tu. Sebenarnya ada kesan buruk tau, Zura. Kalau kita tengok telefon bimbit atas katil sebelum tidur,
6: apa jadinya?
7: Antaranya kita akan mengalami gangguan tidur. Sebab tu Zura kata tadi Zura tak boleh nak tidur sebab sinar cahaya dari telefon bimbit tu mengganggu kualiti tidur kita.
6: Kadang-kadang ni lepas tu kita ni tengok tu tak adalah lama kan ni, takkan kita terlentang aja. Kadang menyerap, kadang mengiring ke kiri, mengiring ke kanan.
7: Tak sakit leher ke?
6: Sakit.
7: Oh, iya
6: sebab tu saya cakap kan saya nak kena cari magnesium tu sebab badan saya macam letih bangun pagi ni. Sebab saya rasa saya tengok handphone banyak sangat.
7: Terlampau lama sangat ni daripada duduk, baring, tergolek dan sebagainya.
6: Giring ke kanan.
7: Saya rasa bukan leher je, sakit mata pun penat juga tu.
6: Penat,
7: Zura.
6: Betul ni.
7: Mata kita kadang-kadang berair, merah
6: betul,
7: macam tu.
6: Betul ni. Kadang kita macam gosok, sampai macam keluar macam air tu. Cakap, kenapa macam letih sangat
7: teruk
6: kan?
7: Teruk sangat dah ni macam zombie dah.
6: Ya, dekat masa kerja dah tengok awak pula tu. Sakit mata.
7: Tengok saya sakit mata.
6: Bukan. Okey, lagi ijat.
7: Ijat.
6: Tengok ijat. Sakit mata saya berair lagi mata. Malam berair lagi mata tengok TikTok, tengok trend macam-macam media sosial kan.
7: Sebenarnya bahayalah. Kita kena cari kaedah untuk menghentikan tabiat ni lah. Sebab mula-mula memanglah 5 minit, 10 minit. Tapi yang berlaku tak tu macam mana nak berhenti tu, Zura?
6: Maksudnya ralik.
7: Ada cara nak berhenti tak?
6: Tak ada cara setakat ni. Caranya apa cara ni?
7: Saya rasa caranya jangan pegang telefon langsung lah.
6: Tak boleh.
7: Nak tidur. Tak boleh ya?
6: Tak boleh.
7: Ataupun hardkan lah. Set timer.
6: Set timer kan?
7: 10
6: tapi
7: minit.
6: Tapi pelik juga kadang nak ngaji tu, ngantuk
7: pula. Nak buat benda kebaikan mengantuk
6: Ngantuk kan? Nak baca alamuk tu macam, tiba-tiba mengantuk.
7: Ini semua salah setan.
6: Bukan salah saya sebenarnya yang ni.
7: Ini salah setan.
6: Syaitan
7: Tapi kita kena usaha lah, Zura.
6: Betul lah.
7: Kalau tidak nanti mati kita rosak.
6: Kan kita pun umur dah berapa dah, Lin. Tak sepatutnya buat benda-benda macam
7: ni. Kita ni umur dah 40-an.
6: Saya rasa macam ni. Handset tu kena diambil balik lah.
7: Siapa ambil?
6: Sebenarnya kalau saya, anak-anak saya macam ambil. Maksudnya kena ambil.
7: Okey, handset kita siapa nak ambil? Suami?
6: Kita sendiri lah. Macam ni
7: Tak boleh. Tak boleh juga.
6: Suami pun takut dengan kita.
7: Tak apa, kita fikirkan sambil layan lagu bersama dengan kami. Dengan kakak petang.
6: Takutkan ke menakutkan? Macam tu.

0: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insyaAllah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176 hingga 179.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah.

Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat? Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya.

0: Dan di dalam hukuman kisos itu, ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan. Masih lagi mendengarkan kami, geng Kakak Petang ketika ini. Walaupun kita nak tutup siaran, Dalin, untuk geng Kakak Petang. Untuk edisi hari ini, 14 Julai.
2: Zura, saya agak terkesan jugalah kan tadi ini? Saya baca dekat akhbar, dekat media sosial berkenaan dengan tindakan seorang lelaki yang mengekori seorang pelajar wanita dan mengganggu wanita tersebut lebih kurang hampir lama juga, 3 bulan tau.
1: Ke yang ada satu video tu? Itulah tu Lini yang dia cium kasut tu.
2: Ya, dia pergi kat rumah wanita tersebut, dia cium kasut dia. Dan sebelum tu pun dia memang ikut mana perempuan dia pergi. Saya risau.
1: Risaunya.
2: Yang paling menyedihkan juga, lelaki tu juga merupakan seorang pelajar universiti.
1: Oh ya ke?
2: Kan punah masa depan.
1: Betul. Sebab sekarang ni Lin, orang musim-musim orang ambil gambar Lin. CCTV di mana-mana.
2: Apatah lagi depan rumah wanita tersebut, jirannya tu ada CCTV.
1: Itu yang boleh tertangkap dia tu.
2: Dah ditahan dah pelajar universiti tersebut sebab dia mengendap rakan sekampus.
1: Oish. Yang dia cium kasutnya tu kan.
2: Dia minat dengan orang tu, agaknya tak layan ke macam mana.
1: Kan? Macam tapi, tu nakut dah kita ni.
2: Saya memang takut dengan stalker tau Zura. Sebab dah banyak kes jugalah kan dilaporkan.
1: Ada orang kat awak juga cium kasut awak?
2: Tak ada, saya ikut orang.
1: Oh, ingatkan dia cium kasut awak?
2: Dalam sekolah dulu saya minat. Tapi bila dah tak layan, kita pun buat tak tahulah.
1: Tak buat macam ni
2: kita
1: lah.
2: Kita pun ada harga diri. Macam
1: saya ingatkan awak cium kasut orang.
2: Tidak lah. Kasut sendiri pun saya tak mampu nak cium, Zura. Apa lagi nak cium kasut orang? Tapi Zura, ada tau. Ada rak undang-undang berkaitan dengan jenayah intip dan hendap ni, Zura.
1: Okey, baik. Dan rak undang-undang yang berkaitan dengan jenayah intip dan hendap ni mula berkuat kuasa pada 31 Mei lalu, Lin. Dan disahkan juga melalui notis daripada Jabatan Peguam Negara.
2: Betul. Menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita, katanya Seksyen 507A mendefinisikan sesiapa yang berulang kali melakukan sebarang tindakan gangguan berniat untuk menyebabkan atau mengetahui bahawa kemungkinan menyebabkan kesusahan, ketakutan, kecemasan pada orang tersebut boleh disabitkan kesalahan mengendap.
1: Jadi kalau kita kita seorang perempuan, risau juga tadi orang ikut kita ke mana-mana dengan orang kata nak sampai cium kasut bau kasut kita. Dah sampai teruk sangat ni.
2: Dah teruk itu.
1: Dia minat sangat. Macam mana
2: kita
1: ni
2: kita dapatkan rawatan lah. Sebab zaman sekarang Zura, bukan lelaki je mengendap wanita, wanita pun ada juga kan, mengendap lelaki dalam patak su. Ikut mana lelaki tu pergi sampai lelaki tu takut Zura buat laporan polis.
1: Sebabnya kalau macam ni Lin, dia sanggup buat apa saja tau untuk dapatkan orang kata kalau wanita-wanita lah. Kalau lelaki-lelaki lah. Jadi untuk anda hati-hati juga untuk adik-adik kita di universiti.
2: Bukan adik-adik je lah, kita yang bekerja ni pun kadang-kadang dia endap-endap. Kita endap orang pun bahaya.
1: Ada endap kita ya duanya.
2: Itu belum lagi mengendap waktu mandi, scolding dan sebagainya. Perlu dihentikan
1: juga. Jangan.
2: Anda boleh dipenjarakan, rosak masa depan, nama pun punah lah.
1: Tercemar lah.
2: Tercemar, malu lah kan.
1: Yang anda mengendap sama, anda sendiri pun sama juga.
2: Yalah, dua-dualah kan. Jadi sama-sama lah kita berhati-hati. Mana yang tak baik tu kita hentikan lah ya.
1: Betul. Kami nak hentikan juga.
2: Nak undur diri.
1: Undur diri juga untuk siaran JKP untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata tadi Lin kat TikTok.
2: Kita bergura-gura dan sebagainya. Lepas ni siapa Zura?
1: Malam ni sama dengan Ijan.
2: Ijan.
1: Lembut sangat awak ni. Awak stalker
2: Saya stalk Ijan. Kenapa sikit Ijan datang? Kalau tak datang saya risau.
1: Yelah, betul lah. Kan kita sambung pula kita kat malam.
2: Itulah, tapi Ijan dah ada kat luar dah.
1: Dah tunggu dah. Jadi untuk anda, terima kasih banyak untuk anda yang mendengarkan kami 4 jam bersama geng Kakak Petang. Kita jumpa esok nanti. Semula bersama geng Kakak Petang.
2: Saya Lin Zainal.
1: Saya Zura.
2: Jumpa lagi.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk segmen Nasional Malam hari ini bersama dengan saya Aizat Azam. Seperti biasa akan temankan anda sehingga jam 9 malam nanti. Terima kasih dengan kemeriahan, dengan riuhnya, dengan lawaknya, dengan pelbagai informasi yang telah diberikan oleh sahabat saya bersama dengan geng Kakak Petang, Lin Zainul dan juga Azurahir yang bersama dengan anda. Terima kasih juga kepada semua yang bertemankan mereka sehinggalah pertemankan saya diteruskan sehingga ke 12.30 malam nanti, insyaAllah. Dan sebelum itu juga, saya akan kongsikan kepada anda untuk waktu ini, di mana sedikit ringkasan melalui berita.rtm.gov.my. antaranya, RUU kebebasan maklumat akan dirujuk kepada JKPK untuk penelitian menyeluruh. Kerajaan akan membentangkan usul untuk merujuk rang undang-undang RUU kebebasan maklumat 2026 kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen JKPK di Dewan Rakyat. Dan kerajaan juga akan mengambil maklum pandangan masyarakat mengenai beberapa aspek termasuk pengubalan yang bertujuan memastikan undang-undang memenuhi matlamat reformasi institusi dan juga amalan yang terbaik. RUU juga bertujuan memperkukuh keterusan accountability tabir urus dan juga meningkatkan akses rakyat kepada maklumat rasmi. Seterusnya, kerajaan persekutuan membayar sebanyak 1.937 bilion pampasan tanah LPB kepada Sabah dan juga Sarawak. Pembahagian pampasan ini adalah untuk memastikan kerajaan dapat menanggung keseluruhan kos pampasan, kerugian dan juga kos pentadbiran supaya pemilik tanah tidak mengalami kerugian. Kos projek LPB Sabah fasa 1 meningkat kepada 24.889 bilion berbanding anggaran awal 12.86 bilion pada 2015. Peningkatan kos disebabkan oleh penamatan model PDB dan juga peralihan kepada kontraktor konvensional, inflasi, kenaikan harga bahan, kos jentera dan juga buruh. Jadi itu dia antara sikit ringkasan, dan untuk mengetahui maklumat lanjut anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 9 malam. Dan sebelum itu, terus bersama kami dan dengarkan lagu ini daripada Zureda, Lama Tak Jumpa. Lama tak jumpa semua kan? Ha, nanti dengarkan saya untuk waktu ini. Terima kasih banyak dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional Malam. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja juga. Lakukan tugasan anda dengan sepenuhnya. Lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti. Yang sedang memandu juga, memandu dengan berhati-hati. Juga pastikan selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan ingatlah orang yang tersayangkan. Jangan memandu dengan terburu-buru. Ikut peraturan lalu lintas dan sebagainya. Dan bagi yang berada di Kelantan, Terengganu, Pahang, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ribut petir, hujan lembat dan juga angin kencang dijangka sehingga pukul 9 malam ini, Selasa 14 Julai 2026. Termasuk juga di kawasan di Sandakan, Kudat dan juga di Mersing. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan ia juga akan mengalami lebih dalam akan mengalami lebih daripada 6 jam bagi setiap satu keluarga. Jadi sila ambil langkah berjaga-jaga jika anda berada di kawasan yang dinyatakan. Pastikan anda perlu merujuk kepada pusat keselamatan yang terdekat jika ada sebarang kejadian yang tidak diingini. Dan juga anda boleh semak melalui media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yaitu Mau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Aizad Azam untuk Nasional Malam. Waktu ini, seperti biasa, saya akan bersama dengan anda untuk pilihan bersama 2.0. Dan mungkin ramai yang sedang menunggu adakah lagu yang diminta, yang mereka komen di Facebook Nasional FM, di poster pilihan bersama 2.0 akan dimainkan oleh saya. Jadi kena tunggu sehingga ke hujung siaran. Dan juga malam ini juga saya akan bersama dengan anda juga di TikTok Live Nasional FM sebentar nanti. Dan seperti biasa juga, jangan lupa bagi mereka yang belum mengetahui bagaimana untuk membuat pilihan bersama 2.0, senang saja, nampak saja poster pilihan bersama 2.0 yang telah disediakan oleh pihak penerbit di Facebook Nasional FM. Ada komen dua buah lagu dan juga dua nama penyanyi lagu tersebut untuk kami akan mainkan pada malamnya. Dan seperti biasa juga, pastikan tajuk dan juga nama penyanyi yang ingin anda dengarkan adalah nama yang tepat dan juga yang tepat dan juga penyanyi yang sebenar lah. Bukannya kadang tajuk yang betul tapi penyanyi pula salah kan. Jadi menyukarkan kami. Jadi seperti biasa, pastikan lagu dan juga tajuknya yang tepat. Seperti rakan kita ni, saya nak tunaikan permintaan beliau, iaitu bersama dengan pilihan daripada Marsha Saleh, antara petengah setia Nasional FM, sentiasa di hati. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Ku Teruskan, dan juga bersama dengan pilihan Abang Yusif Joseph, ya, yang juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga mereka yang mengendali diri beliau, iaitu bersama dengan nyanyian Rahimah Rahim, Cintamu, lagu yang dihasilkan pada tahun 1984. Ada sekarang kita dengarkan daripada ekspedisi pilihan oleh Ibra Mat Akib melalui Facebook Nasional FM, judulnya Nafisa. Sama-sama kita berhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio utama bahasa Melayu di Malaysia, iaitu Radio National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda juga di mana saja anda berada, semoga terus sihat dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan seperti biasa juga untuk malam ini, anda boleh bersama dengan saya, boleh berbual, juga berkongsi rasa, juga berkongsi apa sahaja di TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Saya Daon pun. Terima kasih banyak juga kepada rakan-rakan saya. Kita ada Marsha Saleh, Abang Sazali, ada Aiza Solimachi. Terima kasih juga. Ada Siti Kasturi, ada juga ramai lagi tadi. Ada saya nampak Jamilah Laut, juga ada tadi Kak Marsha Saleh, Kak Mawar, dan juga ramai lagi lah. Terima kasih banyak kerana sudi dan juga temankan saya untuk malam ini. Terima kasih lagi sekali. Dan untuk anda juga, saya akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk malam ini. Seperti lagu daripada sahabat kita ni, Nordiana Nordin, ingin dengarkan lagu Spin dan juga Siti Nordiana, jodohnya Resipi Berkasih. Seterusnya juga bersama dengan Muhammad Azhar Harun yang membuat pilihan melalui Facebook National FM, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Arul Rashid, lagu Jagakan Dia. Lagu ni sememangnya menjadi pilihan ramai. Dan sekarang ini kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Kubayangkan. Wajah siapa yang bayangkan? Boleh komen lah di TikTok kan. Pilihan daripada Muhammad Ashraf, khas untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. When I first saw you.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 11:18 malam. Semoga anda terus ceria dan juga terus segar bersama dengan saya untuk waktu ini. Dan terima kasih kepada semua yang memberikan yang kata sokongan dan juga mendengarkan dan juga temankan sepanjang hari ini bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia, iaitu yang telah dikongsikan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya utama termasuk di sekitar Lembah Kelang dilaporkan lancar dan juga terkawal. Di lebuh raya utara selatan, pergerakan kenderaan bagi jenjaran utara, tengah dan juga selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan juga kelewatan berlaku di lokasi tambak Johor E2 arah selatan, iaitu di jambatan ke CIQ Woodlands Singapura. Jadi, awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan pastikan juga jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa pengikut hal laju yang telah ditetapkan dan juga pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Dan dapatkan info trafik menerusi aplikasi Facebook dan juga aplikasi TikTok LLM Trafik untuk mengetahui keadaan jalan dan juga trafik terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: 4 perlawanan, 48 pasukan, 1 impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu lagu daripada Azfan, Alasan Untuk Bahagia. Terus menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan juga assalamualaikum, selamat malam diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita. Antaranya kita ada Sunflower, juga ada Kak Masya Rasul dengan ucapan yang sangat tenangkan fikiran, damaikan hati, syukuri yang terjadi hari ini dan berdoa untuk hari esok yang lebih baik, insyaAllah. Juga kita ada bersama dengan Mama Ila Labu yang berada di Negeri Sembilan. Selamat bertugas, yang memandu sentiasa hati-hati. Jom kita layan National FM, sentiasa di hati. Juga ada Kak Nur Azila, sahabat kita juga, bersama dengan Aniza Samwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat DJ Aizad. Dan juga salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang walaupun malam ni, nak ucapkan selamat bertugas buat DJ dan juga buat semua rakan-rakan. Semoga tugasan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan juga berjaya, insyaAllah. Amin. Juga bersama dengan Ita Chot, Nenek Ani, Kak Marasa Saleh, juga ada Masnah Loso, sahabat kita juga daripada Perak, Siti Hida, juga ada Rosi dah Safir dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus bertemankan National FM, sentiasa di hati. Jom berhibur bersama dengan ini, lagu ini, Kelangin Hanyut, khas untuk anda.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, menghampiri jam 12:30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan geng GBH yang bersama dengan DJ Hanim yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Jangan tidur, temankan beliau sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan sahih akan dikongsikan oleh beliau. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan Nasional Malam untuk waktu ini, yang membuat pilihan lagu, juga mungkin ada yang kecewa lagu mereka tidak dipilih untuk malam ni. Jangan risau, esok ada lagi. Anda boleh komen di Facebook Nasional FM. Jangan lupa dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, juga diberikan yang dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik, dan juga selamat bertugas bagi mereka yang sedang bertugas pada waktu ini, dan juga untuk mereka yang akan berjaga sekejap lagi untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Moga baik-baik saja untuk semuanya, dan untuk anda, insya

0: Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Kau ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlibat sebuah tu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Plus Julai, Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bol Streaming.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad. Pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan, dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda, dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di pantai timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Buruh Hantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nini Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan Bonsai.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kastam sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Di hati geng burung hantu waktu ketika ini. Saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga kakak cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klee. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: Bugarni di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
5: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan pun streaming langsung

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam abang lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026, mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplease.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung.

InsyaAllah. Persoalannya, membuka Sepanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakar disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi, nikmati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

sayang, Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

menguasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei. Daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai ya, orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki, katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etuk-etuk panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke, untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecilkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengamuri pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

dalam benda barang. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata. Kepada yang ada di depan kaca TV, rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni? Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baharan. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hanim selama 6 jam dalam geng burung hantu nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen geng burung hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan. Ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin. Jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran geng burung hantu nasional FM, sentiasa di

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu bila sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yakni maksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya. Saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama persiapan dari sudut jasmani, yang kedua persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang. Supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh. Dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari sudut fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita, kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan kita, suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang lelaki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berubah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh apa? Boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan terimati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang mahabbah di antara kita dan suami.
1: Allahumma

عدد ما في علم

buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Segmen Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Ya, adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya Allah imannya dipandu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ya Allah.
1: Kami meminta pada waktu pagi dan petang.
0: Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang.
1: Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk.
0: Tunjukkan kami jalan kebaikan.
1: Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah
0: cahaya dan jalan kejayaan.
2: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
3: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
4: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
5: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
6: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi. Aku pun nak tengok jugalah. Cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula. Kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari.
1: Apa?
0: Walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Go!
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan.
2: Good morning. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Edisi tengah bulan 15 Julai 2026.
3: Bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Betul-betul tengah bulan lah.
2: Tapi ada juga yang kata tanpa tangan. Overtime baru masuk.
3: OT baru masuk.
2: Syukur. Rezeki tidak pernah salah alamat. DJ Baby Amoy di sini.
3: Berteman dengan saya Khairul Ong yang menemani anda menerusi salam padian mencerahkan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti.
2: Yang sedang memandu, selamat memulakan perjalanan. Yang sedang sampai di tempat kerja, semoga dipermudahkan urusan.
3: Adik-adik dalam menuju ke sekolah hari ini, semoga hari ini semangatnya lain macam, luar biasa. Tanamkan dalam jiwa anda ingin belajar sesuatu hari demi hari.
2: Kita mahu ada peningkatan. Betul. Kan, dalam kehidupan ini. Jadi usaha lebih, banyakkan berdoa, kekalkan semangat yang positif.
3: Tepat sekali.
2: Baiklah, 6.15 minit pagi, sebentar saja lagi ini, tajuk mutiara hadis untuk dikongsikan pada hari ini ialah dosa setinggi langit dan ingin berubah. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami kerana lebih banyak pengisian yang menarik selepas ini.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Dosa setinggi langit dan ingin bertaubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sekiranya kalian melakukan dosa hingga dosa kalian mencecah langit, kemudian kalian bertaubat, nescaya taubat kalian akan diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemuliaan pada seseorang insan adalah bagi mereka yang sentiasa melazimi taubat pada dirinya. Kita tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan hari demi hari. Namun, kekuatan dalam diri untuk meninggalkan maksiat harus seiring dengan diri kita. Allah Ta'ala tidak pernah sekali menolak taubat kita, walaupun setinggi langit dosa yang dikumpulkan. Sehinggakan, jika ianya dipenuhi selawas lautan, Allah Ta'ala tetap akan mengampunkannya. Dengan satu syarat yang pasti, kita benar-benar ingin bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan. Hadis ini menunjukkan hebatnya sifat penyayang dan pengampun yang Allah tunjukkan kepada hambanya supaya terus berusaha memperbaiki diri dan tidak pernah putus asa dalam rahmat Allah. Maka kekuatan hadis ini dilihat dengan sifat maha pemurah dan maha pengampun Allah Ta'ala agar kita tidak pernah sesekali berputus asa dalam mencari jalan untuk kembali kepadanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Tinggal 11 hari lagi tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Pilih lagu terbaik, rakam persembahan yang paling mantap dan hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Laju kamu, 11 hari lagi. 11 hari lagi.

0: Tempat Lumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Robo World Cup dan Summit 2026, perkasa kemahiran pelajar sokong hasrat Malaysia jadi pencipta teknologi. Di mana penyertaan 6 pelajar politeknik dalam FIRA Robo World Cup dan Summit 2026 di Kanada membuka ruang kepada mereka menguasai inovasi masa hadapan sekaligus menyokong hasrat Malaysia menjadi pencipta teknologi. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Dato' TS Dr. Aminuddin Hashim berkata penyertaan itu mencerminkan usaha kementerian memperkasa bakat pelajar dalam bidang teknologi serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Kita memberi ruang seluas-luasnya untuk mereka meneroka, mencuba dan menyertai sektor pembuatan serta TVET. Kita berharap lebih ramai akan mencontohi mereka dan banyak lagi program yang kita galakkan. Kita tidak mahu menjadi pengguna teknologi sahaja, sebaliknya mahu menjadi pencipta teknologi, dan pelajar ini merupakan individu penting dalam menerajui sektor TVET. Kejohanan edisi ke-31 yang berlangsung dari 17 hingga 21 Julai di Ontario itu disertai 6 pelajar dan 2 pensyara pengiring daripada Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Port Dickson serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas. Mereka akan bertanding dalam kategori Hero Cup, FIRA A dan cabaran kereta autonomi yang menguji kemahiran dalam bidang kejuruteraan, pengaturcaraan, kecerdasan buatan AI, integrasi sistem serta penyelesaian masalah secara autonomi. Itu dia berita pilihan SP yang pertama.
2: Baik, berita pilihan SP seterusnya, Dewan Rakyat lulus RUU Profession Kerja Sosial Pengamal Swasta Wajib Berdaftar. Rang Undang-Undang RUU Profesion Kerja Sosial 2026 diluluskan Dewan Rakyat hari ini, iaitu semalam, sekaligus mewajibkan pengamal kerja sosial di sektor swasta berdaftar dengan Lembaga Profesion Kerja Sosial. Akta baru itu bakal mengawal selia profesion kerja sosial di negara ini serta meningkatkan profesionalisme dan standard penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kewajipan pendaftaran itu turut melibatkan individu berkhidmat di bawah pertubuhan bukan kerajaan, NGO, organisasi berasaskan komuniti, syarikat korporat dan pengamal persendirian. Beliau berkata kerajaan ketika ini belum mempunyai data lengkap mengenai jumlah, lokasi, kelayakan dan jenis perkhidmatan yang disediakan oleh pengamal kerja sosial di sektor swasta. Menurutnya, lebih 54,500 NGO berteraskan kebajikan dan sosial yang aktif di seluruh negara berdasarkan statistik Jabatan Pendaftaran Daftaran Pertubuhan menunjukkan keperluan mewujudkan pangkalan data yang lebih sistematik menerusi pendaftaran wajib. Selain itu, RUU berkenaan turut memastikan standard kompetensi pekerja sosial di sektor awam setara dengan pengamal kerja sosial berdaftar. Katanya kerajaan akan terus menambah baik prosedur operasi standard, manual kerja dan peraturan sedia ada bagi memastikan mutu perkhidmatan sentiasa berada pada tahap terbaik. Terdahulu ketika membentangkan RUU itu untuk bacaan kali kedua, Nancy berkata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mula membangunkan kerangka perundangan berkenaan sejak lebih sedekad lalu.
1: Itu dia tadi dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM.
2: Tepat sekali.
1: Pada anda yang sedang memandu, ramai ni yang sedang menghantar anak-anak ke sekolah.
2: Betul.
1: Siap bagi pesanan lagi tu. Belajar baik-baik anak. Berkawanlah kamu baik-baik sama kawan-kawan.
2: Banyak.
1: Sokong-menyokong di antara satu sama lain. Jangan gauk-gauk kau di sekolah. Sekarang cikgu telefon lagi bapak.
2: Kan, suruh suruh ambil balik. Suruh anak menjaga.
1: Ada juga yang kurang sihat.
2: Betul.
1: Kan? Sampai sekolah lah. Macam dah boleh fokus. Pening. Batuk-batuk kan. Semoga hari ini semuanya sihat. Datang ke sekolah, balik pun pada waktu yang tepat.
2: Tepat sekali. Dan mereka yang memandu agak ada yang mengantuk rasanya. Tengok bola. Okay, kita teruskanlah kehidupan seperti biasa. Itu pilihan sangat di tangan anda. Okay? Jangan alasan untuk ambil MC pula.
1: Iya, bang. Tapi kalau benar-benar kurang sihat.
2: Ya, dapatlah. Itu kalau benar-benar. Munda kan benar. Kan?
1: Munda benar atau alala.
2: Ada masalah.
1: Sekarang rekod kita kurang santai.
2: Kan?
1: Gitu ya. apa pun kita lakukan harus semangat, kan Kai?
2: Betul.
1: Sama juga doa dan ingatan kami untuk adik-adik yang sedang berusaha ni, Kai. Berjuang untuk mencari lagu yang terbaik bagi uji bakat Bintang Kecil 2026.
2: Ya, yang mana telah pun dibuka sebenarnya sejak 26 Jun yang lepas, dan kami bagi peluang anda sehingga 26 Julai ini. Lebih kurang 11 hari lagi, baby.
1: Betul.
2: Yang mana terbukalah kepada anak-anak yang berusia 7 hingga 12 tahun warga negara Malaysia sahaja, okey. Dan ada yang tanya juga, baby, ada juga masih tanya kan, macam mana mau ikut ni? Banyak cara dia. Banyak cara dia, daripada apa orang kata, caranya hanya hantarkan video. Video nyanyian, jadi dari mula sampai ke akhir.
1: Ya, lagu artis Malaysia saja, lagu bahasa Melayu, lagu Korea K-pop cannot.
2: Dan juga lagu Indonesia pun tak boleh, kan?
1: Iya, wajib lagu bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia saja. Hantarkan ke email labuanfm1037@gmail.com. Wow, kita sudah pun menerima beberapa penyertaan. Wow. Tambah semangat kita.
2: Jadi adik-adik, jangan lepaskan peluang. Ini mungkin masa untuk anda bersinar.
1: Iya, Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.
3: Tinggal 11 hari lagi tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Pilih lagu terbaik, rakam persembahan yang paling mantap, dan hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Laju kamu, 11 hari lagi. 11 hari lagi.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Caroline.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.
10: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM.
1: Seperti biasa, 6.45 kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Betul. Selamat pagi warga Labuan yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan kami.
1: Betul.
0: DJ Khairul Ong dan juga Baby Amoy di sini.
1: Baik, kita akan mulakan dengan ramalan cuaca laut perairan bagi wilayah Persekutuan Labuan hari 15 Julai 2026, hari Rabu, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
0: Diteruskan lagi ramalan cuaca untuk negeri hari ini. Ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu pagi, manakala petang dan juga malam tiada hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Ini dinasihatkanlah kan, supaya kita lebih berhati-hati.
1: Betul.
0: Terutama jika memandu ataupun akan menunggu

0: sumbat payung. Payung pun berlipat lagi
1: jenisnya. Berlipat jenis, banyak, kan? Macam-macam jenis sudah payung sekarang ni kan. Banyak bentuk sudah. Ada yang bujur.
0: Topi pun boleh dibawa. Kan? Manalah tahu kan keadaan cuaca ni tak menentu. Pandai ikut mood juga. Kadangnya merajuk.
1: Kalau ya, merajuk mendung.
0: Coba tu lah. Pukul 7 pagi nanti kita mau ke mana?
1: Okey, 7 pagi nanti kita akan terbang sebentar ke Kuala Lumpur dan singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Itu dia. Jadi kita teruskan lagi hiburan yang terbaik. Jom. Hanya di
1: Lumpur FM.
0: Suara pesisir anda.
2: Bisa ku simpan dalam kaca jadi perhiasan. Pasti aku abadikan.
3: Tahu tak? Ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut saja.
4: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
3: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
4: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
3: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau.
4: Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
3: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di Studio Rakaman Laban FM.
4: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
3: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
4: Suara kecil hari ini
3: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhikmah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan pertukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Ledok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, RTM penyiaran rasmi dunia Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan perlawanan secara langsung di saluran Sukan Plus, TV OK dan RTM Klik. Jadi, motor dan RTM Klik sekarang kena ya, betul-betul percuma.
1: Ya, sekali lagi, betul-betul percuma RTM Klik. Perlawanan separuh akhir pasukan Spanyol melangkah ke pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 setelah menumpaskan pasukan pilihan Perancis pada perlawanan separuh akhir awal pagi tadi.
2: Pasukan La Roja bimbingan jurulatih Luis De La Fuente itu mempamerkan aksi terbaik mereka pada perlawanan pagi tadi dengan berjaya mematahkan setiap serangan yang diatur oleh pasukan Perancis.
1: Ya, gol pertama Spanyol hadir pada minit ke-22 apabila Mikel Oyarzabal berjaya menyempurnakan sepakan penalti. Oi, pasukan favorite I ni.
2: Dan pada separuh masa kedua pula, kubu pasukan Perancis terus diasak dan pada minit ke-58 Pedro Porro berjaya menjaringkan gol kedua apabila berjaya memperdayakan penjaga gol Perancis Mike Maignan.
1: Sebagai rekod, ini kali kedua tahu Spanyol masuk ke pentas final, yang mana kali terakhir pada tahun 2010 sekaligus merangkul Piala Dunia pada tahun itu di Afrika Selatan. Spanyol akan menanti Argentina atau England di pentas akhir.
2: Ya, yeah, jadi tahniah buat penyokong-penyokong pasukan Spanyol. Baby rasanya memilih pasukan Spanyol dan juga timbalan pengarah kita. Oh. Encik Kawan. Memang senyum sampai ke pipi, sampai ke telinga.
1: Mandi ingat bola. Tidur pun terbangun-bangun gara-gara bola ni.
2: Jadi baik, perlawanan seterusnya Baby. Yeah. Esok, perlawanan separuh akhir akan menyaksikan perlawanan di antara pasukan Argentina menentang England di Stadium Atlanta, Stadium Amerika Syarikat lah, pada pukul 3 pagi, dan anda boleh saksikan secara langsung tentunya di saluran Sukan Plus bagi ulasan bahasa Melayu dan di saluran TV OK untuk ulasan bahasa Inggeris. Jadi tak perlulah beli tiket ke US untuk menyaksikan perlawanan tu, duduk di rumah saja boleh tengok.
1: Ajak teman-teman, sanak saudara kita berkampung semata-mata untuk final FIFA 2026.
2: Esok tentunya pasukan saya England akan menentang Argentina. Ya, mungkin pasukan kita akan bertemu di final nanti, kan?
1: Itu dia, pasukan I Spanyol.
2: Saya England.
1: Ku seru nama Mikel Oyarzabal ini. Mudah-mudahan rezeki berpihak pada kita, ya.
2: Ya, betul.
1: Apapun, sebentar saja lagi booster jiwa 7.30 minit pagi di Labuan FM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: kedua untuk meningkatkan semangat dan produktiviti kita hari ini.
1: Ya, untuk edisi 15 Julai 2026, kita berceritai mengenai dengan tabiat.
0: Ya, kerana kalau tabiat yang teratur, hidup kita pun tenang-tenang saja.
1: Jadi kita nak kongsikanlah ini sebagai panduan kita juga, iaitu 5 tabiat yang buat hidup kita lebih teratur.
0: Yang pertama, rancang hari anda. Kita sudah tahu kan bila jatuhnya hari Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya kan. Jadi kita bolehlah luangkan masa setiap pagi untuk rancang tugas dan keutamaan.
1: Tepat sekali. Dan mungkin jadual pekerjaan juga sudah pun ada. Jadi kita boleh rancang lah.
0: Begitu.
1: Ya, dan seterusnya, tabiat yang kedua, kena perlu pandailah mengurus masa dengan baik. Yang mana kita kena fokus pada satu tugas sekaligus dan untuk mengelakkan sebarang gangguan.
0: Walaupun kita berusaha untuk merancang hari dengan baik dan juga urus masa dengan konsisten, kita perlu juga tahu tempat yang kemas.
1: Betul.
0: Aduh, mun samak di sana, di sini, tidak tentu. Otak pun berserabut.
1: Betul. Kalau macam di rumah tu, kau contohlah bersampirannya dengan atu di sana, tu stukin sebelah kanan, di kono, kiri sebelah sini lain. Tuala bampayan kalau di meja, di pejabat pun nyedangan. Susah mau cari pen. Rupanya ada di bawah-bawah buku.
0: Jadi pastikan persekitaran yang kemas.
1: Betul.
0: Sebab boleh membantu minda lebih fokus dan juga tenang tau.
1: Oh, nak samak di pikiran kan. Dapat pikiran sudah berat, mata lagi samak.
0: Patut ya. Bandar-bandar terbikin kacau weh.
1: Selain itu juga kita perlulah kata untuk tabiat yang lebih baik, untuk lebih progresif, kena amalkanlah juga tabiat yang sihat. Contohnya seperti tidur cukup, makan cukup tu mesti cukup je lah, makan makanan yang sihat, dan kenalah juga bersenam, keluar-keluarkan peluh untuk tenaga yang orang kata long lasting lah, berpanjangan.
0: Ya, evaluasi dan juga perbaiki. Ini penting tau.
1: Ini penting.
0: Luangkan masa setiap malam kan untuk refleksi dan perbaiki hari esok. Alah, hari ni aku sudah buat dia kecil hati lah. Hari ni saya abaikan dia lah. Saya abaikan diri saya lah. I don't care. Tapi macam dia terasa hati je tu kan. Ataupun hari ni saya terlebih belanja. Boros.
1: Kan, bajet lari sudah.
0: Tahu sudah besok tengah bulan. Hari ni tengah bulan.
1: Belanja lagi. Macam baru lepas gaji.
0: Jadi duduk kan, refleksi. Esok berjim macam mata kok. Amun duduk saya diupis satu depan dia keluar tu tinggal siling-siling.
1: Hasilnya hasil refleksi semalam lah tu kan. Jadi orang kata menerusi kita bentuk disiplin yang kecil setiap hari, tapi sebenarnya ia membawa perubahan besar dalam hidup kita tau.
0: Ada juga tau kawan saya bilang tau, kalau stres kita minum banyak air kosong. Sebab stres itu berpunca katanya salah satu sebab suka minum manis-manis. Begitu kah?
1: Mungkin kan. Boleh cuba. Sebab air kosong ni ada ada oksigen sebagainya kan. Jadi boleh hilangkan stres. Betul juga.
0: Nah, sebab kan kalau pendapat saya kan, kalau saya stres sama minum banyak kopi. Dia bilang kalau kopi kosong, bisa mun kopimu bagula tambah susu manis.
1: Susu manis. Ataupun ada yang stres makan coklat. Kan ada tu saya kawan saya kalau stres, saya bilang saya mau makan coklat ni. Bilang patut pun gigi mau buruk.
0: Kita masing-masing ada cara lah baik itu kan.
1: Betul.
0: Untuk kasih hilang stres. Tapi kalau terbiar boleh memudaratkan kesihatan.
1: Tepat sekali.
0: Jadi kita haraplah tabiat-tabiat yang telah pun dikongsikan itu tadi boleh meningkatkan kesihatan kita, malah menjadikan hidup lebih teratur, lebih tenang dan semestinya lebih bermakna.
1: InsyaAllah.
0: 7.45 minit pagi nanti
1: kita nantikan topik semang pagi kita hari ini. Apa rasanya Mimin kita bagi topik hari ini?
0: Baiklah, jangan lupa galakkan anak-anak kecil anda 7 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil secara dalam talian.
2: Tinggal 11 hari lagi tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Pilih lagu terbaik, rakam persembahan yang paling mantap dan hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Laju kamu, 11 hari lagi. 11 hari lagi.

0: Anjir, Pak. Ada yang akan cari teman pengganti.
1: Yang tadi ganti Pak itu sekarang urus balik.
0: Yang penting jangan kau ganti stesen radio ini ya.
1: Jangan diganti ya stesen ini, terus saja.
0: Tetap jual frekuensinya 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kalau anda dengar kami menerusi frekuensi radio, ada lagi cara lain,
1: Pak. Ada. Okay. Nah, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi muat turun sekarang. Kena ya betul-betul percuma indah, bye-bye.
0: Benar tu. Kalau barang percuma tu siok dia dengar.
1: Siok tapi mesti ada internet dalam dah sanyam tu. Tiada bunyi.
0: Mana minjam dulu hotspot.
1: Hotspot boleh.
0: Ay, sekarang bateri ku yang panas ni. Gitu. Sedar tidak sedar. Kita pun berada di pertengahan bulan kan.
1: Betul.
0: Selalunya waktu inilah kita mula membuat semakan. Tentang banyak perkara. Kan bukan sekadar baki dalam akaun. Tetapi juga keadaan diri kita.
1: Iya. Jadi tu semakan pagi hari ini mimin kita telah pun sebulat suara berganding bahu berpimpinan. Wah, kata dia sudah pun apun kita dia punya poster menerusi Facebook Labuan FM. Jadi memang pagi hari ini 15 Julai 2026 edisi tengah bulan katanya. Yang mana mewakili perasaan kamu sekarang? Ya, ada A, B dan C. Jadi kamu boleh tengoklah di Facebook Labuan FM. Yang A tu ada emoji mata berbintang.
0: Banding komen.
1: Maksudnya di sana kata masih tebal lagi lah dia punya dompet tu. Ataupun baru ada kemasukan. Kan?
0: Saya pun tebal je dompet.
1: Wow.
0: Tapi banyak riset.
1: Saya apa ni yang kertas digulung-gulung. B mungkin ada emoji bercermin mata.
0: Amboy.
1: Mungkin dia steady.
0: Berespek ko.
1: Dia nak tunggu pun tengah bulan ke hujung bulan kan sama. Relax.
0: Tenang.
1: Sentiasa ada.
0: Dia bagus. Bilang. Syukur.
1: Ataupun C matanya lemah sudah.
0: Alalah kasihan. Mulutnya terbuka wah.
1: Terbuka.
0: Masuk lalat kan.
1: Jari ni.
0: No. Jadi, manakah perasaan anda sekarang ini? Edisi tengah bulan. Jadi tunjukkanlah wajah-wajahmu.
1: Ekspresi anda kan.
0: Untukkan respon A, B ataupun C mau sertakan sekali sebabnya pun dialu-alukan.
1: Ya, kalau mau tambah emoji sendiri pun boleh.
0: Itu dia. Pukul 8 pagi. Kita mau ke mana
1: ini? Dah jauh. Sampai sini saja. Sampai menambang. Hampir saja. Kita ke bilik-bilik tewas masa 8 FM. Untuk bersama-sama dengan warta pagi. Pukul 8 sekarang.
0: Yang akan disampaikan oleh rakan kami. Dari Best Labuan. Pastinya banyak perkongsian yang menarik.
1: Banyak.
0: Yang mutakhir. Betul. Apa berlaku di sekitar wilayah Persekutuan Labuan.
1: Yang penting sahih.
0: Itu dia. Lagu-lagu yang

0: Wow. Antara lagu yang selalu berada di tangga carta teratas Sabah FM.
1: Wow.
0: Kan hebat dia.
1: Esok lagu ni.
0: Tapi dengarkan dulu lagu ini daripada dulu. Baby Shima. Agak-agak apa tajuknya?
1: Baby Shima. Tajuknya ada tu di sana.
0: Cuba. Pura-pura bujang kau.
1: Oh, pura-pura bujang.
0: Lawan FM.
2: Kami akan kembali selepas ini. Teruskan mendengar Salam Padian di Labuan FM.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.